0: Setelahnya rutin setiap tahun 3 kali minimal, karena guru mereka sudah kita ajak duduk bersama, mungkin kita akan mencari penyelesaian bagaimana sih caranya biar terjangkau dalam setahun seluruh SD, seluruh tempat pendidikan, yeah, baik itu SD, SMP, SMA, mendapat pelatihan simulasi gempa bumi secara rutin setahun 3 kali.
1: Baik.
0: Langkah pertama kita duduk bersama, Pak, duduk bersama dan kita membuat suatu program strategi gimana caranya biar semuanya yang ada di sekolah di Maluku, di Ternate khususnya dulu mendapat simulasi gempa bumi. Itu
2: harus rutin.
0: Iya. Kalau nggak rutin lupa. Kalau menjadi rutin itu menjadi kebiasaan. Memang harus rutin dilakukan dan saya siap kapan saja dan kita laksanakan. Nanti Pak Napi juga hari Jumat kita juga akan mengadakan simulasi di TK Santri Yosep.
1: Oh. Ya siapa tahu RRI dan juga dari Pusat Studi Bencana bisa ya, diajak dilibatkan begitu ya.
0: 8:30 kita akan menyisir. Jadi setiap bulan kita rencanakan 3 sekolah. Maaf karena tenaga kita terbatas. Ya. Jadi setiap bulan nanti kita rencanakan 3 sekolah terutama TK dan SD kita akan kunjungi. Mudah-mudahan minimal dukungan dari sekolah bisa menerima kami untuk melakukan itu, karena kita tahu seperti tadi ya, terutama yang rentan itu Bang Napi.
1: Hari Jumat Bapak ya?
0: Hari Jumat,
1: okay,
0: nanti jam 8:30 pagi.
1: Mudah-mudahan kita dapat bergabung untuk menyebarluaskan informasi berkaitan dengan kegiatan-kegiatan BMKG, khususnya berkaitan dengan simulasi kegempaan. Dan rasanya kita sudah berada di ujung acara, bahkan sudah sedikit lewat dari waktunya. Tapi tentunya terima kasih kepada kedua narasumber, Pak Rahim Ahmad ya, dari Pusat Studi Bencana Unhair bidang Geofisika dan Kegempaan. Terima kasih juga Pak Erik atau Pak Gede Riksana Yasa, Kepala Stasiun Geofisika kelas 3 Ternate. Dan pendengar, tuntaslah sudah dialog interaktif Ternate pagi ini, waspada ancaman bencana di zona Megatrust. Terima kasih atas atensi Anda semua. Terima kasih kepada seluruh pendengar yang sudah berpartisipasi aktif mendengarkan maupun menyaksikan dialog interaktif Ternate pagi ini. Dan akhirnya yang bertugas saya Davi Baba, mohon pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai baku dapat lagi pendengar. Kita langsung mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI.
3: Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lasarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
4: Ketika kapal dia akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Nah, kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
3: Di sisi lain, Lasarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
4: Kami dari Komisi 5, sepertinya masif sekali ini kejadian kecelakaan kapal dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan, informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT kami ini. Yang pertama, tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal dan juga berprihatin kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya, untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
3: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
5: Saya tadi memberikan rekomendasi kepada Kemenhub. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. jadi systemic failure gitu loh. Udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Ya. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi ya. Gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek regulatornya, operatornya harus dibenahi semuanya, cara kerjanya gitu loh kan. Port state control-nya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan arrival maupun departure itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
3: Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
2: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin, bagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, kalau evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu tentunya banyak item yang kita pertimbangkan dan performance tentunya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mengetahui ketentuan keselamatan pelayaran. Dan situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang ringan.
3: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya kecelakaan serupa dan mereka berharap agar kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali.
7: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
8: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
9: Menurut saya kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting, keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia pada Juli 2026 lalu. Pemerintah perlu mengaudit secara transparan apakah proses perpindahan negara, rute, awak, hingga penyesuaian lingkungan operasi ini telah memenuhi standar kelaikelautan yang ketat. Pendengar, Pro 3 dan pemirsa RRNet, usia kapal bukanlah satu-satunya penentu faktor keselamatan. Kapal tua sejatinya tetap dapat beroperasi dengan aman, asalkan dirawat secara berkala, diawasi secara ketat, dan memiliki sistem keselamatan yang memadai. Namun, yang menjadi catatan penting RRI, kecelakaan Virgo Transport 8 terjadi di tengah rangkaian insiden maritim serius dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir. Catatan Kementerian Perhubungan dan Data Keselamatan Pelayaran menunjukkan adanya beberapa insiden kapal tenggelam serta kasus kebakaran kapal penumpang di sejumlah perairan Indonesia. Rangkaian kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai kebetulan semata. Pemerintah wajib membaca setiap insiden sebagai data empiris untuk memetakan pola risiko yang sama. Terlebih, sejumlah kasus kebakaran kapal sebelumnya kerap berkaitan dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkarakteristik sejenis harus segera dilakukan tanpa harus menunggu jatuhnya korban berikutnya. Disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab, tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial, selamat pagi.
6: Selanjutnya kita ikuti kembali Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
11: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
12: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
13: Pengalaman mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi kesempatan berharga bagi Atala, peserta cilik dari Kafilah Sulawesi Tengah. Berikut laporan Luki Setiawan.
14: Kan lantunan kalamullah menggema di aula rumah dinas wali kota Semarang yang menjadi salah satu tempat diselenggarakannya Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional di Kota Semarang. Suara yang tinggi dan merdu ini merupakan peserta dari Sulawesi Tengah namanya Muhammad Atala yang masih kelas 6 SD tampil sebagai peserta hafalan dan tilawah Quran saat itu. Tak banyak target yang ingin ia capai dalam ajang MTQ Nasional di Kota Semarang ini. Namun di balik itu ia mengaku telah mempersiapkan semuanya dengan matang dan sungguh-sungguh.
15: Oh, pemusatan latihannya sekiranya cuma sekitar 1 minggu. Kunjungan ke Semarang ini membuat saya ini menjadi lebih baik.
14: Menambahkan pendamping sekaligus pembina Atala, Hasni Hadi Timi menyebut pihaknya tidak ada target khusus yang disematkan ke Atala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam berkompetisi di level MTQ Nasional.
16: Semua punya persiapan yang matang. Jadi kurang, ya bagaimana ya, semuanya itu Allah yang menentukan. Kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
14: Sementara pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Muhammad Ainur Rafiq mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang. Peserta tidak hanya dituntut mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, perlombaan tersebut diikuti 123 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, dari total 123 peserta, sebanyak 68 peserta mengikuti golongan hafalan 10 juz, sementara golongan 20 juz diikuti 55 peserta. Sedangkan pelaksanaan lomba melibatkan 11 dewan hakim.
17: Di hari ketiga ini, di sesi pagi, ini untuk sesi 10 juz, ada 14 peserta, 7 putra dan 7 putri. Dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 juz, ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
13: Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. PIC Majelis 8 cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris, Zaimatul Hasanah mengatakan, cabang tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk tafsir bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk tafsir bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di Kampus 3 UIN Wali Songo, Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. PIC Majelis 10 Cabang Fahmil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyoma, perlombaan Fahmil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus satu orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq mengatakan, Sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
12: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
11: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
6: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP, pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budi Bugnyo, belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Everpo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70 ribu dosis vaksin Everpo ke Kongo. Vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Taj Gibson, resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun. Dalam laman NBA pada Selasa, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam NBA Drafts 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami ajak kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
11: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
6: Brigadir Susan, silakan. Susan, silakan.
18: Baik, Pemirsa, kami. Aktivitas ada dan langsung dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya aja kita pantau di DPR MPR Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran. Kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur. Dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri pada pagi hari ini normal dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport pada pagi hari ini cukup lancar dan normal. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. Harap bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melintas jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4

0: Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Mengkreng, Kediri, Jawa Timur, pemirsa. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti bus antar kota maupun truk yang akan melintas. Untuk itu tingkatkan konsentrasi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 40 luka berat dan 393 luka ringan. Pemirsa, dari 275 kasus ini 99% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat Anda berada di jalan. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya dia.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: yang terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadir dalam program Halo RRI untuk edisi hari ini. Selamat pagi pendengar, ada Safira tadi ya?
1: Iya, masih dengan Safira di sini ya pendengar ya.
0: Oke, sudah menemani pendengar dari jam 5 pagi tadi.
1: Betul.
0: Sampai dengan sekarang, dan tentunya semoga tetap semangat ya untuk pendengar kita nih.
1: Iya.
0: Di wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Baik Fira, ini angin hembusannya kencang banget ya.
1: Iya, tadi malam juga kencang banget nih ya. Kayak memang himbauan dari BMKG tadi, perkiraan cuaca memang waspada kecepatan angin di Maluku Terani masih ini ya, meningkat ya. Jadi waspada ya, utamanya untuk nelayan ya mungkin ya.
0: Itu untuk nelayan, betul sekali, untuk nelayan harap berhati-hati, pantau-pantau cuaca juga ya. Oke, dan tentunya juga kita berharap ya Anda pendengar terus mendengarkan siarannya Pro 1 RRI Ternate di segala cuaca ya. Mau panas, hujan, dingin ya dan sebagainya, tetap terus dengerin Pro 1 RRI Ternate. Nah, di hari ini pendengar, untuk program Halo RRI, Sisi dan juga Safira, sudah ada ya beberapa keluhan masyarakat yang sudah disampaikan melalui kami. Tapi kami buka lagi nih line telepon untuk Anda.
1: Iya.
0: Silakan ya pendengar.
1: Silakan pendengar untuk memilih line telepon di 3125521 atau juga bisa melalui WhatsApp di,
0: betul, di WhatsApp-nya 082120375180.
1: Iya.
0: Atau juga bisa tuh di 0811400110082 ya. Untuk Anda pendengar yang ingin memberikan atau menyampaikan keluhannya
1: atau aduannya,
0: pendengar. Baiklah, ini ada beberapa pendengar yang hari Senin ya. Di hari Senin itu menyampaikan keluhannya. Masih ada Pak Yasim dan juga ada Bung Taher ya, dengan keluhan yang sama, karena memang belum ada tanggapan ya dari Dinas Pasar wilayah Halmahera Barat ya. Di sana tuh perindak ya, Dinas Perindak Kop. Di sana di Halmahera Barat. Jadi untuk Bung Tahir harap bersabar ya. Ini terkait dengan Pasar Jarkore dan RTD.
1: Oh, perbatasan. Yang di perbatasan yang tidak berfungsi kembali.
0: Tidak berfungsi kembali, betul sekali. Kita udah coba WhatsApp juga nih Bung Tahir, namun belum ada kejelasan ya mengenai hal itu. Tapi kita akan coba follow up terus ya, agar bisa ada kejelasan. Karena kalau untuk keluhannya Pak Tahir yang sebelumnya adalah pagar, itu sudah dipastikan bahwa belum ada anggarannya, namun akan diprioritaskan ya. Seperti itu. Jadi Bung Tahir nanti kasih kabar kalau memang udah diperbaiki ya.
1: Update-nya seperti apa gitu ya.
0: Kita berdoa semoga anggarannya bisa cepat cair ya di sana.
1: Amin.
0: Ya.
1: Amin. Sudah ada yang bergabung?
0: Sudah ada yang bergabung di program Halo RRI untuk edisi hari ini. Halo. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Nah, ini Bung Tahir, apa kabar Bung Tahir pagi ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah.
2: Sama
0: Bafira. Oh, begitu ya. Cuacanya gimana?
2: Apalagi
0: program RRI, betul Bung Taher.
2: Harus lancar terus gitu.
0: Iya. Amin.
2: Kita sama-sama mengawalkan gitu.
0: Iya betul, terus dikawal ya programnya atau
1: terima
0: juga
1: kasih,
0: keluhannya.
2: Kita bersabar yang penting sudah sudah dicari, kita bersabar saja dong.
0: Iya.
2: Menunggu anggaran gitu.
0: Iya betul Bung Tahir.
2: Tapi di pasar yang berbatasan antara Korea dan Cina tadi bilang tidak aktif, bukan tidak aktif, tapi bangun tapi tidak dimanfaatkan.
0: Bangun tidak dimanfaatkan.
2: Sampai hancur. Pertanyaan saya, kenapa seperti itu? Gitu, alasannya apa? Candanya. Maksud saya tandanya kalau di situ ada pasar, kan pasar di pesisir pantai yang bagus. Coba di apa? Ceram ya apa itu? Sensitifkan masyarakat mungkin di pesisir pantai di khusus di Kecamatan Sawu yang jual batasnya apa tuh? Mungkin kalau baju di situ kan kita bisa hidup atau seperti apa? Yang penting sudah bangun pasar harus agar dihidup gitu kata hidup maksudnya. Bangun sebesar ini tidak pernah kelihatan bahwa itu ada pasar gitu, ada jualan pasar gitu.
0: Oke.
2: Pertanyaan saya, kenapa bangun saja begitu lalu biarkan hancur? Itu pertanyaan saya, kenapa gitu? Pasti jawab pertanyaan saya, pasti gitu. Kepada diri terkait begitu.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Oke. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bu Tahir.
1: Itu tuh sebenarnya ada bangunannya tapi tidak dimanfaatkan. Tidak gitu dimanfaatkan. Ya, sebenarnya untuk apa ya memang
0: Iya. Kalau memang untuk jualan ya atau jualan begitu ya. Dan itu memang sama seperti di Sasa. Ini saya sudah WhatsApp ke Ibu Kadis Perindak Kota Ternate juga ya. Kalau untuk di Ternate itu di Pasar Sasa. Kemarin juga Mbak Titi bilang ya memang cuma ada satu, karena Mbak Titi kan rumahnya deket ya di sana di Sasa. Jadi Pasar Syariah Sasa itu memang hanya satu penjual, dan itu pun penjual barito. Iya. Dan padahal pasar itu besar ya, dan juga cukup bagus. Terus juga ada dulunya itu penjual ikan di situ banyak. Namun sekarang udah tidak berjualan lagi. Nah, ini mungkin nanti kita akan menanyakan juga ya ke Dinas Pasar. Jadi hampir sama nih sama apa yang disampaikan oleh Bung Tahir. Namun kalau Bung Tahir itu di Halmahera Barat ya, begitu. Iya, jadi bangunan-bangunan yang tidak difungsikan juga banyak.
1: Sayang
0: ya, Fir, ya.
1: Sayang sekali ya, posisi ya berarti.
0: Betul.
1: Ya.
0: Sayang sekali. Sama kalau di Ternate itu kayak di Gamal Mama Plaza.
1: Iya, betul.
0: Itu juga kan masih belum
1: jelas ya.
0: Jelas ya, karena kan kabarnya mau dibuat kantor ya.
1: Iya, atau mall pelayanan publik.
0: MPP, iya. Tapi sekarang juga kan belum dilakukan, belum direalisasikan ya. Baiklah, kita terus berharap dan mudah-mudahan dengan Menteri Keuangan yang baru ya. Ini mudah-mudahan
1: apakah ada harapan baru.
0: Iya, apakah ada harapan baru, apakah tidak ada efisiensi lagi atau seperti apa, nanti kita lihat ya. Oke, baiklah pendengar, kami sesaat lagi akan mengupdate informasi terkini tentang pencarian korban longboot ya di Ternate.
1: Di Dufa-Dufa.
0: Iya, karena memang ini yang disampaikan juga oleh teman-teman reporter. Hari ini hari keempat ya.
1: Ya,
0: ini juga banyak yang sering di postingan kita untuk menanyakan ya terkait dengan update terus informasi mengenai korban longboot pencariannya seperti itu. Kita juga terus mengupdate dengan berkoordinasi dengan Bapak Iwan Ramdhani ya dari Basarnas ya. Namun untuk kali ini kita nanti akan terhubung dengan Bapak Anca. Ya, Bapak Nardiansa, beliau adalah Wakil Ketua Basnas Kota Ternate yang juga sebagai PIC dari Basnas Tanggap Bencana Kota Ternate. Begitu, namun sesaat lagi ya Kak Fira, ya nanti kami akan hubungi. Jadi untuk Anda yang mau mengirimkan WhatsApp-nya masih bisa, silakan di 0821-2037-5180 atau juga bisa di 0811-4001-1082.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
4: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi, masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, baik pendengar, masih di program Halo RRI untuk edisi kali ini ya, Mbak Fira.
1: Iya, betul.
0: Oke, masih juga bersama Sisi dan Fira di pagi ini. Kami akan mengupdate informasi terkini terkait dengan pencarian korban yang hilang ya.
1: Di Dufa-Dufa ya.
0: Oke, baik, saya sudah terhubung dengan Wakil Ketua Basnas Kota Ternate yang juga sebagai PIC Basnas Tanggap Bencana Kota Ternate. Baik, kami segera menyapa beliau. Halo, Assalamualaikum Pak Anca.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Isi, selamat pagi teman-teman dan para pendengar RRI dimanapun berada.
0: Iya, baik, apa kabar nih Pak Anca? Di Dufa-Dufa ya ini ya?
8: Siap, masih di Dufa-Dufa.
0: Masih di Dufa-Dufa
8: semuanya. Ya.
0: Alhamdulillah ya, ini bersama dengan Basarnas tentunya dan juga dengan tim tanggap bencana begitu ya. untuk di Kota Ternate sendiri. Baik, Pak Anca, ini terkait dengan hari keempat ya, bisa mungkin mengupdate informasi ya terkini untuk kami ya. Karena kan kabarnya sampai saat ini belum ditemukan ya, Pak Anca, silakan.
8: Ya, sebenarnya yang lebih pantas menjawabnya sebenarnya teman-teman dari Basarnas ya.
0: Betul.
8: Karena kami sama-sama di posko, sedangkan pertama sampai keempat di sini, memang ada beberapa hal yang bisa saya bantu untuk menyampaikan update-nya. Jadi seperti biasa kami pagi dan ini hari keempat pagi kami apel pagi dulu, kemudian. Nah, untuk informasi terbaru, selain korban yang belum kita temukan, Muhammad Afan, usia 6 tahun, pagi ini, untuk hari keempat ini, tim penyelam sudah dihentikan. Karena menurut informasi dari teman-teman Basarnas, berdasarkan skala teknis yang mereka punya, bahwa biasanya kalau korban tenggelam di hari ketiga, 3x24 jam itu, jenazah, kalau betul tenggelam, jenazahnya sudah mengapung sehingga untuk ya untuk pencarian bawah air diselesaikan kemarin di hari ketiga. Nah ini hari keempat pencarian difokuskan di permukaan air. Jadi berdasarkan informasi tadi pagi di pada saat apel pencarian hari ini difokuskan di titik 1 knot mile pencariannya. Jadi untuk sementara pagi ini masih di 1 mile tuh sekitar sekitar radiusnya. Nanti kalau mudah-mudahan bisa ditemukan segera, tapi kalau nanti setelah istirahat siang kemungkinan titik not mile-nya diperbesar lagi, jadi diperluas lagi gitu. Kira-kira seperti itu untuk titik pencarian. Dan untuk tim yang terlibat hari ini sudah berkurang karena tim penyelam sudah tidak ada. Kalau kemarin itu kita berteman dari posisi keluarga selam seluruh Indonesia, kemudian ada tim-tim selam juga dari Basarnas, kemudian dari TNI Angkatan Laut, teman-teman dari tim-tim yang lain seperti dari Asajaha, kemudian dari Lakona, dari banyak itu yang tim-tim penyelam itu yang kemarin. Tapi hari ini sudah mereka tidak ada. Tapi untuk Basarnas sendiri kan mereka punya tim penyelam, jadi tetap standby saja. Kalau misalnya ditemukan harus ke menyelam lagi, mereka sudah siap timnya.
0: Kira-kira. Baik ya, jadi memang sampai saat ini terus diupayakan dan dicari ya. Pak Anca ya. Oke.
8: Okay. SOP-nya 7 hari.
1: Tujuh hari.
0: Ya. Oke. Okay. Baik. Nah, kalau Pak Anca dari pihak keluarga sendiri ya, pihak korban dari keluarga korban itu sendiri seperti apa dilihatnya Pak?
8: Kalau di hari kedua dan hari ketiga kemarin pihak keluarga ada orang tua korban, maafan. Itu ayahnya dan ibunya juga sudah ada di sini. Cuman mungkin sebentar siang mereka datang lagi untuk mengecek. Pamannya juga, sepupunya juga ada di sini untuk mengecek itu, Pak. Okay. Dan memang kalau keluarga sudah mengikhlaskan, tapi sesuai dengan SOP yang kami punya, teman-teman Basarnas, tim gabungan ini juga bahwa ini pencarian harus dilanjutkan sesuai SOP sampai 7 hari. Kita berharap di hari keempat, setiap hari kita setiap kali memulai kita berharap segera ditemukan, ditemukan kira-kira begitu. Tapi dari keluarga ada tiap hari mereka ada di sini. Bahkan hari kedua itu teman-teman dari pesantren itu datang pesantren kondisi itu yang kemarin
0: karena kan sekolah di situ ya.
8: Ya mereka kan anak pesantren. Nah, kemarin ada tuh tim rame-rame.
0: Oke, baiklah Pak Anca, karena kita memang dibatasi oleh waktu, untuk harapannya sendiri silakan dari Basnas kepada kejadian seperti apa.
8: Pada prinsipnya kami dari Basnas itu menyiapkan dukungan logistik itu yang paling penting, dan bagi kami dukungan logistik untuk upaya pencarian korban bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam seperti sekarang ini adalah mandatory Basnas yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia. Karena itu kami berkomitmen dari Basnas Kota Ternate untuk mendukung penuh upaya pencarian ini, yang kita berharap insya Allah mudah-mudahan dalam waktu hari ini atau dalam waktu yang tidak terlalu lama almarhum adik kita kalau sudah meninggal, mudah-mudahan bisa ditemukan jenazahnya lebih cepat. Dan kami juga mohon dukungan doa dari seluruh masyarakat Kota Ternate agar pencarian ini segera membuahkan hasil, dan pencarian ini bisa segera ditutup. Itu yang kami harapkan.
0: Oke. Iya.
9: Sama Basnas Kota Ternate dan pemerintah, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para muzakin, para penyumbang yang selama ini membantu upaya Basnas dengan menyalurkan zakat infak sedekahnya melalui Basnas Kota Ternate. Karena dengan dukungan itu kami bisa berupaya dan membantu tim-tim lain dalam upaya kegiatan-kegiatan sosial dan kemanusiaan. Demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Anca atas waktunya bersama dengan kami. Iya, assalamualaikum Pak Anca.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Iya, itu tadi ya. Baik, mendengar ya update dari Pak Anca ya terkait dengan pencarian korban di dua hari ini, hari keempat.
0: Betul,
1: ya,
0: hari keempat ya. Baik, dan memang sampai saat ini terus diupayakan ya untuk pencariannya. Dan kita juga turut mendoakan ya, khususnya untuk keluarga besar juga bisa memberikan ketabahan ya, atas kejadian seperti ini.
1: Dan nah, semoga kita berharap hari ini bisa ketemu gitu ya, Kak.
0: Amin. Itu adalah harapan kita bersama Muhammad Afan ya, yang hari ini juga terus dicari ya di perairan Dufa-Dufa, seperti itu. Baiklah, terima kasih untuk Pak Anca dari Basnas, Wakil Ketua Basnas Kota Ternate, dan juga PIC Basnas Tanggap Bencana Kota Ternate ya. Baik, kita ke informasi lainnya lagi di program Halo RI untuk edisi hari ini. Dan tentunya Fir, tapi untuk yang tadi tentang pencarian, kita juga terus mengupdate dengan menghubungi Basarnas ya. Baik, tidak hanya Basnas, Basarnas juga kami hubungi, dan pihak-pihak terkait juga kita sama-sama terus mengupayakan dan terus berdoa tentunya untuk korban bisa ditemukan segera. Amin. Ya, amin. Baiklah, di WhatsApp ada satu ini keluhan apa gimana ya? Halo RRI katanya nih. Halo juga, ini Mas Subiono. Ini menyampaikan membaca berita di RRI masukan katanya. Oh, berarti ini masukannya untuk kita nih, untuk RRI ya. Teks diletakkan pada papan penyangga agak miring 30 sampai 45 derajat sejajar mata di belakang mikrofon dengan jarak mulut ke mix sekitar satu jengkal, dan posisi duduk tegak lurus agar suara terdengar bulat natural sedang berbicara langsung. Kalau baca lirik-lirik teks nanti mata bisu ya, kata bisa kero atau juling katanya. Oke, baik, makasih Mas Subiono. Ini masukannya katanya kalau lagi baca berita nih Mbak Fira nih untuk kita-kita mungkin ya para penyiar. Oke, baiklah, jadi makasih ya. Oke, ini secara visualnya harus begitu katanya, kata Mas Subiono ya, masukannya. Oke, baik Mas Subiono, kami terima masukannya. Nanti akan kami juga sama-sama saling mengingatkan. Terima kasih Mas Subiono telah bergabung bersama dengan kami di program Halo RRI ya. Baik, jadi selain ke fasilitas publik, ke RRI juga silakan ya untuk masukan-masukannya. Baiklah, baik pendengar, kita sudah di penghujung acara untuk program Halo RRI. Terima kasih untuk Anda yang telah bergabung, baik itu melalui WhatsApp dan juga telepon ya, di 0921312551 atau juga di line WhatsApp di 0821203775180. Oke, baik.
1: Jadi terima kasih ya pendengar untuk kebersamaan di program Halo RRI. Nanti masih lanjut bersama dengan saya Safira di Ternate pagi hari ini.
0: Oke, masih lanjut ya Kak Fira ya. Sampai nanti pada pukul berapa Kak Fira? 11. Oke, 11 waktu Indonesia Timur. Baiklah, kami akhiri untuk program Halo RRI di siang hari ini. Terima kasih telah mendengarkan pendengar, terima kasih juga telah bergabung. Anda bisa ikuti terus di hari Senin,
1: Rabu, dan juga Jumat. Betul. Pukul 9:30 waktu Indonesia Timur.
0: Oke, baik, kami pamit dan sampai jumpa di edisi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, masih pagi, pagi jauh siang ya.
1: Selanjutnya kita putarkan lagu Indonesia Raya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi, sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia, sama setianya kayak saya, iya enggak?

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya masih bersama dengan Safira ya di Ternate pagi hari ini, yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kali ini ada informasi dari daerah ya, di mana tim penyidik tindak pidana korupsi atau Tipikor Satuan Reserse Kriminal Polres Ternate ini mulai menjadwalkan pemeriksaan ahli untuk mengungkap kasus dugaan korupsi pengadaan cold storage dan freezer room di Kota Ternate. Pengadaan cold storage dan freezer room yang diduga rakitan di Kota Ternate tersebut bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2023. Ini senilai 1 miliar lebih ya pendengar, dan didatangkan oleh CV Dirga Bintang Muda. Kasat Reskrim Polres Ternate Ibtu Arif Budi Aji saat dikonfirmasi RRI pada hari Selasa menjelaskan ahlinya yang akan diperiksa adalah ahli dari Lembaga Pemerintah Non-Kementerian di Indonesia atau LKPP. Kasat menyebut rencana pemeriksaan ini akan dilakukan pekan depan karena tim penyidik baru memperoleh keterangan dari penyedia yang ditahan di Kabupaten Mamuju. Dan setelah melakukan pemeriksaan ahli LKPP, selanjutnya penyidik akan melakukan koordinasi dengan auditor keuangan BPKP untuk menghitung indikasi kerugian keuangan negara. Dalam tahapan penyidikan yang dilakukan, pendengar, sejumlah saksi sudah dimintai keterangan oleh tim penyidik, mulai dari mantan Kadis Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara berinisial ZW alias Yuditia, hingga mantan Karo Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Maluku Utara tahun 2023 dan Ketua Pokja. Demikian pendengar informasi dari daerah. Untuk informasi lainnya, ini masih akan kami hadirkan ya. Kami hadirkan kembali lagu-lagu hiburan untuk Anda.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Mendingan masih kami kutip dari portal rri.co.id di mana satu terduga pelaku pencurian handphone yang beraksi di rumah warga di Kecamatan Kota Ternate Utara ini akhirnya diringkus oleh tim reserse mobil Serigala Utara Polsek Ternate Utara. Terduga tersangka berinisial IHG ini 24 tahun diamankan setelah aksinya di Kelurahan Dufa-Dufa terekam oleh CCTV. IHG diamankan tim resmo Polsek Ternate Utara setelah mendapat laporan dari korban Juwita Aulat. Ini saat korban terbangun untuk membuatkan susu anaknya dan menyadari kehilangan 2 unit handphone beserta uang tunai senilai Rp200.000. Kapolsek Ternate Utara AKP Rusli Hanafi melalui Kasih Humas Ibtu Ekan Mukadarsa dikonfirmasi membenarkan adanya informasi tersebut dan Kasih Humas menjelaskan terduga tersangka melancarkan aksinya ya pada tanggal 3 September begitu sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Timur. Dan Kasih Humas juga mengakui dari hasil penelusuran di sebuah konter ponsel di Kelurahan Toboko, Ternate Selatan mendengar pemilik konter membenarkan bahwa terduga pelaku ini telah menjual satu unit ponsel Realme milik korban seharga Rp1.000.000 pada hari Sabtu 4 September 2006. Dan setelah mendapatkan informasi dari konter, anggota langsung menyita barang tersebut sebagai bukti serta mengantongi foto wajah terduga pelaku. Selain melakukan aksinya di Kelurahan Dufa-Dufa, pendengar, terduga pelaku ini juga melakukan pencurian di Kelurahan Sangaji Utara ini pada hari Selasa 15 September 2006. Selain menjual ponsel Realme ini, terduga tersangka juga mengaku telah menjual ponsel merek Infinix ya, seharga Rp350.000 di sebuah konter kawasan Kelurahan Makassar Timur seminggu setelah aksi pencurian pertama. Nah, dari penyelidikan ini, anggota mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit ponsel merek iPhone 11 Pro Max, kemudian Realme C71, kemudian ada satu unit sepeda motor Matic Yamaha yang digunakan pelaku saat beraksi, dan untuk barang bukti yang sempat dijual begitu ya pendengar kembali oleh pihak konter kepada pembeli lain. Saat ini masih dalam proses penyelidikan dan penelusuran lebih lanjut begitu oleh pihak kepolisian. Itu dia pendengar ya, informasi dari Ternate ini, spesialis pencuri handphone di Ternate Utara sudah diringkus oleh tim Polsek Ternate Utara. Semoga tidak ada lagi ya pendengar, dan semoga ini bisa memberikan efek jera juga ya untuk pencuri. Semoga Ternate semakin aman, Ternate semakin nyaman untuk semuanya. Dan pendengar, untuk informasi lain ini masih ada untuk Anda di Ternate pagi hari ini, tentunya masih akan temani Anda hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Mendengar satu informasi terakhir untuk Ternate pagi hari ini. Ini kita akan memberikan informasi mengenai ikan asin ya, pendengar. Ini memang ikan asin menjadi salah satu bahan makanan yang cukup akrab begitu ya di meja makan masyarakat Indonesia. Rasanya yang sangat gurih dan cara penyajiannya yang praktis ini membuat ikan asin sering menjadi pelengkap berbagai hidangan. Namun dibalik rasanya, khas ikan asin tetap memiliki sejumlah kandungan gizi karena memang berasal dari ikan. Ikan pada dasarnya merupakan sumber protein dan dapat mengandung berbagai zat gizi, meskipun proses pengasinan dapat mengubah kandungan tertentu di dalamnya. Hal yang perlu diperhatikan pendengar ini adalah kandungan garamnya ya pada ikan asin yang memang cukup tinggi. Dan jika dikonsumsi terlalu sering atau dalam jumlah yang berlebihan juga, asupan natrium dari ikan asin dapat ikut meningkatkan jumlah garam yang masuk ke dalam tubuh. Asupan natrium yang terlalu tinggi ini dalam jangka panjang dapat meningkatkan resiko tekanan darah tinggi dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Karena itu, konsumsi ikan asin sebaiknya dibatasi dan terutama bagi orang yang perlu mengontrol asupan garam dalam makanannya. Cara mengolahnya juga dapat diperhatikan ya, pendengar, untuk membantu mengurangi kadar garam. Misalnya dengan merendam ikan asin terlebih dahulu begitu ya sebelum memasaknya. Namun juga langkah tersebut bukan berarti membuat ikan asin bebas dari garam ya, sehingga jumlah konsumsinya juga masih terus tetap perlu diperhatikan. Jadi pendengar, ikan asin tidak harus selalu dihindari dan masih dapat menjadi bagian dari menu makanan Anda ya, jika mengkonsumsinya secara bijak. Kuncinya adalah tidak berlebihan, memperhatikan cara pengolahan, serta menyeimbangkan menu dengan sayuran, dengan buah, ataupun sumber makanan bergizi lainnya. Itu dia pendengar untuk Anda penggemar ikan asin ya. Ini perlu diperhatikan ya, boleh tetapi harus bijak kita dalam mengkonsumsinya. Tentunya dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi lainnya gitu ya, pendengar, dengan sayuran, buah, begitu ya, tetap harus kita seimbangkan gitu. Baiklah mendengar, ini menjadi informasi terakhir ya di Ternate pagi hari ini. Tentunya kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami dari pukul 5 hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan kami yang bertugas di pagi hari ini, saya Safira Safitri, dan datang di studio dan Baririn pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wo. Mari Jo lari. Mari Jo, cepat Jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana kalau itu?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Game over.
1: Hai, botek-botek kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang betul-betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: 101,8 program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang kembali tentunya jumpa menemani Anda ya pendengar di Ternate siang lanjutan bersama saya Maya Sarah dan juga rekan teknik studio ada Mbak Dini dan juga rekan-rekan di pemancar kayu merah. Pendengar, untuk siang hari ini beragam informasi bakal kami hadirkan ya dari portal kami KBRN RRI online dan juga sumber terpercaya lainnya. Dan lagu-lagu hiburan bakal menemani Anda di Ternate siang hari ini. Dan pendengar, sejumlah informasi akan kami hadirkan. Dan tidak lupa juga kami menyapa Anda ya yang sudah membersamai kami di FM 101,8 maupun di aplikasi kami RRI Digital dan streaming kami di www.rri.go.id. Untuk Anda yang berada ya di Kabupaten Halmahera Timur juga, selamat siang, selamat menikmati segala aktivitas siang Anda yang sudah mendengarkan kami di stasiun relay juga di Pulau Morotai. Selamat siang tentunya buat Anda semua. Dan pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti Cek Fakta. Selamat mendengarkan.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
5: Pendengar, beredar gambar dari akun Facebook Gimana Aksi yang menampilkan klaim kebakaran hutan di Kalimantan telah merambat ke wilayah Brunei Darussalam dan membakar pemukiman penduduk. Unggahan disertai narasi kebakaran hutan Kalimantan mulai masuk negara Brunei dan bakar rumah penduduk. Dilansir dari akun sosial media Instagram tumbekhoax.id, tim pemeriksa fakta Mavindo terlebih dahulu melakukan pencarian sumber potongan gambar yang digunakan dalam unggahan Facebook tersebut dengan bantuan Google Lens. Hasilnya menemukan jika potongan gambar tersebut serupa dengan unggahan Facebook BFRD Brunei Fire Rescue Department yang diunggah pada Selasa 19 April 2025. Dalam unggahan, pihak Damkar Brunei tidak menjelaskan penyebab kebakarannya. Namun dapat dipastikan jika kejadian dalam foto tersebut tidak berkaitan dengan tragedi Karhutlah Kalimantan 2026. Berdasarkan hasil penelusuran Google dengan kata kunci tersebut, tidak ditemukan pemberitaan yang membenarkan bahwa api dari Karhutlah Kalimantan telah mencapai wilayah Brunei. Melansir artikel kompas.com berjudul Brunei ungkap dampak Karhutlah Kalimantan pada kualitas udaranya yang tayang Senin 31 Agustus 2026, dampak Karhutlah Kalimantan yang dirasakan Brunei sejauh ini hanya berupa asap yang mempengaruhi kualitas udara, bukan api yang merambat hingga ke wilayah Brunei. Dapat disimpulkan informasi kebakaran hutan Kalimantan merambat ke permukiman Brunei merupakan informasi hoax atau tidak benar. Demikian Cek Fakta.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, lomba mural yang digelar di Lantas Polda Maluku Utara ya dalam memperingati HUT ke-71 Lalu Lintas Bayangkara tahun 2026 yang resmi berakhir pada Selasa 15 September kemarin. Belasan gambar dari 13 peserta yang terdaftar dinilai langsung ke Polda Maluku Utara Irjen Pol Ari Budiman dan juga di Lantas Polda Maluku Utara Kombes Pol Doni Hermawan serta juri eksternal M. Syakir Saleh yang merupakan salah satu reporter kami juga di RRI Ternate. Pendengar, nah, lomba mural dengan tajuk seni visual untuk keselamatan berkendara ini melibatkan 13 peserta seni dan juga generasi muda dari kota Ternate menjadi ruang untuk menyampaikan pesan edukatif mengenai pentingnya keselamatan berlalu lintas melalui karya seni visual. Dan melalui kegiatan tersebut di Lantas Polda Maluku Utara pengen mendorong terwujudnya lalu lintas yang aman, tertib dan juga modern. Dari hasil penilaian juara 1 diraih oleh Todola Art dengan uang pembinaan senilai 10 juta rupiah, juara 2 pendengar Santai Studio dengan uang pembinaan 7 juta 500 ribu rupiah, dan juara 3 diraih oleh Adi Rosyadi dengan uang pembinaan 5 juta rupiah. Nah, selain menerima uang pembinaan, para peserta juga mendapatkan piagam penghargaan dari Dirlantas Polda Maluku Utara dan Dirlantas Polda Maluku Utara Kombes Pol Doni Hermawan juga saat dikonfirmasi rri.co.id pada Selasa kemarin ya mengatakan ia berharap melalui perpaduan seni dan edukasi lomba mural ini pendengar tentunya dapat menjadi sarana komunikasi yang menarik ya bagi masyarakat sekaligus juga memperkuat kesadaran akan pentingnya berkendara dengan aman dan juga tertib pendengar. Demikian pendengar informasi dari Ditlantas Polda Maluku Utara ya yang menggelar lomba mural yang sudah berakhir pada 15 September kemarin, yang tentunya juara 1 yaitu kami ulangi lagi pendengar yang dimenangkan oleh Todola Art, juara 1-nya, juara 2-nya yaitu dari Santai Studio, dan juara 3 yaitu Adi Rosyadi. Ini salah satu teman Eca juga gitu pendengar. Dari informasi tersebut pendengar, kita ke informasi lainnya ya. Nah, ini kita ke Halmahera Barat pendengar. Ada informasi terkini juga dari Halmahera Barat. Ini meresahkan juga ya masyarakat setempat, di mana video memperlihatkan seorang pria membawa senjata tajam jenis parang dan mengejar sejumlah pengendara sepeda motor di Kecamatan Jailolo, tepatnya Kabupaten Halmahera Barat Maluku Utara, yang viral di media sosial. Ini sempat dilihat juga gitu ya. Ini takut aja gitu, kasihan kalau anak-anak pada pulang sekolah atau mau pergi sekolah. Nah, di sini tentunya harus ada perhatian serius juga oleh pemerintah setempat dan juga dari Polres Kabupaten Halmahera Barat. Video tersebut beredar di sejumlah platform media sosial yaitu Facebook dan juga TikTok dalam beberapa hari terakhir. Salah satu video bahkan disebut telah ditonton jutaan kali. Dalam rekaman yang beredar, pria yang oleh warga disebut bernama Clinton ini terlihat membawa sebilah parang di sejumlah lokasi termasuk di ruas jalan Raya Kuripasai dan kawasan depan Sasadulamo Kecamatan Jailolo pendengar. Dan pria tersebut ini tampak berada di tengah jalan sambil membawa parang dan juga menghadang sejumlah pengendara yang melintas. Para pengendara juga kemudian berusaha menghindari pria tersebut. Salah satu video yang diunggah akun Facebook Rizki Un memperlihatkan pria membawa parang di depan kawasan Sasadulamo ini telah ditonton sekitar 2,8 juta kali. Dan pendengar, dalam keterangan unggahan, akun tersebut juga mengatakan aksi pria membuat pengendara ketakutan, bahkan terdapat pengendara yang disebut terjatuh saat berusaha menghindari. Dan video serupa juga dibagikan akun Facebook Patricia Panawa, mengunggah ya, menyampaikan keresahan masyarakat terkait keberadaan pria membawa parang di ruang publik. Beredarnya video tersebut memicu beragam tanggapan dari masyarakat. Sejumlah warganet juga meminta aparat dan instansi terkait segera melakukan penanganan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dapat membahayakan masyarakat. Tentunya kekhawatiran warga terutama muncul karena pria ini terlihat membawa senjata tajam itu di ruang publik gitu, masalahnya seperti itu, di jalan raya gitu ya, dan berada di jalur yang dilalui kendaraan yang bisa dibilang ramai gitu pendengar. Jadi masyarakat berharap penanganan dilakukan dengan tetap memperhatikan keselamatan warga serta kondisi pria tersebut apabila memang memiliki gangguan kejiwaan. Hingga saat ini belum diperoleh keterangan resmi ya dari kepolisian maupun Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Halmahera Barat terkait penanganan terhadap pria yang disebut warga bernama Clinton tersebut. Semoga ada penanganan langsung ya dari pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dan juga pemerintah aparat terkait ya yang ada di Halmahera Barat yaitu Polres Halbar. Demikian pendengar informasi-informasi terkini yang kami hadirkan dari portal kami KBRN RRI Online. Tentunya Anda bisa juga akses ya di portal kami KBRN RRI Online dan di streaming kami juga www.rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar untuk Ternate siang ini.

0: ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat siang, selamat beraktivitas tentunya buat Anda ya. Selamat menikmati waktu siang Anda di mana saja Anda berada. Dan pendengar, waktu beranjak pukul 11:45 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk mengikuti beragam informasi olahraga. Kita ke beberapa informasi olahraga. Kita ke pemain yang membela Dewa United, Taisei Marukawa, di mana pemain asal Jepang ini mengajukan proses naturalisasi menjadi WNI atau warga negara Indonesia. Presiden Dewa United, Ardian Satya, menyambut positif proses naturalisasi tersebut saat pemain merasa ingin menjadi WNI, klub mendukung langkah tersebut. Dan dari Dewa United sendiri berharap ya proses naturalisasi Taisei bisa berjalan dengan lancar. Sebagai klub tentunya bakal selalu mendukung proses tersebut. Dari Taisei Marukawa yang resmi mengajukan naturalisasi WNI, kita ke Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menitipkan pesan kepada CEO Ajax Amsterdam Menno Gielen saat berbincang dalam Women Sport Summit 2026. Diskusi tersebut dilakukan Erick Thohir dengan Ajax dalam sebuah ruangan. Pada unggahan video di Instagram, Erick Thohir juga menyatakan pembicaraan Dewan dengan Ajax ini terkait proses transformasi sepak bola yang dilakukan PSSI dalam 3 tahun terakhir. Erick Thohir kemudian langsung menitipkan pesan kepada Ajax ya untuk menjaga dan memberikan kesempatan kepada Martin Paes bermain setelah kedatangan Marc-André ter Stegen. Martin Paes kehilangan menit bermain di Ajax, pendengar. Dari informasi Erick Thohir ya yang menitip Martin Paes ke bos Ajax, membiarkan ya ada menit mainnya. Kita ke Real Madrid, pendengar. Ini menang dramatis ya 3-2 atas LC dalam laga La Liga di Estadio Martinez Valero pada Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Jadi emang benar-benar sedikit deg-degan, ngedek juga sama si Vini ya. Banyak peluang bola untuk gol, tapi kenapa selalu Vini seperti itu? Kayaknya Vini harus gak dimainin dulu deh ya. Ini ya, pendengar. Gol kemenangan Madrid dicetak di masa injury time ya. Madrid sempat unggul 2-0 lebih dulu. Gol bunuh diri di Matias Dituro dan gol Kylian Mbappe. Namun LC bisa menyamakan skor jadi imbang 2-2 lewat gol Abiel Osorio dan juga Fernando Nino. Di masa injury time, Carlos SP bisa mencetak gol kemenangan dan memastikan Madrid menang 3-2 dan tentunya mendapatkan poin 3 poin lagi gitu, pendengar. Jadi ini memang menang dramatis, padahal kalau mau bilang dari awal itu udah enakan gitu ya, udah 2 terus peluang gol untuk ngegol juga banyak gitu ya. Tapi ya itu dia, bukan dramatis kalau bukan Real Madrid ya kalau enggak dramatis gitu, pendengar. Baik pendengar, untuk beberapa informasi-informasi olahraga nantinya juga ya Anda bisa dengerin di Dinamika Olahraga atau Warta Berita Olahraga bersama RRI Pro 3 Jakarta nanti di pukul 13 atau pukul 1 siang waktu Indonesia Timur. Dan tentunya pendengar, kita ketahui untuk Persija sendiri ya, di mana menang kemarin 2-1 melawan Persib, dan Kyohei Yoshino ini menampilkan performa sempurna sebagai bek kanan Persija dalam kemenangan 2-1 atas Persib di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan pemain Jepang ini berhasil menahan akselerasi penyerang Persib Mario Peralta dengan kedisiplinan dan kecerdasan membaca serangan yang luar biasa. Pelatih Sintayong menghargai fleksibilitas Yoshino yang mampu bermain di berbagai posisi termasuk gelandang bertahan, bek tengah, dan juga bek sayap sesuai kebutuhan tim. Tentunya congrats ya buat Persija. Dan pendengar, untuk beragam informasi lainnya masih akan kami hadirkan, dan jangan lewatkan juga nantinya Lintas Informasi pada pukul 12 waktu Indonesia Timur.

Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaatnya sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah.

0: cara kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Selamat siang, mendingan Pro 1 RRI Ternate, tepat pukul 12 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi bersama saya, Maya Sara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Satu terduga pelaku pencurian handphone yang beraksi di rumah warga di Kecamatan Kota Ternate Utara, Maluku Utara, akhirnya diringkus tim Resmob Serigala Utara Polsek Ternate Utara. Terduga tersangka berinisial IHG, 24 tahun, diamankan setelah aksinya di Kelurahan Dufa-Dufa terekam CCTV. IHG diamankan tim Resmob Polsek Ternate Utara setelah mendapat laporan dari korban Juita Aulat, 37 tahun. Saat korban terbangun untuk membuatkan susu anaknya dan menyadari kehilangan 2 unit handphone beserta uang tunai senilai Rp200.000. Kapolsek Ternate Utara AKP Rusli Hanafi melalui Kasih Humas Ibtu Ekan Mukadar saat dikonfirmasi pada Rabu hari ini membenarkan adanya informasi tersebut. Terduga tersangka melancarkan aksi pada 3 September 2006 sekira pukul 3 dini hari waktu Indonesia Timur. Kasih Humas juga mengakui dari hasil penelusuran di sebuah konter ponsel di Kelurahan Toboko, Ternate Selatan, pemilik konter membenarkan bahwa terduga pelaku telah menjual satu unit ponsel Realme C71 milik korban seharga Rp1.000.000 pada Sabtu 4 September lalu. Setelah mendapatkan informasi dari konter, anggota petugas langsung menyita barang sebagai bukti serta mengantong foto wajah terduga pelaku. Selain melakukan aksinya di Kelurahan Dufa-Dufa, terduga pelaku juga melakukan pencurian di Kelurahan Sangaju Utara pada Selasa 15 September 2026. Selain menjual ponsel Realme, terduga tersangka juga mengaku telah menjual ponsel merek Infinix Smart A9 seharga Rp350.000 di sebuah konter kawasan Kelurahan Makassar Timur, Ternate Tengah, seminggu setelah aksi pencurian pertama. Dari penyelidikan ini, anggota mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit ponsel merek Realme, satu unit ponsel merek iPhone 11 Pro Max warna hitam, serta satu unit sepeda motor Matic Yamaha Aerox warna hitam dengan DG 6929PI yang digunakan pelaku saat beraksi. Untuk barang bukti saat dimana untuk proses saat ini masih dalam proses penyelidikan dan juga penelusuran lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Kita beralih ke informasi nasional. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapanas Andi Amran Sulaiman memerintahkan penarikan 25 merek beras fortifikasi. Produk tersebut diduga tidak sesuai kandungan dan mutu berdasarkan standar yang tercantum pada label. Beras fortifikasi merupakan beras yang diperkaya dengan vitamin dan mineral esensial. Pengayaan tersebut dilakukan pada permukaan beras atau dengan mencampurkan zat gizi tambahan ke dalamnya. Kandungan yang umum ditambahkan meliputi vitamin A, B1, B3, B12, asam folat, zat besi, dan juga zinc. Tujuannya agar konsumsi nasi sehari-hari tidak hanya menjadi sumber karbohidrat, tetapi juga membantu memenuhi kebutuhan gizi mikro. Amran mengatakan pemerintah juga akan mencabut izin produk dan memproses pihak yang diduga terlibat sesuai ketentuan hukum. Langkah tersebut diambil setelah pengujian laboratorium menemukan ketidaksesuaian kandungan fortifikasi pada sejumlah produk. Pengujian dilakukan di laboratorium IPB Bogor, laboratorium BRMP Saraswati Indo Genetech, dan juga Erofins Egler Biochem Lab. Pemerintah juga menyebutkan laboratorium tersebut telah bersertifikat untuk melakukan pengujian produk. Amran menegaskan persoalan tersebut menjadi perhatian karena beras merupakan panganan strategis bagi masyarakat. Pemerintah tidak hanya memastikan ketersediaan beras, tetapi juga kualitas dan keamanan produk yang dikonsumsi. Demikian lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia, sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Mendengar informasi terkini dari Arab Saudi menembak jatuh sebuah drone yang diduga diluncurkan kelompok milisi Houthi Yaman di dekat kota Mekah pada Selasa 15 September kemarin. Juru bicara pasukan koalisi Yaman pimpinan Saudi Turki Al-Maliki mengatakan drone tersebut diintersepsi sekira pukul 18.50 waktu setempat dan puing-puingnya jatuh di selatan kota suci Mekah. Al-Maliki berujar insiden ini merupakan upaya kedua Houthi menargetkan Mekah setelah upaya pertama dilakukan pada 27 Juli 2017. Al-Maliki menegaskan keamanan dua masjid suci dan para jemaah merupakan garis merah. Pihaknya bersumpah akan mengambil sejumlah langkah guna mencegah serangan lebih lanjut. Dilansir dari Anadolu Agency, peristiwa ini terjadi setelah Saudi mengeluarkan peringatan darurat terhadap kota Jeddah, Mekah, dan Taif pada Selasa dan mendesak warga mencari tempat berlindung serta mengikuti instruksi keselamatan resmi. Warga diimbau berada di dalam gedung atau ruangan yang jauh dari area terbuka serta tetap berada di sana hingga bahaya berlalu. Para pengendara juga yang menerima notifikasi peringatan diinstruksikan menepi jauh dari jembatan dan gedung-gedung tinggi. Masyarakat juga dilarang berkerumun dan mengambil foto atau video di lokasi berbahaya. Dan pada Senin 14 September kemarin, koalisi pimpinan Saudi melaporkan bahwa 13 warga sipil terluka dalam serangan rudal dan pesawat nirawak di Khamis Mushaid, Aba, dan Taif. 7 rumah serta 2 kendaraan rusak dalam peristiwa tersebut. Konflik antara Arab Saudi dan milisi Houthi pecah sejak Juli lalu dan memanas dalam beberapa waktu terakhir. Houthi meluncurkan serangan rudal dan drone terhadap kota-kota dan infrastruktur Saudi sebagai balasan atas serangan di bandara ibu kota Sana'a, Yaman pada 13 Juli. Dari informasi terkini pendengar ya dari Arab Saudi, kami ajak Anda untuk mengikuti informasi terkini juga di mana untuk kecelakaan KM Virgo Transport 8 ya yang terkendala dengan kondisi laut dan juga cuaca. Dari Basarnas mempersiapkan operasi pencarian bawah air dalam penanganan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Meskipun demikian, pelaksanaan operasi masih bergantung pada kondisi cuaca dan juga situasi di bawah laut lokasi kejadian. Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi mengatakan operasi dilakukan dengan memaksimalkan kekuatan unsur udara, laut dan juga darat. Pencarian di permukaan laut tetap difokuskan, sementara operasi bawah air disiapkan sebagai bagian dari tahapan pencarian. Dan pendengar, kondisi perairan Laut Jawa yang cenderung keruh menjadi tantangan bagi tim. Operasi bawah air bakal dilaksanakan setelah kondisi dinilai aman dan juga seluruh persyaratan teknis terpenuhi. Basarnas juga memastikan pencarian korban tetap dilakukan melalui penyisiran di permukaan laut. Operasi bawah air juga nantinya bakal dilaksanakan setelah kondisi cuaca, perairan, dan aspek keselamatan personil dinilai memenuhi persyaratan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah membersamai kami di FM maupun aplikasi RRI Digital kami. Dan pendengar, untuk beragam informasi kami jeda ya. Kami ajak Anda untuk mengikuti lagu-lagu bernuansa Islami jelang kumandang azan zuhur pada pukul 12:29 waktu Indonesia Timur. Selamat mendengarkan.
3: Anda lagi mendengarkan Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar Pro 1 RRI Ternate, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, kami ajak Anda untuk mengikuti kumandang ajian Zuhur wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

0: Selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Olahraga bersama RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Selamat mendengarkan.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Liverpool amankan babak keempat Carabao Cup 2026. Persib Bandung siap hadapi FC Seoul di laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027. Petenis putri Indonesia Jenny Chen ke babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 16 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool menghajar Tottenham 3-1 di Carabao Cup 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool sukses melaju ke babak keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga dini hari tadi. Gol kemenangan The Reds dicetak oleh Alexis McAllister di menit ke-21, Cody Gakpo di menit ke-54, dan Dominic Szoboszlai di waktu 90+1. Pelatih Andoni Iraola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras sekuatnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Ryong Moa, dan James McCannell.
2: I was happy for them, no?
3: Yang saya ikut senang untuk mereka. Ya, posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan saya pikir mereka khususnya sangat bersemangat dengan kemauan untuk memenangkan duel, untuk membuat lawan merasakan kehadiran mereka, dan saya ikut senang untuk mereka.
2: They feel that their presence, and I was happy for them. Yes.
1: Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Meski sempat kesulitan di 20 hingga 25 menit terakhir, Liverpool mampu bertahan dengan baik. Gelandang Liverpool Alexis McAllister menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
3: Menurutku kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Dan saya rasa kami bertahan dengan cukup baik dan kami mencetak gol yang sangat penting.
1: Hasil di laga lainnya, Peterborough menang 7-4 atas Barnsley, Fulham menang 3-2 atas West Ham, Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: It seals the tie for Liverpool. But you will...

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah Krishna.
1: Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche Matias Didro dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abil Osorio dan Fernino. Namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima assist dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
2: Stava fasil.
3: Ya, sepertinya kita berhasil melewatinya dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang. Dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa. Mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
2: Real Madrid, pues van hasta la última. Un gol y partida.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, ia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid. Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Gnonto, dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Nah, ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Dari tenis mancanegara, petenis putri Indonesia Janice Chen akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Janice melaju setelah mengalahkan Darja Fitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Janice unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13-14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12-11 di lapangan keras dengan 7-11 melawan petenis 100 besar. Janice yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Janice menghadapi mantan juara US Open.

0: Kini kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kapten Persela Lamongan Dendi Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Dendi menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Dendi meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis telah selesai dan tim Laskar Skotingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa, atmosfer Stadion Surajaya pada laga perdana yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
2: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
1: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
3: Tadi saya mau kesini dan disampaikan ke saya, Coach, atmosfer pertandingannya berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini, cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan? Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa bertanggung jawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, si timnya akan bagus. Dan saya pikir kredit poinnya adalah pemain.
1: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dijadwalkan berlaga saat melawan Persiba Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Rakim, Laporkan.

Kita beralih ke arena balap. Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk VIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Circuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Dugda Arkadi, menilai kehadiran juara European Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Kini kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas Selancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dylan Ambar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Imade Pajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat. Atlet putri Kia, kemudian Kia Johayer dan Jasmine Michelle Studer mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia. Timnas Selancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih Tunggal Putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Leo Rolli, Carnando, dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor beregu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan Seo, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Locke menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB eSport 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidak hanya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan eSport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi, dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IESF 2022 dan 2024 serta juara FIFA eWorld Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PBSI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta tetapi diperhitungkan di Olympic eSport Games. Prestasi eSport Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Baru saja mengikuti dinamika olahraga atau berita olahraga ya bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kami tim yang bertugas untuk Ternate siang ini masih bersama saya Maisara dan juga rekan teknik studio dan rekan-rekan di pemancar kayu merah. Pendengar untuk Ternate siang hari ini, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan menemani Anda ya, sembari kami akan ajak Anda juga nantinya pada pukul 14 mengikuti Lintas Seribu Pulau siaran berjaringan Korwil Nusantara 3. Dan kami akan kembali pendengar dengan beberapa informasi di mana ada hal-hal yang terjadi tentunya ya, momentum penting di berbagai negara peringatan setiap 16 September. Apa saja, tetap membersamai kami pendengar, jangan kemana-mana. Satu lagu kami hadirkan tentunya menemani Anda.

Pendengar, tanggal 16 September diperingati melalui sejumlah momentum penting di berbagai negara, peringatan berkaitan dengan lingkungan hidup hingga perjalanan kemerdekaan dua negara. Salah satu peringatan global yaitu Hari Ozon Sedunia atau Hari Internasional untuk Pelestarian Lapisan Ozon. Selain itu juga, Meksiko dan Papua Nugini sama-sama memperingati hari kemerdekaannya setiap 16 September pada tahun 2026 yang jatuh di hari Rabu. Dan pendengar, kita ke Hari Ozon Sedunia diperingati setiap 16 September dan berkaitan dengan penandatanganan protokol Montreal pada 1987. Kesepakatan tersebut menjadi langkah dunia mengurangi penggunaan zat yang dapat merusak lapisan ozon. F. Azerwood Rowland dan juga Mario Molina menjadi ilmuwan penting dalam pemahaman kerusakan lapisan ozon. Keduanya menemukan klorofluorokarbon ya, atau CFC, dapat menyebabkan penipisan lapisan pelindung tersebut. Temuan berkontribusi juga terhadap lahirnya protokol Montreal dan perkembangan ilmu kimia atmosfer. Upaya perlindungan ozon kemudian berkembang melalui berbagai penelitian serta kebijakan internasional. Keberadaan ozon di atmosfer pertama kali diidentifikasi Charles Fabry dan juga Henry Buisson pada tahun 1913. Keduanya menemukan radiasi ultraviolet matahari menghilang pada panjang gelombang tertentu. Dan penelitian selanjutnya yaitu menunjukkan radiasi terserap karena keberadaan ozon dalam atmosfer bumi. Pemahaman mengenai ozon kemudian terus berkembang melalui penelitian berbagai ilmuwan dunia. Dan ozon terbentuk ketika radiasi ultraviolet memecah molekul oksigen menjadi atom-atom oksigen. Atom tersebut kemudian bergabung dengan molekul oksigen lainnya sehingga membentuk ozon. Peringatan Hari Ozon Sedunia mengajak masyarakat memahami pentingnya lapisan ozon bagi kehidupan.

Meksiko dikenal sebagai Spanyol baru dan menghadapi berbagai ketimpangan politik serta ekonomi. Kondisi tersebut juga kemudian mendorong munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintahan kolonial. Salah satu tokoh penting perjuangan tersebut yaitu pastor Katolik Miguel Hidalgo Costilla. Pada 16 September 1810, Hidalgo membunyikan lonceng gereja di Dolores dan menyerukan perlawanan. Seruan tersebut kemudian dikenal sebagai Grito de Dolores dan menjadi pemicu perang kemerdekaan Meksiko. Perjuangan berlangsung lebih dari satu dekade hingga kemerdekaan akhirnya diakui pada tahun 1821. Spanyol mengakui kemerdekaan Meksiko pada 24 Agustus 1821 setelah perjuangan panjang. Hidalgo kemudian dikenang sebagai salah satu tokoh utama dalam sejarah kemerdekaan negara Meksiko. Dan kini hari kemerdekaan Meksiko dirayakan dengan berbagai kegiatan nasional dan juga budaya. Perayaan biasanya mencakup parade, pertunjukan musik, pengibaran bendera, kembang api, hingga makanan tradisional. Dari Meksiko yang memperingati hari kemerdekaan tepatnya pada hari ini 16 September, pendengar, kita ke Papua Nugini yang juga memperingati hari kemerdekaan setiap 16 September sejak memperoleh kemerdekaan pada tahun 1975. Negara tersebut berada di bawah administrasi Australia selama beberapa periode sejarah. Secara Papua Nugini dipengaruhi sejumlah kekuatan Eropa pada akhir abad ke-19. Wilayah utara dikuasai Jerman, sementara bagian selatan berada di bawah pengaruh Inggris. Setelah Perang Dunia Pertama, bekas wilayah Jerman berada di bawah administrasi Australia dan Papua dan juga Nugini ya, kemudian memiliki status administrasi berbeda selama bertahun-tahun. Papua menjadi wilayah Australia, sedangkan Nugini berstatus wilayah mandat Liga Bangsa-Bangsa. Meskipun berbeda status, keduanya sama-sama berada dalam pengelolaan Australia. Papua Nugini akhirnya memperoleh kemerdekaan pada September 1975 dan menjadi negara berdaulat. Dan sejak saat itu 16 September diperingati sebagai hari kemerdekaan negara Papua Nugini. Dan perayaan kemerdekaan biasanya diwarnai upacara kenegaraan dan juga berbagai pertunjukan budaya. Momentum tersebut menjadi pengingat perjalanan yang panjang yaitu Papua Nugini menuju kedaulatan nasional. Demikian pendengar, fakta menarik ya, setiap 16 September di mana hari ozon sedunia dan juga hari kemerdekaan Meksiko dan Papua Nugini.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Mendingan kami update ya informasi harga emas batangan Galeri 24 dan emas Pegadaian ya, sama-sama turun Rp5.000 per gramnya pada perdagangan hari ini Rabu 16 September 2026. Untuk harga emas Galeri 24 berada di level Rp2.536.000 per gramnya, sedangkan untuk harga emas Pegadaian dipatok Rp2.561.000 per gram. Dari harga emas yang kompak turun Rp5.000 per gramnya di hari ini 16 September pendengar ya, dari informasi tersebut kita ke informasi dari Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda yang mendorong reforma agraria tidak berhenti pada pembagian sertifikat tanah. Menurut Gubernur Sherly, kepastian hak atas lahan harus bermuara pada peningkatan pendapatan petani dan juga menjadi fondasi hilirisasi komoditas perkebunan di Maluku Utara. Ia juga mengatakan hilirisasi kelapa, pala dan cengkeh membutuhkan pasokan bahan baku yang stabil dan berkelanjutan. Maka dari itu persoalan di sektor hulu harus lebih dulu diselesaikan, terutama menyangkut kepastian lahan dan juga produktivitas kebun petani. Dan pendengar, reforma agraria ini bukan sekedar sertifikat. Soal pendapatan petani, kemiskinan dan masa depan hilirisasi Maluku Utara, di mana Gubernur Sherly dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 DPR RI, Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri ATR BPN serta Kepala Bank Tanah dan Jajaran pada Selasa kemarin 15 September. Beliau mengungkapkan dari sekitar 36.199 hektar basis atau potensi tanah objek reforma agraria atau TORA di Maluku Utara, ini baru 32,4% atau sekitar 11.733 hektar yang telah mencapai tahap redistribusi dan juga sertifikasi. Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah mengusulkan percepatan terhadap 16.209 hektar lahan yang tersebar di 10 kabupaten dan kota. Gubernur Sherly juga mengatakan persoalan utama reforma agraria di Maluku Utara ini bukan lagi sekedar mengidentifikasi tanah yang berpotensi menjadi objek reforma agraria. Tantangannya yaitu mempercepat tanah menjadi kepastian hak bagi masyarakat. Proses itu melibatkan kewenangan lintas sektor hingga daerah kerap menghadapi batas kewenangan ketika berupaya menyelesaikan persoalan di lapangan. Sebagai Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria, Gubernur Sherly mengatakan di mana pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mempercepat pelaksanaan reforma agraria. Namun tanggung jawab tersebut tentunya harus disertai dengan kewenangan yang jelas. Maka dari itu, Gubernur Sherly mendorong rancangan undang-undang reforma agraria ia memuat mekanisme yang lebih tegas. Jadi setiap objek reforma agraria menurut gubernur harus memiliki penanggung jawab atau PIC ya, serta batas waktu penyelesaian. Selain itu juga persoalan yang mengalami kebuntuan karena kewenangan lintas sektor harus memiliki jalur eskalasi hingga menghasilkan keputusan. Dukungan terhadap pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional atau BRAN sepanjang lembaga tersebut ini benar-benar berfungsi menyelesaikan kebuntuan antar lembaga, bukan justru menambah lapisan birokrasi. Bagi Maluku Utara, Gubernur Sherly melihat reforma agraria ini sebagai mata rantai awal dari agenda ekonomi yang lebih besar. Kepastian lahan memungkinkan petani meningkatkan produktivitas kebun, sekaligus juga memberi kepastian pasokan bagi industri pengolahan komoditas lokal. Dengan demikian, reforma agraria tidak berhenti pada legalisasi aset, target akhirnya yaitu tanah yang produktif, petani yang memperoleh pendapatan lebih baik, serta industri hilir yang tumbuh dengan bahan baku dari daerah sendiri. Demikian informasi terkini, pendengar, yang kami hadirkan ya dari portal kami, KBRN RRI Online.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeg, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Kira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, pukul 14 lewat 3 menit ya waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk mengikuti Lintas Seribu Pulau, siaran berjaringan Koruyel Nusantara 3 bersama RRI Pro 1 Ambon. Selamat mendengarkan.
1: Inspirasi
2: Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, saatnya kami mengajak Anda untuk mendengarkan informasi Lintas Seribu Pulau.
3: Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekoruyel 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Sawangan.

0: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau yang meliputi RRI Ambon, RRI Langgur, RRI Saumlaki, RRI Ternate, dan RRI Bula untuk edisi Rabu 16 September 2026 bersama saya Dea Safsafubun. Dan saudara, di kesempatan siang ini ada dua informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda, yaitu dari RRI Ternate dan RRI Ambon. Kami awali dari RRI Ternate. Dinas Pendidikan Kota Ternate berupaya mengembalikan tenaga pengajar bahasa daerah yang sebelumnya berada di bawah Dinas Kebudayaan untuk memperkuat pembelajaran muatan lokal bahasa Ternate di sekolah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Togubu.
1: Dengan dorang itu sudah paruh waktu, yang jelas pun penempatannya kan ikut dorang pendisiplin ilmu.
2: Dinas Pendidikan Kota Ternate berupaya mengembalikan tenaga pengajar bahasa daerah yang sebelumnya berada di bawah Dinas Kebudayaan Ternate untuk memperkuat pembelajaran muatan lokal bahasa Ternate di sekolah. Sebelumnya guru bahasa daerah dengan status SK paruh waktu ditempatkan di Dinas Kebudayaan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate Ridwan Ali mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan terkait penempatan kembali guru-guru yang sebelumnya mengajar bahasa daerah di sekolah.
1: Nanti ada pertemuan dengan bidang GTK, apakah nanti yang dulu X-nya guru bahasa daerah di masing-masing sekolah itu, apakah kita bisa beri kedorongan tugas tambahan itu untuk mengajar bahasa daerah itu. Ada berusaha terang koordinasi dengan kebudayaan untuk bagaimana terang bisa supaya di guru-guru yang kemarin yang mengajar bahasa daerah itu kembali bisa mengajar juga di sekolah.
2: Ridwan menegaskan pembelajaran bahasa daerah penting untuk menjaga dan melestarikan bahasa daerah di kalangan generasi muda agar tidak terancam punah.
1: Jadi yang jelas bahwa ya anak-anak yang ada di sekolah di Ternate ini itu masih tetap untuk diberikan mata lokal sehingga bahasa daerah khususnya bahasa Ternate itu dia tetap ada di anak-anak dan dia tidak akan punah begitu.
2: Menurut Ridwan, muatan lokal bahasa Ternate sebelumnya diterapkan hampir di seluruh sekolah negeri maupun swasta di Ternate, sementara sekolah yang berada di bawah yayasan menyesuaikan penerapannya dengan kebijakan masing-masing. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.

0: Saudara, selanjutnya kita ikuti informasi dari RRI Ambon. Program Energizing Maluku 2026 resmi dibuka dan menjadi gerakan kolaboratif dalam mengubah potensi di Maluku menjadi kekuatan ekonomi. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehupuring.
1: Program Energizing Maluku 2026 yang digagas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah resmi dibuka bertempat di lantai 7 kantor Gubernur Maluku. Program ini dirancang sebagai gerakan kolaboratif untuk mengubah berbagai potensi Maluku menjadi peluang ekonomi, produktivitas, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Ketua Panitia Energizing Maluku 2026 sekaligus Ketua Latupati Kota Ambon Reza Valdo Maispatela mengatakan, Maluku memiliki potensi besar yang perlu dikelola menjadi kekuatan nyata bagi masyarakat. Olehnya itu, pembangunan harus mampu menciptakan masa depan sehingga generasi muda tidak harus meninggalkan daerah untuk mencari peluang. Dijelaskan, Energizing Maluku tidak dibentuk hanya sebagai acara atau seminar yang selesai setelah kegiatan berakhir. Program tersebut menjadi platform yang mempertemukan masyarakat, pemerintah, dunia pendidikan, industri, pasar, teknologi, dan juga komunitas untuk menciptakan dampak yang lebih luas. Di sisi lain, ia mendorong kolaborasi lintas sektor sebagai kunci dalam mempercepat pembangunan Maluku. Pemerintah, adat, agama, pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat dinilai memiliki peran berbeda yang harus saling mendukung.
2: Yang harus kita lakukan sekarang adalah untuk bagaimana mengubah potensi itu menjadi kapabilitas. Mengubah kapabilitas itu menjadi produktivitas. Dan mengubah UKM kita menjadi usaha yang terus bisa naik kelas. Mengubah investasi yang masuk untuk menjadi sebuah pekerjaan nyata bagi masyarakat kita.
1: Melalui program Energizing Maluku 2026, Risa berharap potensi daerah tidak hanya menjadi cerita tentang kejayaan masa lalu, tetapi mampu menjadi sumber kesejahteraan bagi generasi mendatang. Kolaborasi dan pemanfaatan teknologi diharapkan menjadi energi baru untuk membangun Maluku dan tanahnya sendiri. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, informasi dari RRI Ambon sekaligus menutup jumpa kita di siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas Seribu Pulau. Dan terima kasih untuk RRI Ternate dan RRI Ambon untuk informasinya di siang ini. Akhirnya saya Dea yang bertugas mengucapkan selamat siang. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Hula, dan RRI Saumlaki. Sampai jumpa.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar Pro Satu RRI Ternate. Anda baru saja mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas Seribu Pulau. Untuk Ternate siang lanjutan, saya Mas Sarah tentunya masih menemani Anda ya dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu hiburan di Ternate siang hari ini pendengar. Dan kita ke satu informasi di mana yang kita ketahui ya, beberapa hari kemarin insiden KM Virgo 8 dan perairan Masalembo pendengar, ini menjadi sorotan usai KM Virgo Transport 8 ini terbalik ya di Laut Jawa pada Minggu 13 September kemarin dan hingga Rabu 16 September 129 orang masih dalam pencarian. Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia Daryono yang menjelaskan bahwa perairan Masalembo ini selama bertahun-tahun pendengar sering dikaitkan dengan berbagai cerita mistis dan bahkan disebut sebagai segitiga Bermuda Indonesia. Namun dari perspektif sains, kawasan ini dipahami sebagai bagian dari sistem laut Indonesia dengan memiliki dinamika oseanografi dan meteorologi maritim yang kompleks. Dan pendengar, risiko pelayaran di kawasan tersebut ya, ini lebih tepat dipahami sebagai hasil interaksi berbagai faktor, yaitu antara lain angin, gelombang, arus, pasang surut, kondisi atmosfer, batimetri ya, karakteristik kapal, muatan, hingga keputusan dan prosedur navigasi. Kawasan Masalembo berada dalam sistem perairan yang berhubungan dengan Laut Jawa, Selat Makassar, dan juga Laut Flores. Selat Makassar merupakan salah satu jalur penting arus lintas Indonesia atau Arlindo yang membawa massa air dari kawasan Pasifik menuju perairan Indonesia bagian selatan. Sementara itu, Laut Jawa dan Laut Flores memiliki karakteristik sirkulasi yang dipengaruhi oleh konfigurasi kepulauan, pasang surut, serta perubahan musiman akibat sistem monsun, yang artinya kawasan ini bukan sekedar tempat bertemunya tiga laut, melainkan bagian dari sistem pertukaran massa air yang dinamis. Perbedaan temperatur, salinitas, densitas, kedalaman, dan juga arah arus dapat membentuk struktur laut yang kompleks, baik itu secara horizontal maupun vertikal. Dan menurut Daryono sendiri, dalam kondisi tertentu, perbedaan densitas antar lapisan dapat menghasilkan stratifikasi laut dan sir arus, yaitu perbedaan kecepatan atau arah arus antara satu lapisan dengan lapisan lainnya. Nah, proses ini dapat berhubungan dengan turbulensi pencampuran massa air maupun fenomena gelombang internal. Namun demikian, Daryono mengatakan fenomena ini tidak boleh langsung dianggap sebagai penyebab kapal kehilangan daya apung atau kendali. Ia juga menjelaskan bahwa faktor atmosfer ini sangat penting. Masalembo berada dalam wilayah yang dipengaruhi sistem monsun Asia Australia. Perubahan arah dan juga kecepatan angin ini dapat mempengaruhi pembentukan serta propagasi gelombang. Dalam kondisi tertentu, gelombang yang datang dari arah berbeda tentunya dapat bertemu dan membentuk crosshair, yaitu kondisi ketika terdapat sistem gelombang dari lebih dari satu arah. Nah, crosshair ini pendengar ya, dapat meningkatkan gerakan kapal, terutama rolling, miring ke kiri dan ke kanan, dan pitching atau mengangguk ke depan dan belakang, serta menambah beban dinamis pada struktur kapal. Namun pembentukan crosshair ini tidak semata-mata disebabkan oleh benturan angin dengan arus. Kondisi ini juga dapat terbentuk dari kombinasi gelombang lokal yang dibangkitkan angin dengan gelombang yang datang dari wilayah lain. Cuaca konvektif juga ini perlu diperhitungkan. Laut yang hangat menyediakan uap air dan energi bagi atmosfer, tetapi suhu permukaan laut yang tinggi ini tidak otomatis menghasilkan badai ekstrim dan perlu kondisi atmosfer lainnya yang tentunya mendukung pertumbuhan awan konvektif. Dan ketika awan cumulonimbus ya berkembang kuat, ini dapat terjadi hujan lebat, petir, dawndrop, dan juga ghost front. Hembusan angin yang berubah cepat dapat menyebabkan kondisi laut berubah dalam waktu relatif singkat. Dan pendengar, selain kondisi atmosfer dan laut, batimetri atau bentuk serta kedalaman dasar laut juga berperan ya. Perubahan kedalaman tentunya dapat mempengaruhi propagasi gelombang melalui proses seperti swelling dan juga refraksi. Ketika gelombang memasuki perairan yang lebih dangkal, kecepatannya juga dapat berkurang dan karakteristiknya juga ini bisa berubah. Namun perubahan kedalaman tidak selalu berarti tinggi gelombang bakal meningkat secara drastis. Besarnya perubahan bergantung pada periode dan arah datang gelombang dan kedalaman laut, bentuk dasar laut, pasang surut, hingga kondisi arus setempat. Maka dari itu kondisi laut ya yang berbahaya di masa Lembo seharusnya tidak dijelaskan dengan satu mekanisme tunggal. Ditekankan juga risiko pelayaran merupakan hasil interaksi antara faktor lingkungan dan faktor manusia serta kapal juga. Nah, faktor lingkungan yaitu berupa angin, gelombang, arus, pasang surut, cuaca, konvektif, dan batimetri. Sementara faktor kapal dan operasional meliputi stabilitas, distribusi, dan pengamanan muatan, kondisi teknis, kecepatan pelayaran, kemampuan manuver, kompetensi awak, serta keputusan navigasi. Dan pendengar tentunya dalam kondisi gelombang besar misalnya ya, kapal tentunya dapat mengalami rolling ya dan juga pitching yang signifikan. Apabila stabilitas kapal terganggu atau terjadi pergeseran muatan, kondisi tersebut tentunya dapat menjadi semakin serius, yaitu kapal bisa miring kiri atau miring kanan, pendengar. Demikian pendengar beberapa penjelasan ya dari Daryono, salah satu anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, yang menjelaskan terkait dengan segitiga Bermuda masa Lembo. Ini sesuai dengan fakta sainsnya. Kami hadirkan dari laman CNN Indonesia. Tetap bersama kami pendengar, kami masih akan kembali dengan informasi-informasi lainnya.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Pro 1 RRI terbaru. Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Masih kami pancar luaskan melalui Jalan Sultan Hairan 02 Ternate. Selamat siang, selamat beraktivitas tentunya buat Anda ya yang sudah kembali beraktivitas, dan juga selamat buat Anda yang lagi menikmati waktu siang sambil beristirahat juga. Dengerin kami ya, tetap semangat, tetap enjoy pendengar. Dan kita ke Kementerian Ekonomi Kreatif yang mencatat ancaman cyber terjadi lonjakan yang berlipat-lipat pada tahun ini 2026. Alhasil merimbas ya pada aplikasi yang ada di tanah air juga. Untuk di ancaman cyber ini sudah disampaikan oleh Kepala BSSN juga. Ancaman cyber ini meningkat beberapa kali lipat di tahun ini dan tentunya mengancam aplikasi yang ada di Indonesia. Direktur aplikasi Kemenekraf ya, Tri Wahyudi, mengaku dari Kemenekraf sudah membina dari para developer dan juga dari awal diajarkan mengenai dasar-dasar keamanan cyber agar aplikasi yang dibuat itu gak sia-sia gitu pendengar. Nah, dengan diajarkan dahulu keamanan cyber di awal, mereka nantinya bakal bisa melakukan pentest sambil menyelesaikan aplikasinya. Dan yang dimaksud dengan yang disampaikan jajarannya itu langkah cepat dengan kolaborasi bersama dengan BSSN. Dan sebelumnya pendengar, Menteri Ekraf juga mengatakan aplikasi digital kini telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Hal tersebut mulai dari bekerja, belajar, bertransaksi, menikmati hiburan, hingga membangun usaha juga. Nah, kondisi tersebut menunjukkan industri aplikasi gak sekedar berkaitan dengan perkembangan teknologi, tetapi telah menjadi bagian penting dari masa depan ekonomi digital Indonesia. Dan perkembangan kecerdasan buatan atau AI tentunya menghadirkan peluang yang semakin besar bagi industri aplikasi di Indonesia. Namun kemajuan teknologi juga harus berjalan seiring dengan penerapan etika dan tata kelola yang baik. Presiden Prabowo Subianto juga telah menempatkan ekonomi kreatif sebagai salah satu mesin baru pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kebijakan ini diterjemahkan melalui rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026 hingga 2045. Tetap bersama kami pendengar ya, kami akan kembali dengan informasi dari FIFA ASEAN Cup 2026. Apa saja nantinya akan dilakukan oleh Coach John Herman atau dari FIFA yang nantinya menerapkan dua kasta tanpa semifinal. Nantinya bakal kami hadirkan informasi tersebut. Tetap bersama kami.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Minum dulu lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

Pendengar, FIFA Asian Cup 2026 menghadirkan format kompetisi berbeda dengan turnamen sepak bola Asia Tenggara sebelumnya. Turnamen perdana FIFA membagi 14 peserta ke dalam dua level kompetisi, yaitu Premier Division dan juga Challenge Division. FIFA Asian Cup 2026 berlangsung pada 24 September mendatang hingga 5 Oktober. Turnamen ini masuk kalender resmi FIFA sehingga hasil pertandingan mempengaruhi peringkat dunia. Sebanyak 14 negara bakal ambil bagian dalam edisi perdana. Peserta terdiri dari 11 negara anggota AFF dan 3 negara undangan Asia. 3 negara undangan yaitu Bangladesh, Pakistan dan juga Hong Kong, Tiongkok. Mereka bergabung dengan negara-negara Asia Tenggara dalam format kompetisi yang baru. Premier Division menjadi kasta tertinggi dalam FIFA Asian Cup 2026. Indonesia mendapat kehormatan menjadi tuan rumah untuk level kompetisi tersebut. Untuk grup A ya, Premier Division dihuni Indonesia, Bangladesh, Malaysia dan juga Singapura. Seluruh pertandingan grup berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara itu grup B berisi Vietnam, Pakistan, Thailand dan Filipina. Seluruh pertandingan grup B digelar di Stadion Sijalak Harupat di Bandung, Jawa Barat. Berbeda dari turnamen pada umumnya, FIFA Asian Cup 2026 tidak menggunakan babak semifinal. Juara grup A dan juara grup B langsung bertemu pada pertandingan final. Format serupa diterapkan pada Challenge Division. Kompetisi kasta kedua digelar terpusat di Hong Kong, Tiongkok. Challenge Division Grup A dihuni Hong Kong, Tiongkok, Laos dan Brunei Darussalam. Untuk Grup B berisi Kamboja, Myanmar dan juga Timor Leste. Dengan format dua kasta, FIFA Asian Cup 2026 memberikan ruang kompetisi bagi 14 negara peserta. Sistem ini juga memungkinkan persaingan berlangsung pada level yang lebih terstruktur. Selain memperebutkan gelar juara, setiap pertandingan memiliki arti bagi posisi negara peserta dalam peringkat FIFA. Maka dari itu kompetisi perdana memiliki nilai strategis bagi tim nasional peserta. Untuk timnas Indonesia bakal menjalani persaingan Premier Division sebagai tuan rumah. Squad Garuda ditargetkan memanfaatkan status tersebut untuk melaju ke partai final. Dan pendengar masih dengan informasi FIFA ASEAN ya, pendengar, pelatih timnas Indonesia John Herrmann ini segera memfinalisasi skuad untuk menghadapi FIFA ASEAN 2026. Herrmann mengaku telah memiliki ya gambaran skuad yang bakal dibawanya ke turnamen tersebut. Namun tim pelatih harus melakukan evaluasi kembali berdasarkan kondisi sejumlah pemain setelah pertandingan akhir pekan. John Herrmann juga mengatakan sementara mempertimbangkan bersama tim kepelatihan terlebih dahulu. Maka dari itu evaluasi diperlukan sebelum daftar akhir pemain ditetapkan untuk FIFA ASEAN 2026. Ia menegaskan tim pelatih bakal memantau perkembangan para pemain sebelum mengambil keputusan akhir. Dan FIFA ASEAN 2026 kami informasikan kembali bakal dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026 mendatang. 14 negara peserta bakal terlibat dalam turnamen perdana FIFA ini. Tentunya Indonesia sebagai tuan rumah. Tetap mempersamai kami pendengar, tentunya ya, kami akan ajak Anda jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur dengan Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Tetap mempersamai kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik.
2: Sekira bulan September sampai November akan dilakukan berbagai macam persiapan internal di OJK dan koordinasi dengan seluruh stakeholders yang terkait penyusunan peraturan pelaksanaan untuk penyelenggaraan bursa mineral dan komoditas strategis.
0: KPK membuka pengembangan perkara dugaan suap pengurusan HGB di Kementerian ATR PPN. OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis diresmikan pada esok 17 September. Organisasi Kerjasama Islam mengecam serangan Houthi terhadap kota Mekah dan Madinah. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 16 September 2026, saya Rudy Zain. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membuka kemungkinan pengembangan perkara dugaan suap pengurusan HGB di Kementerian ATR BPN terkait pemeriksaan 4 tersangka yang diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN. Harul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Orang yang diduga kepercayaan Menteri ya tadi, inisial NW.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi belum menetapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional Nusron Wahid sebagai tersangka. Diketahui memang KPK masih mendalami dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan di Kementerian ATR BPN. Hal ini disampaikan PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen saat ditanya 4 tersangka yang merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid. Taufik mengatakan status tersebut berdasarkan keterangan tim penyelidik dan barang bukti elektronik yang sebelumnya diamankan dalam operasi tangkap tangan. Terkait alasan Nusron Wahid belum ditetapkan sebagai tersangka, Taufik menjelaskan KPK memiliki keterbatasan waktu. Karenanya, OTT KPK hanya memiliki 1 kali 24 jam untuk memeriksa seluruh pihak. Taufik juga menegaskan proses penyidikan perkara tersebut masih berada pada tahap awal. Karena itu, KPK juga membuka kemungkinan adanya perkembangan dalam perkara ini.
1: Ada 4 orang yang diduga kepercayaan menteri ya tadi, inisial NW. Ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Kemudian apakah tadi dipertanyakan ada hanya 4 orang ini kemudian tidak ke NW-nya begitu ya, kemudian menyampaikan semua fakta yang disampaikan butuh beberapa tahapan-tahapan, beberapa waktu yang kemudian memang dalam waktu yang sesingkat tersebut, itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara. Gitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
3: Sementara itu, salah satu tersangka yang diduga KPK menjadi orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, dirinya membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
4: Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
5: Bukan Pak.
4: Bukan uang ratusan miliar itu.
5: Kopernya bukan.
6: Punya Pak Nusron Pak. Uang yang di koper punya Pak Nusron ya Pak?
5: Pak, ngasih duit ke Pak Nusron Pak.
6: Uangnya punya siapa Pak? Apa ratusan miliar Pak?
4: Pak Arif kan nyetor ke Pak Nusron Pak.
6: Benar nggak Pak? Punya siapa Pak?
5: Kalau dia
6: Pak Arif, uangnya punya siapa Pak?
3: Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan HGB terhadap PT Sumarekon. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. 8 tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, Direktur Utama Sumarekon Adrian Pitojo Adi, kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat Alfaus, Erwin, serta Rizal Palevi dan juga Muhammad Fakri. Kedelapan tersangka telah ditahan untuk 20 hari pertama di rumah tahanan KPK. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau JK menargetkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS diresmikan pada esok 17 September. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Tentu pada sekira bulan September sampai November akan dilakukan berbagai macam persiapan internal di OJK.
7: Otoritas Jasa Keuangan terus mematangkan pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS yang ditargetkan mulai beroperasi pada awal tahun 2027. Kepala Eksekutif Pengawas BMKS OJK, Sarjito, mengatakan proses pembentukan bursa berjalan bersamaan dengan penyusunan regulasi pendukung. OJK menargetkan BMKS diresmikan pada tanggal 17 September 2026 bersamaan dengan pengundangan RPOJK tentang peralihan tugas dan kewenangan serta penyelenggaraan BMKS. Sarjito menyebut momentum tersebut juga akan disertai dengan rencana pembentukan Indonesia Commodity Exchange atau ICOMEX sebagai entitas penyelenggara perdagangan komoditas strategis.
2: Tentu pada sekira bulan September sampai November akan dilakukan berbagai macam persiapan internal di OJK dan koordinasi dengan seluruh stakeholders yang terkait penyusunan peraturan pelaksanaan untuk penyelenggaraan bursa mineral dan komoditas strategis. Selanjutnya, pada 1 Januari 2026, izin bursa mineral dan komoditas strategis terbit dan mulai beroperasi. Mohon maaf, itu Januari 2027 ya. Dan OJK mulai mengawasi dan mengatur bidang bursa mineral.
7: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Kardaya Warnika, menyoroti definisi komoditas strategis dalam RPOJK Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. Menurutnya, definisi yang jelas diperlukan agar penerapan aturan memiliki landasan yang kuat dan tujuan pembentukan bursa dapat tercapai. Ia juga meminta pengalaman Indonesia dalam menetapkan Indonesia Crude Price atau harga minyak mentah menjadi pembelajaran dalam mekanisme harga BMKS. Menurutnya, pengalaman tersebut dapat digunakan untuk menghindari persoalan underpricing dan transfer pricing dalam perdagangan komoditas strategis.
8: Pertanyaannya, apakah pengalaman kita di ICP, Indonesian Crude Price, yang tidak pernah ada masalah dengan underpricing maupun transfer price ini dijadikan sebagai pembelajaran juga supaya komoditas maupun di mineral strategis ini kita tidak akan atau tidak mendapatkan atau memperoleh hal-hal yang terkait dengan underpricing dan transfer price.
7: OJK menargetkan seluruh persiapan mendukung BMKS mulai menjalankan perdagangan melalui ICOMEX pada awal tahun 2027. Pembentukan bursa ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola perdagangan komoditas strategis sekaligus meminimalkan potensi kerugian bagi negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Antam mengkhawatirkan kewajiban pelaporan transaksi emas kepada Direktorat Jenderal Pajak yang membuat konsumen beralih ke pedagang emas lainnya di tengah tren penurunan penjualan emas Antam. Ana Syarif melaporkan.
9: Terdapat potensi konsumen yang merasa keberatan, kemudian mengalihkan transaksi dari butik resmi Antam ke toko atau pedagang emas lainnya yang tidak memiliki kewajiban pelaporan yang sama.
10: PT Antam tengah mengkhawatirkan konsumen emas beralih ke pedagang lain. Hal ini menyusul kewajiban pelaporan data transaksi kepada Direktorat Jenderal Pajak. Direktur Utama Antam, Untung Budi Harto, mengatakan pihaknya mendukung kebijakan tersebut karena transparansi penting dalam transaksi perdagangan emas. Namun, ia menyoroti adanya potensi perbedaan kewajiban pelaporan antara Antam dan perusahaan perdagangan emas lainnya.
9: Karena saat ini tren penjualan emas Antam sedang mengalami penurunan. Dan hal yang dapat menjadi perhatian kami adalah respon pasar terhadap kewajiban ilat tersebut. Terdapat potensi konsumen yang merasa keberatan, kemudian mengalihkan transaksi dari butik resmi Antam ke toko atau pedagang emas lainnya yang tidak memiliki kewajiban pelaporan yang sama. Jika hal ini terjadi, dampaknya bukan hanya terhadap penjualan Antam, tetapi juga berpotensi menggeser transaksi dari kanal yang formal dan tercatat ke kanal yang tingkat pengawasannya belum tentu sama.
10: Sementara itu, anggota Komisi 12 DPR RI, Sigit Yunianto, mendorong pemerintah dan Antam menghadirkan terobosan kebijakan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari pertambangan emas tradisional. Ia mengatakan kebijakan tersebut diperlukan untuk menyikapi masih maraknya aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau PETI di berbagai wilayah yang memiliki potensi sumber daya emas.
11: Kami juga berharap MINID ini nanti membuat sebuah terobosan bagaimana caranya penambang emas yang ada di masyarakat kita yang khususnya tradisional-tradisional ini diberi kepastian hukum di dalam legalitas yang telah dihasilkan dari tambang emas itu. Peti itu kalau dikumpulin itu sehari itu bisa kilo-kilo loh Pak. Apa yang didapat negara? Nggak ada. Sekarang negara kita sudah punya ada kebijakan yang namanya WPR, Wilayah Pertambangan Rakyat. Mandek Pak, tidak ada realisasi.
10: Adapun pengelolaan peti secara legal berpotensi meningkatkan penerimaan negara. Karena itu Kementerian ESDM diharapkan menyiapkan langkah konkret termasuk skema yang dapat mengakomodasi penambang tradisional secara legal, produktif, dan berwawasan lingkungan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kabut asap masih menyelimuti kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan yang membuat petugas kesulitan memadamkan api karena kurangnya sumber air dan kondisi rusaknya lahan gambut akibat kebakaran berulang. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
12: Kabut asap kembali terlihat di sejumlah kawasan kota Banjarbaru pada Selasa pagi. Kondisi tersebut berkaitan dengan masih adanya titik api dan bara pada lahan gambut yang sulit dipadamkan secara menyeluruh. Koordinator Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla di Kalsel, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Hanif Haisono Ropik, mengatakan petugas di lapangan menghadapi kendala pasokan air yang semakin terbatas. Selain itu, kondisi gambut yang telah mengalami kerusakan hidrologis membuat lahan lebih mudah terbakar dan api dapat kembali muncul. Upaya pemadaman pun tidak hanya dilakukan dengan pembasahan permukaan. Petugas saat ini juga melakukan penyiraman secara berulang untuk memastikan bara dalam gambut benar-benar padam. Pemerintah dan tim gabungan terus melakukan penanganan karhutla termasuk pembasahan lahan dengan bahan surfaktan serta pemantauan wilayah yang masih berpotensi terbakar. Kondisi ini menjadi perhatian karena asap karhutla dapat mengganggu kualitas udara dan aktivitas masyarakat terutama di wilayah yang berada dekat dengan sumber kebakaran.
13: Sumur-sumur yang akan membasahi Kemuning pada saat memasuki musim kemarau. Kemudian kanal-kanal yang telah kita bangun ke depan akan kita jagai dan kita tutup pada saat menjelang musim kemarau. Sehingga tidak ada lagi potensi kebakaran hutan. Kita perlu menjaga tinggi muka air gambut itu kurang dari 40 cm. Bila mana lebih potensi kebakarannya cukup serius. Jadi semuanya akan dibikin alat kontrol untuk mengendalikan tinggi muka air di daerah.
12: Sementara Kasubdit Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalsel Ariansah mengatakan karhutla kini telah membakar sekitar 21.000 hektar dengan 3.200 kejadian. Kabupaten Banjar menjadi wilayah dengan luasan terdampak terbesar sekitar 5.100 hektar. Sementara Kota Banjarbaru tercatat sekitar 2.539 hektar.
14: Hari ini kita sampaikan beberapa informasi terkait update penanganan kebakaran hutan lahan di Provinsi Kalimantan Selatan. Per tanggal 13 September kemarin sudah ada 3.200 kejadian total seluruh Kalimantan Selatan. Kemudian sudah di angka 21.000 untuk luasan lahan.
12: Penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Banjarbaru masih membutuhkan pasokan air yang cukup serta upaya pemulihan tata air gambut sebab tanpa pembasahan dan berkelanjutan, lahan gambut yang telah rusak berpotensi kembali terbakar.
0: Kenaikan harga bahan pokok kembali memberatkan warga Kabupaten Jemberana, Bali yang diduga akibat fenomena gagal panen pada sektor peternakan dan pertanian setempat. Suwardika melaporkan selengkapnya.
15: 43.000. 43. Itu kemarin berapa sebelum itu?
16: 25.
15: Oh, sebelum 25. Terus meningkat?
16: Meningkat.
15: Sampai
16: 43,
17: Pak. Lonjakan harga bahan pokok kembali memukul warga Kabupaten Jemberana, Bali. Diduga akibat fenomena gagal panen yang menimpa peternak dan petani setempat, harga komoditas daging ayam serta cabai rawit melambung tinggi dalam beberapa waktu terakhir hingga memicu keluhan pedagang maupun konsumen. Di pasar umum negara, pasar terbesar di kawasan ujung barat Pulau Dewata tersebut, harga daging ayam ras melompat drastis. Jika sebelumnya berada di kisaran Rp25.000 per kilogram, kini harganya menembus Rp43.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Kenaikan bertahap sekitar Rp2.000 hingga Rp3.000 setiap harinya ini ditengarai akibat menipisnya stok dari peternak pedaging yang mengalami gagal panen. Seperti yang diungkapkan Nikade Astriadi, salah seorang pedagang daging ayam ditemui RRI di lokasi Selasa kemarin.
18: Sejak kapan mulai ini situasi ini terjadi?
16: Anak-anak sekolah itu?
18: Seminggu?
16: Sebulan yang lalu.
18: Kalau tanggapan dari pembeli saat harga meningkat gimana?
16: Ya mengeluh, semua mengeluh. Saya pedagang juga mengeluh. Karena yang biasa beli sekilo jadi setengah kilo.
18: Mengurangi
16: itu. Mengurangi omset juga.
17: Tak hanya daging ayam, komoditas cabai rawit turut meroket. Hari ini harga cabai merah kecil tersebut bertengger di angka Rp65.000 per kilogram, naik Rp7.000 dibandingkan hari sebelumnya yang masih berkisar Rp58.000 per kilogram. Pasokan dari tingkat petani lokal terhenti akibat kekeringan dan cuaca panas ekstrim, sehingga pedagang terpaksa menggantungkan pasokan dari luar daerah. Seperti yang diungkapkan Iwayan Mulyade, pedagang bumbu dapur.
19: Kemarin harga cabainya mencapai Rp58.000. Untuk sekarang naik lagi 65. Ini gara-gara ini panas terlalu tinggi, agak kekeringan ya semua gini. Kering, makanya lomonya keras naik, bisa-bisa nanti bisa 100 lagi.
18: Naiknya ya. Berarti memang karena pasokan dari
19: sini enggak ada pasokan. Dari sana aja dari Jawa ini.
18: Dari Jawa semua.
19: Ya kalau dari Jawa kan pakai bor ya.
17: Ia menambahkan di tengah lonjakan harga cabai rawit, komunitas bawang merah dan bawang putih sejauh ini masih relatif stabil di harga Rp20.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Menghadapi tekanan ekonomi ini, warga dan pedagang mendesak pemerintah serta instansi terkait untuk segera turun tangan mengambil langkah stabilisasi harga agar pasokan kembali normal dan harga dapat terjangkau kembali oleh masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
0: Hasil panen produksi madu di Desa Beringin, Kediri, Jawa Timur mengalami peningkatan yang signifikan terjadi di puncak musim kemarau. Ana Kusuma melaporkan.
20: Puncak musim kemarau pada tahun ini membuat produksi madu di Kampung Madu Desa Beringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri berlangsung dengan maksimal. Produksi dikatakan meningkat imbas dari kondisi cuaca cerah yang dinilai lebih mendukung aktivitas lebah dalam menghasilkan madu dibandingkan saat musim penghujan. Zainal Abidin, salah satu peternak madu di Kampung Madu Desa Beringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, menyebut jenis madu yang dihasilkan juga sangat bergantung pada lokasi penempatan stup dan juga ketersediaan tanaman sumber nektar. Khusus di wilayah Kediri sendiri, menurut Zainal, jenis madu yang banyak dihasilkan antara lain adalah madu kaliandra, madu karet, madu rambutan, serta madu semangka.
21: Kalau jenis madu tergantung lokasinya yang kita angon tempatnya. Kalau memang di situ banyak tanaman randu, kita nanti bisa menghasilkan madu randu. Itu tanamannya kaliandra juga menghasilkan madu kaliandra. Kalau di sini di wilayah Kediri itu madu kaliandra, madu karet, madu rambutan, semangka. Di wilayah Kediri, Jombang, Surabaya, dan sekitarnya.
20: Sementara itu, Jeffrey Dwi Hartono, Wakil Pokdarwis Kampung Madu Desa Beringin, menyampaikan bahwa pengembangan Kampung Madu hingga saat ini tidak hanya berfokus pada produksi madu, tetapi juga edukasi dan juga pelestarian lingkungan. Pokdarwis hingga saat ini juga turut mendorong peningkatan sumber daya manusia serta memperluas pemasaran produk madu melalui media daring.
22: Kita pasarkan dengan melalui media online, jadi kita memanfaatkan teknologi terkini. Nah, untuk pemasaran kita sudah jauh ya Pak ya, mungkin juga sudah bisa melayani seluruh Nusantara. Nah, kalau keunggulan dari produk kita menjamin dengan 100% itu pasti madunya madu murni.
20: Peningkatan produksi madu pada puncak musim kemarau ini menjadi peluang bagi peternak di Kampung Madu Desa Beringin untuk terus mengembangkan produksi sekaligus memperluas pemasaran produk madu dan juga hasil olahan lebah. Potensi tersebut juga terus dikembangkan melalui wisata edukasi dan juga pelestarian lingkungan. Ana Kusuma melaporkan.
0: Ketersediaan darah di unit donor darah PMI Nusa Tenggara Timur atau NTT masih mencukupi kebutuhan masyarakat dan layanan kesehatan. Andri Iskandar melaporkan selengkapnya.
1: Stok darah di unit darah PMI Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini dinyatakan mencukupi kebutuhan masyarakat. Namun, ketersediaan darah sangat bergantung pada jumlah pendonor sehingga masyarakat diimbau untuk lebih peduli dan rutin mendonorkan darah. Dokter Umum UDD PMI Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Alvin mengatakan, stok darah untuk hari ini masih mencukupi permintaan masyarakat. Meski demikian, ketersediaan setiap golongan darah dapat berubah sesuai kebutuhan pasien. Golongan darah tertentu, terutama AB, menjadi salah satu yang perlu mendapat perhatian karena kebutuhan dan ketersediaan tidak selalu seimbang.
4: Kalau misalnya stoknya lagi ada berarti ada. Kalau misalnya memang lagi tipis ya tidak ada, berarti harus ada yang donor dulu baru bisa. Mungkin dicoba dulu, siapa tahu cocok. Kalau memang sudah cocok lanjut. Kalau memang semoga lebih sering, lebih aware. Karena kan memang banyak manfaatnya, lebih sehat juga. Per 2 bulan. Kalau memang mau dikejar bisa setahun 6 kali. Jadi tiap 2 bulan misalnya bulan ini tanggal 1, 2 bulan lagi tanggal 1 begitu.
1: Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Winston Rondo, menilai ketersediaan darah masih menjadi persoalan penting karena menyangkut keselamatan pasien.
5: Data membuktikan bahwa kita tidak pernah sanggup memenuhi kebutuhan darah bagi pasien yang mau operasi, mengalami kecelakaan, dan berbagai kebutuhan medis lain. Dan seringkali nyawa mereka itu dipertaruhkan oleh ada tidak tersedia darah. Dan kita saksikan di grup-grup WA, di Facebook, di medsos, orang selalu teriak-teriak untuk mendapatkan satu kantong darah. Jadi memang kita bertaruh nyawa hanya karena ada tidaknya 1-2 kantong darah untuk menyelamatkan pasien.
1: Masyarakat diharapkan tidak menunggu hingga terjadi keadaan darurat untuk mendonorkan darah. Donor rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk membantu menyelamatkan nyawa dan menjaga ketersediaan stok darah di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Sekretariat Jenderal Organisasi Kerjasama Islam atau OKI mengecam keras serangan yang dilakukan oleh kelompok Houthi dari Yaman terhadap kota Mekah dan wilayah Madinah. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, OKI menyatakan serangan-serangan tersebut menimbulkan ketakutan di kalangan warga sipil, melanggar kesucian tempat-tempat suci dan masjid, serta memancing sentimen umat Islam di seluruh dunia. Kita beralih informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI tengah mencoba sejumlah formasi baru di sektor ganda campuran. Salah satunya adalah Apriani Rahayu yang kini dipasangkan dengan Bagas Maulana. Liliana Dea melaporkan langsung dari Pelatnas Cipayung, Jakarta. Liliana.
23: Ya, Rudi dan pendengar, saat ini saya berada di Pelatnas PBSI di Cipayung, Jakarta, di mana para atlet bulu tangkis Indonesia baru saja menyelesaikan latihan sebagai persiapan jelang beberapa turnamen nasional dan internasional yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Salah satu yang ditemui RRI siang ini adalah pasangan ganda campuran baru, yaitu Apriani Rahayu yang kini berpasangan dengan Bagas Maulana. Apriani lebih dikenal bermain di sektor ganda putri dan sebelumnya berpasangan dengan Dejan Ferdinandsyah di ganda campuran, sementara Bagas sebelumnya tampil di nomor ganda putra. Perubahan ini dilakukan PBSI untuk melihat potensi sekaligus menemukan kombinasi terbaik di sektor ganda campuran. Dan dalam kesempatan kali ini, Apriani dan Bagas mengatakan saat ini keduanya masih terus membangun chemistry melalui latihan bersama yang baru berlangsung sekitar 4 hingga 5 hari terakhir. Apriani menambahkan perubahan pasangan ini menjadi tantangan baru dan keduanya masih terus belajar untuk memahami karakter permainan masing-masing di lapangan. Berikut cuplikan wawancara kami bersama Apriani.
24: Makanya kan kita coba untuk belajar sama yang eksplen banget dan kami juga, saya dan Bagas juga udah tahu, udah saling tahu sebenarnya maksudnya tugas Bagas apa, tugas Apri apa maksudnya. Dan pada akhirnya kita di dalam lapangan coba untuk komunikasiin aja sih. Kayak mungkin, Apri nggak boleh terlalu banyak buka bola, kayak gitu-gitu. Even itu maksudnya saya memang tipenya maksudnya bisa gitu, saya maksud, tapi kan harus tetap harus melihat, karena kan punya tembakan si Bagas kan juga powernya kencang gitu.
23: Ya, Apriani dan Bagas menyebut komunikasi menjadi kunci dalam membangun pola permainan ganda campuran. Mereka kini terus membangun kepercayaan karena keduanya harus memahami tugas masing-masing di lapangan. Apriani dan Bagas selanjutnya akan menjalani pertandingan pada Polytron Surabaya International Challenge 2026. Turnamen tersebut berlangsung pada 22-27 September mendatang di Gor Sudirman, Surabaya, Jawa Timur. Yang akan bagi pasangan baru tersebut. Dari Pelatnas PBSI Cipayung Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang baru saja mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kami tim yang bertugas untuk Ternate siang hingga sore masih menemani Anda pendengar. Dan pendengar untuk selanjutnya ya, kami ajak Anda mengikuti lagu-lagu bernuansa Islami jelang kumandang azan asar wilayah Kota Ternate dan sekitarnya pada pukul 15.32 waktu Indonesia Timur. Selamat mendengarkan.

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman.

Radio Republik Indonesia dibangun atas sumpah setia dan tekad luhur para pemimpinnya, semata-mata untuk mengabdi pada nusa dan bangsa. Sumpah setia itu terpatri dalam jiwa angkasawan-angkasawati, yaitu Tri Prasetya RRI. Dengan semangat Tri Prasetya RRI, para angkasawan-angkasawati terus mengeluarkan semangat masyarakat Indonesia untuk terus berjuang membebaskan diri dari belenggu penjajah. Cikal bakal berdirinya RRI Ternate adalah berawal dari kunjungan Presiden pertama Insinyur Soekarno di Ternate pada tahun 1951. Dengan peralatan yang sangat terbatas, dilaksanakan siaran dari setiap kegiatan Presiden di Ternate, Maluku Utara. Tepat 11 September 1952, bertepatan dengan Hari Radio ke-7, stasiun relay RRI Ternate pertama kali mengudara di Jazirah Maluku Utara. Pada tahun 2017, RRI Ternate sebagai RRI tertua di Indonesia Timur mengalami perubahan status dari tipe C naik menjadi RRI tipe B, sejajar dengan stasiun tipe B lainnya di Indonesia. Eksistensi RRI Ternate saat ini tidak terlepas dari tangan dingin para kepala RRI yang pernah bertugas di RRI Ternate. Mereka adalah Bu Cevan Rom tahun 1952 sampai 1955. Kusnul Alibari tahun 1955 sampai 1960. Hartono tahun 1960 sampai 1965. Sugiono tahun 1965 sampai 1969. G. Nendisa tahun 1969 sampai 1974. Ahmad Semarang tahun 1974 sampai 1979. Dr. Randus Haji Ali Amran tahun 1979 sampai 1983. M. Yusran BA tahun 1983 sampai 1989. Abu Bakar Al-Hadar tahun 1989 sampai 1993. Abdul Latif Kamarudin tahun 1993 sampai 1998. Dr. Andes Haji Muhammad Hashim Ado tahun 1998 sampai 2002. Sutrisno Santoso Esos tahun 2002 sampai 2003. Dr. Andes Haji Andi Daulat tahun 2003 sampai 2006. Supardi Abdullah SH tahun 2006 sampai 2008. Dr. Andes Edi Tamrin MM tahun 2008 sampai 2011. Dr. Andes Hari Sudaryanto SEMM tahun 2011 sampai 2013. Dr. Andes Joko Purnomo MM tahun 2013 sampai 2014. Fitra Wijaya SE tahun 2014 sampai 2018. Dr. Andes Laha Rudiarso SOS MAP tahun 2018 sampai 2019. Dr. Andes Natsir Haruna tahun 2019. Insinyur Haji Ikman Posubah MSI tahun 2019 sampai 2022. Yanto SHMH tahun 2022 sampai 2023. Dadan Sutaryana SHMSI tahun 2023 sampai 2024. Agus Rusmi Nuryadin SE Mei 2024 hingga sekarang. RRI Ternate hadir menyapa pendengar melalui siaran Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 2, teman terbaik kamu. Dan Pro 4, suara budaya Nusantara. Sejalan dengan tugas RRI untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memberikan pembaruan informasi melalui berita yang tepat, aktual, dan terpercaya dari meja redaksi pemberitaan. Melalui PPID, RRI juga memberikan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana, dan sesuai aturan yang berlaku. RRI Ternate kini juga hadir semakin dekat dengan masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Pulau Morotai dengan adanya stasiun relay RRI Ternate di Maba pada frekuensi 88,5 MHz dan Morotai pada frekuensi 93,6 MHz.
Radio Republik Indonesia terus berkomitmen untuk memberikan layanan informasi dan hiburan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pendengarnya di era digital dengan menghadirkan RRI Digital. Aplikasi yang menawarkan berbagai layanan seperti berita, musik, podcast, dan siaran RRI dari seluruh Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan akses mudah kepada pendengar untuk menikmati berbagai konten RRI kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. RRI Net, saluran televisi satelit dan daring yang menyiarkan program-program pilihan dari stasiun-stasiun radio RRI dalam konsep radio visual dengan tagline Tonton apa yang Anda dengar. RRI.co.id, portal berita RRI yang menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung dari satuan kerja di seluruh Indonesia. RRI News, liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia, dihadirkan untuk masyarakat agar dapat tetap terinformasi dengan pembaruan real-time, berita terbaru, dan laporan eksklusif yang disajikan oleh jurnalis berpengalaman RRI. Fitur utama dari aplikasi ini, pembaruan berita real-time dan pemberitahuan berita terkini, laporan eksklusif dan analisis mendalam, konten multimedia berkualitas tinggi termasuk video, foto, dan infografis. Inovasi ini tidak hanya mempertahankan relevansi RRI di tengah perkembangan teknologi, tetapi juga memperkaya pengalaman mendengarkan radio bagi masyarakat. RRI Ternate juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pendengar dan masyarakat luas, di antaranya Gerakan Cerdas Memilih, GCM, merupakan program RRI secara nasional, sebuah variety show yang di dalamnya terdapat edukasi, hiburan, obrolan terkait pemilu di kalangan pemilih pemula, perempuan, disabilitas, agar mendapatkan informasi dan edukasi tentang pemilu 2024 yang berkualitas. Pekan Tilawatil Quran PTQ RRI. PTQ RRI adalah kegiatan tahunan berskala nasional internal RRI yang diikuti para peserta dari perwakilan satuan kerja RRI yang diseleksi dalam babak kualifikasi oleh seluruh satker RRI di Indonesia. Pekan Tilawatil Quran RRI pertama kali diselenggarakan tahun 1968 di Makassar. Bintang Radio Indonesia, sebuah ajang kompetisi bernyanyi yang telah eksis sejak tahun 1953. Bintang Radio merupakan ajang pencarian bakat di media penyiaran yang tertua di Indonesia. Sebagai sarana pembinaan bakat remaja Indonesia, yang membuka ruang untuk menyalurkan bakat di bidang seni suara. Kini, Radio Republik Indonesia hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di samping penyiaran ke berbagai negara dalam rangka meningkatkan

Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan pendengar, untuk Ternate sore lanjutan jelang pukul 16 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi. Selamat mendengarkan.

Selamat sore pendengar, kami hadirkan informasi daerah terlebih dahulu. Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat menyalurkan bantuan bibit jagung dari Kementerian Pertanian. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi pengembangan lahan pertanian seluas 1.400 hektar. Bupati Halmahera Barat, James Uang, menyerahkan bantuan secara simbolis kepada sejumlah kelompok tani. Penyerahan berlangsung di wilayah binaan Kabupaten Halmahera Barat pada Selasa kemarin, tepatnya 15 September 2026. Bupati James Uang mengatakan bantuan tersebut menjadi bagian penguatan sektor pertanian dan dukungan terhadap ketahanan pangan nasional. Ia juga berharap petani memanfaatkan bibit secara optimal sejak penanaman hingga pemeliharaan. Ia juga menargetkan dukungan tersebut dapat meningkatkan produksi dan pendapatan petani jagung. Penerimaan bantuan berasal dari sejumlah desa di Halmahera Barat, yaitu desa meliputi Gamlamo, Marimabati, Acango, Bobojiko, Soakonora, Bobo Payo, dan Jalan Baru. Penerima lainnya berasal dari Gufasa, Hatibicara, Akediri, Tedeng, Porniti, Payo Tengah, serta sejumlah wilayah binaan lainnya. Penyaluran diarahkan untuk mendukung pengembangan tanaman jagung pada lahan pertanian masyarakat. Kita beralih ke informasi nasional. Badan SAR Nasional atau Basarnas mempersempit area pencarian kapal KM Arupadatu 1 yang membawa rombongan jurnalis di Selat Sunda. Hingga hari ke-9 pencarian difokuskan lebih dekat ke kawasan pesisir dengan membagi area menjadi 8 sektor. Kepala Seksi Operasi Kantor SAR Banten, Rizky Duyan, mengatakan luas area pencarian pada hari ke-9 mencakup 3.439 nm, di mana terbaginya area pencarian menjadi 8 sektor bertujuan untuk lebih memfokuskan penyisiran. Pengerahan armada difokuskan pada wilayah Tenggara Gunung Anak Krakatau. Hal ini sesuai hasil kalkulasi pergerakan arus, gelombang, dan angin berdasarkan metode SARMAP. Pada operasi hari ke-9, tim SAR gabungan menerjunkan 570 personil dengan dukungan 22 unit kapal penyisir. Mereka terdiri dari 307 personil armada laut utama serta 263 personel siaga di posko darat. Kekuatan armada laut yang dikerahkan meliputi 3 unit KN SAR dan 2 unit RIP milik Basarnas, ditambah 5 KRI, ditambah dengan 2 KAL dan 1 RBB dari TNI Angkatan Laut, serta 8 unit kapal patroli Polairut. Demikian lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti cek fakta. Akun TikTok dengan user 7505 dan seterusnya mengunggah video yang isinya memperlihatkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muhti menuturkan narasi sebagai berikut, yaitu pengumuman untuk masyarakat, mohon segera daftarkan diri Anda, sebutkan usia dan asal daerah, di hari ini kami akan daftarkan diri Anda. Dari pengamatan tim pemeriksa fakta Mavindo atau Tumbek Hoax, pemilik akun menambahkan narasi berikut di bio profilnya, konsultasi di WhatsApp di 0823 dan seterusnya. Selain itu, pemilik akun juga mencantumkan nomor telepon yang berbeda pada nama akun tersebut. Dilansir dari akun sosial media Instagram turnbackhoax.id, turnbackhoax menemukan sejumlah kejanggalan dari video tersebut. Salah satunya terlihat dari gerakan bibir yang tidak selaras dengan narasi yang diucapkan. Turnbackhoax kemudian memasukkan video tersebut ke alat pendeteksi AI hivemoderation.com. Diketahui konten tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI, di mana probabilitasnya atau kemungkinannya mencapai 99,3%. Turnbackhoax selalu memasukkan tangkapan layar video ke Google Image Search. Hasilnya ditemukan foto serupa yang diunggah di laman resmi muhammadiyah.or.id pada Desember 2023. Diketahui konteks asli foto merupakan momen Abdul Muhti ketika masih menjabat sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dalam kesempatan tersebut, ia mengkritik implementasi nilai demokrasi di Indonesia. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan bagi-bagi dana bantuan. Dari penelusuran Turnbackhoax terhadap kedua nomor yang tertera di GetContact, tidak ada hasil yang berkaitan dengan Kementerian Pendidikan atau dana bantuan. Dapat disimpulkan informasi bantuan dana pendidikan dari Menteri Pendidikan merupakan informasi hoax atau informasi tidak benar. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Untuk Ternate sore ini, kami ajak Anda untuk mengikuti program 100% Indonesia Request Lagu. Satu lagu pendengar ya, dari Bambang Freshly. Tentunya sudah menemani Anda ya di Ternate sore ini. Dan pendengar, kita akan menelpon yang bergabung ya. Buat Anda yang pengen bergabung, silahkan di 0921312551 atau di 0822 0822 0821 203751 80. Kita terima penelpon lainnya. Halo.
1: Halo.
0: Halo Bung Din, apa kabar?
1: Selalu.
0: Alhamdulillah, kabar baik juga Bung Din.
1: Alhamdulillah. Dan itu lagu dari
0: lagunya siapa?
1: Lagunya dari Poppy Mercury.
0: Poppy Mercury. Oke. Okay. Judulnya apa?
1: Judulnya terserah Mbak Ita saja yang penting suruh dengan dari Poppy Mercury.
0: Coba tuh gue coba bilang deh berjudul nih.
1: Coba.
0: Dia baik judul itu Cinta Dua Remaja, Air Mata Jadi Saksi, Antara Jakarta dan Penang, Antara Kau dan Dia, Badai Asmara, Betapa Aku Sempurna.
1: Air Mata Jadi Saksi.
0: Air Mata Jadi Saksi. Oke, baiklah. Salam-salam buat siapa?
1: Oke, salam pertama buat Mbak Eca dan aku terima kasih yang ngomong.
0: Amin.
1: Dan buat selama di pekerja dari sini, Pak Yasin Mausa, Pak Jalim, bersama Mama Eba, Mama Indah, Ustaz Jafari dan Terko Oscar, Purna Mas Sari, Mas Sari, Dohon Jadi Palu, Mas Ami di Batam, Mas Sari di Batam, Mas Bang Aceh Timur, Mas Sari sama istrinya, Mas Yati Raten, yang buat ibu kita di Santiang, sana sini selama menemur, dan buat semua fans di mana sebenarnya data saja sebetulnya sama sekali, dan lagu dan salam terakhir buat keluarga di situasi sini semua selama menemur, dan lagu ini kalau boleh nanti buat diri saya sendiri. Oke, terima kasih Mbak Eca.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bung Din di Tidore yang sudah bergabung bersama kami. Nantinya lagu dari Poppy Mercury dengan Air Mata Jadi Saksi kami hadirkan setelah beberapa penelpon yang akan bergabung kembali. Halo, 100% Indonesia. Iya, halo, 100% Indonesia. Dengan siapa? Wow, ada telepon tapi nggak ada suaranya. Siapa di sana? Halo? Oke, nanti hubungi kembali ya. Baik pendengar, buat Anda yang pengen gabung silahkan ya, kami masih menghadirkan beberapa lagu requestan juga. Halo.
2: Halo Sabes, Indonesia.
0: Halo, selamat sore Nona Fika, apa kabar?
2: Iya, untuk sehat, semangat, bahannya
0: bahagia.
2: Tapi
0: oh, dari tadi di mana? Kok suaranya aku enggak kenal? Aduh, Nona Fika mau dengar lagu apa sore ini? Judulnya apa? Apa judulnya? Oke, baik. Terendap laraku ya. Salam-salam buat siapa aja, silahkan.
2: Selamat datang yang tegas. Selamat bertegas. Tuhan selalu melindungi Eca sekeluarga nyada di rumah. Salam buat Pak Nyanyi. Namun salam sehat keluarga Bunda Elsi Menado dan Anunya Sika Ibu Anggani juga di Manado, salam sehat Kak Ayi, Kak Ama, Pak Nijapa, Pak Yasin, Pak Leo, Pak Muce, Pak Tahir, Pak Isin, Mung Ono, Pak Otis, Mama Indah, Punama Sadli, Anggi Nyebatam, Nikinode at nabungin sekeluarnya dengan Pak Abdo.
0: Oke, baik. Terima kasih kembali. Selamat sore Nona Vika yang sudah bergabung bersama kami dari Manado ya. Nantinya kami hadirkan satu lagu dari Naf dengan Terendap Laraku. Baik pendengar, buat Anda yang pengen gabung silakan, masih kami hadirkan 100% Indonesia untuk request lagu sore hari ini ya. Nantinya kami hadirkan satu requestan dari Bung Din, Diti Dore dan juga Nona Vika. Kita terima penelpon lainnya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
3: Dari Ambon, Pak Junaidi.
0: Pak Junaidi, apa kabar orang Ambon?
3: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Oke. Cerah. Cerah, masih cerah ya?
3: Ya, tambah panas lagi.
0: Oke, baik. Pak Junaidi, sore ini mau dengar lagu apa?
3: Tuyul.
0: Ya, dengan lagunya siapa?
3: Tuyul. Dewi Yul.
0: Dewi Yul, judulnya apa?
3: Ya, bukan dirimu lagi. Apa? Bukan dirimu. Kau bukan dirimu.
0: Kau bukan dirimu.
3: Ya.
0: Oke, baik. Salam-salam buat siapa aja?
3: Fira, selamat sore dan harapan saya berkati Allah Subhanahu wa taala. Harapan juga saya bersama keluarga yang ada di rumah, lalu kemudian terbaik. Ya, siapa nama Elfriter juga ya. Orang-orang Manado semua masuk.
0: Sudah, Nona Vika tadi udah masuk.
3: Oh, Ika yang ada di Manado, Bunda El juga di sana. Selamat jadi Bu. Pak Anggra ini juga di Manado. Selamat sore dan harapan sehat ya. Bu Amakwai. Abdul juga. Lalu Yuting yang tidur. Selamat sore, harapan sehat. Aku Acim juga. Memang kedua Mama Ulfa itu lupa Mama Indah kejari Ibu Indah di Kulaban. Ibu Indah juga selamat sore harapan. Lalu ada siapa lagi, Abu Andi Batam, siapa lagi, Purnama Sari juga selamat sore harapan. Lalu Ayu di Masohi juga ya. Okay. Andi Batam juga ya, selamat sore harapan. Lalu itu dulu semua. Dan bungkus sekali saya dapat salam dari Pak Junaidi ya. Okay. Itu, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali Pak Junaidi. Terima kasih Pak Junaidi di Ambon yang sudah bergabung bersama kami. Nantinya kami hadirkan lagu dari Dewi Yul dengan Kau Bukan Dirimu. Baik pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung silahkan ya, masih kami buka di line telepon 0921 3125521 atau di 0821 2037 5180, sebelum nantinya kami hadirkan 3 lagu requestan. Kita terima penelpon yang ingin bergabung. Halo, 100% Indonesia.
4: Halo, 100% Indonesia.
0: Halo.
4: Indonesia banget.
0: Iya, Bunda El. Bunda El ya?
4: Bukan, Ibu Anggre ini.
0: Oh, suaranya mirip-mirip ya?
4: Hampir-hampir sama, Kak.
0: Hampir-hampir sama, oke. Dari Manado kan ya?
4: Dari Manado, Ibu Anggre ini. Esa ini, Kak.
0: Iya, paham. Betul, suaranya Esa. Mirip-mirip. Mirip-mirip Bunda El, jadi kirain Bunda El, takut salah.
4: Oke. Gak apa-apa.
0: Siap-siap. Soalnya ini mau dengar lagu apa Bunda El?
4: Ibu Anggreni.
0: Iya, lupa lagi. Ibu Anggreni.
4: Ya.
0: Oke.
4: Lagu, request lagu dari apa aja, dari Pampers itu atau Salah Tak Aku.
0: Lagunya Panbar.
4: Salah ke aku. Iya, Salah ke Aku.
0: Panbar, Salah ke Aku. Oke.
4: Iya.
0: Baik, nantinya kami hadirkan. Salam-salam buat siapa aja?
4: Oke. Ibu Anggra ini mau salam Jo. Ada Eca yang tugas, tentunya tetap semangat ya.
0: Terima kasih.
4: Dan selamat ya, selamat beraktivitas. Dan doa harapan soal Ibu Anggra ini Eca,
0: iya,
4: selalu sukses.
0: Amin.
4: Salam
0: kasih.
4: Sehat. Dan salam keluarga Eca yang ada di rumah, Kak.
0: Terima kasih, Bu.
4: Oke, mau salam Jo. Yang so gabung tadi ada Tina, ada Tita di Manado, selamat sore. Ada Pak Junaidi, selamat sore. Ada Bunda El, ada Ibu Ratna di Manado juga, selamat sore. Ada Mama Indah di Ternate. Ada Ibu Farida, selamat sore. Ada Pak Agus, ada Pak Ipin, ada Pak Din, selamat sore. Ada siapa lagi ya? Ada Bung Otin, ada Pak, ada kok, ada Ko Ama, selamat sore. Ada Bung Andi di Batam, selamat sore. Semua yang masuk di RRI Ternate, perhati Ternate tetap dapat salam semuanya. Okay, dan terkecuali ya, dapat salam dari Ibu Anggrek ini.
0: Siap.
4: Oke, Heca, yang Tuza, terima kasih.
0: Iya,
4: selamat sore.
0: Siap. 100%
4: Indonesia, Indonesia banget.
0: Selamat sore, Anggrek ini di Manado yang sudah membersamai kami di Pro 1 RRI Ternate. Nantinya satu lagu dari Panbers ya, dengan Salahkah Aku, bakal kami hadirkan. Semoga doa-doa yang baik tentunya kembali membersamai Ibu Anggrek ini bersama keluarga. Baik pendengar, beberapa lagu pilihan kami hadirkan. Semoga terhibur tentunya buat Anda untuk sore hari ini.

Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

0: ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Udah nih.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.

0: Beberapa lagu requestan sudah kami hadirkan ya, menemani Anda di Ternate sore hari ini, tentunya di program 100% Indonesia. Terima kasih buat Bung Di, Nona Vika, Pak Junaidi, dan juga Ibu Anggraini yang sudah bergabung bersama kami di 100% Indonesia. Kita terima kembali penelpon yang bergabung. Halo, 100% Indonesia. Terima kasih Ko Ama. Asal jangan apa lagi?
1: Carlota.
0: Iya, bukannya jangan Carlota, itu Bung Din yang Carlota. Abis, mati baiknya.
1: Itu Mama Indah semasa.
0: Apa tuh dia Mama Indah? Mama Indah belum masuk loh. Ada baca burumpu itu di samping rumah.
1: Oh
0: iya. Mau dengar lagu apa Ko Ama?
1: Ula Drakel Batu Bara.
0: Ula Drakel Batu Bara. Oke, salam-salam buat siapa aja?
1: Salam buat siapa aja, salam pasir.
0: Terima kasih Ko Ama.
1: Salam pasir tadi Bung Din, Mona Fika.
0: Ko Ama selalu terputus kalau ada berbicara. Bagi apa tuh dia Ko Ama? Halo Ko Ama, astagfirullah. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung sabar. Bung Tahir di Susupu, maaf ya.
2: Iya, saya terbiasa, saya tunggu.
0: Iya. Tuh minum obat sampai tuh lupa orang penama, astagfirullah, jauhkan.
2: Ko Ama, Ko Ama kemana kok ngasih putih?
0: Iya, Ko Ama tuh selalu begitu. Kalau ada ini, Bapak cari bicara, langsung terputus sendiri. Mau dengar lagu apa nih? Bung Yasin?
2: Lagu
0: Bung
2: Yasin, apa?
0: Bung Taher. Astaga Firla, Maesar.
2: Ini itu sebut nama kalau semua tadi, boleh juga.
0: Itu lagi, tertahu ini pikiran, kenapa ini?
2: Iya, biasa, itu apa? Ya, sudah
0: tahu.
2: Kali kan
0: kita
2: dibangun tidur
0: kan gitu. Ada begitu. Mau dengar apa Bang Tair? Silakan.
2: Lagu apa? Ya, itu Ko Ama langsung di lagu sudah.
0: Batu bara.
2: Ko Ama lagu tuh Gerson Jernata apa Jernata tuh. Robek lah dataku.
0: Robek lah. Oke, baik, saya. Salam-salam buat siapa aja?
2: Ya, tertamu salam hormat, salam sejahtera buat Mbak Ica, salam sejahtera Ko Ama tadi, harapan sehat selalu.
0: Iya.
2: Din juga, Bung Yasi, Mama Upa juga. Andi di Batam, Andi di Batam, Andi di Jambi juga. Makdia Cerete, Ibu Indah di samping rumah ada cabu-cabu rumpu, harapan sehat selalu. Dan Bunda Ir, Bunda Fika juga, Bunda Natalia juga di Manado. Dan semua-semua sudah harapan
0: sehat selalu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bung Tahir ya di Susupu yang sudah bergabung bersama kami. Buat Bunda Natalia yang bergabung melalui WhatsApp, mungkin bisa dihubungi kembali ya, mau request lagu apa nantinya bakal Ica puterin. Dan untuk Ko Ama ya, maaf tadi terputus, mungkin Ko Ama bisa hubungi kembali. Kalau oke, kita terima dulu Bunda Natalia ya. Halo, selamat sore Bun.
3: Selamat sore, Mbak Fir.
0: Iya, selamat sore. Sudah? Oke. Oke, Bunda. Maaf ya, tadi ya, masih ada penelpon yang lainnya.
3: Nggak apa-apa.
0: Oke.
3: Kita
0: terima kasih. Bunda Natalia, sore ini mau dengerin lagu apa?
3: Sama suka lagunya Alfian.
0: Alfian, apa judulnya tuh?
3: Andaikan.
0: Andaikan, oke, baik. Salam-salam buat siapa aja?
3: Salam-salam, yang pertama buat Mama Indah.
0: Halo? Halo?
3: Ada Ipin, Pak Din, Pak Ripin, Pak Leo Santoso, Ko Aiko Ama, Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus, Kang Ahmad Irwan, Pak Taher, ada Ibu Ila di Luwuk, Bung Abdul, Bung Pangleman di Lampung, ada Pak Windy di Tokyo, Bang Luhut ya, ada Putra Tengah, Bang Lai, dan sama-sama sudah Mbak Fir yang lagi monitor.
0: Oke, terima kasih.
3: Buat Mbak Fir tetap semangat ya.
0: Iya, terima kasih.
3: Bahagia bersama keluarga yang ada di rumah, doa terbaik juga buat Mbak Fir dan keluarga.
0: Siap, terima kasih. Terima kasih.
3: Selamat sore 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Terima kasih buat Bunda Natalia yang sudah bergabung bersama kami, nantinya lagu dari Alfian kami hadirkan. Kita terima satu penelpon lagi, halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini kalau Ko Ama tak putus, Pak Yasin yang masuk.
4: Faris.
0: Oh, bukan Pak Yasin, astaga, dari tadi cuma orang Alfaris. Orang Halsel, apa kabar?
4: Baik.
0: Baik. Bung Andi, silakan. Mau dengar lagu apa?
4: Lagu Noah Separaku.
0: Oke, salam-salam buat siapa aja?
4: Salam pertama buat Eka, harapan saya selalu.
0: Siap.
4: Salam buat Pak Yasin, harapan saya selalu. Salam buat Kota, harapan saya selalu. Salam buat Nona Mar juga, harapan saya selalu. Salam buat Oti juga, harapan saya selalu.
0: Siap.
4: Salam buat Ipin juga, harapan saya selalu. Dan salam semuanya sudah tampil ke sana.
0: Oke, baik.
4: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bung Andi Alvarez ya di Bacan Kampung Magian yang sudah bergabung bersama kami. Baik pendengar, kami hadirkan beberapa lagu pilihan ya, 4 lagu requestan. Terima kasih sudah membersamai kami di 100% Indonesia. Buat Bung Di, Nona Vika, Pak Junaidi, Ibu Anggraini, Bung Tahir, Bunda Natalia, ada juga Ko Ama dan Bung Andi Alvarez. Terima kasih sudah mendengarkan kami dan bergabung. Semoga terhibur tentunya dengan lagu-lagu yang kami hadirkan menemani Anda di Ternate sore hari ini.

0: aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

motivasi dan inspirasi. Rule 1.

0: taksi mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: inspirasi. Informasi dan inspirasi.
1: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
2: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
1: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
2: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
1: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
2: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
3: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat menikmati waktu sore Anda. Pendengar, sudah saatnya buat Anda ya, mungkin yang pengen prepare untuk tahun depan, mau liburan bersama keluarga atau rekan-rekan teman, pasangan juga tentunya di awal tahun, ataukah di Ramadan, ataukah di hari besar lainnya gitu ya, kayak Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, Natal, dan masih banyak tentunya tanggal-tanggal merah ya, libur nasional yang bisa Anda tentukan gitu ya. Ini untuk ASN, para pekerja juga yang bisa cuti gitu ya, cuti tahunan. Nah, mulai sekarang rancang liburan Anda untuk tahun depan. Total ada sebanyak 26 tanggal merah di tahun 2027, yaitu 18 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama. Penasaran tanggal-tanggal apa saja pendengar? Nah, ini lewat surat keputusan bersama 3 menteri, pemerintah telah menetapkan 26 tanggal merah pada 2027. Keputusan tersebut ditetapkan setelah pemerintah membahas jadwal libur melalui rapat tingkat menteri. Dan Menko PMK Pratikno mengatakan mayoritas hari libur nasional pada 2027 berkaitan dengan perayaan keagamaan. Dan penetapan tanggal libur juga mempertimbangkan sejumlah hal. Ini termasuk kelancaran pelaksanaan ibadah keagamaan, posisi hari libur yang berdekatan dengan akhir pekan, dan juga momentum mudik lebaran. Dengan ditetapkannya kalender, masyarakat dapat mulai menyusun agenda tentunya untuk tahun depan ya, 2027, termasuk menentukan waktu liburan dengan memanfaatkan tanggal merah dan juga cuti bersama. Meskipun aturan cuti bersama berlaku bagi ASN, sedangkan bagi pekerja swasta pelaksananya mengikuti kebijakan masing-masing perusahaan ya. Dan pendengar, tentunya di libur nasional 2027 itu ada 26 tanggal merah, jadi 18 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama pendengar. Dan ini sudah gak berasa banget, ini sudah di bulan September, kalau udah ber-ber itu udah mau akhir tahun aja gitu ya pendengar. Bentar lagi udah Oktober, November, Desember, dan kita masuk lagi di awal tahun 2027. Semoga semuanya tetap berjalan dengan baik, lancar gitu ya pendengar. Kesehatan kita, rezeki kita juga tetap terjaga, kewarasannya kita juga tetap terjaga. Pastinya kesehatan kita harus tetap kita jaga gitu ya. Kalau kita gak sehat, otomatis gak bisa beraktivitas gitu. Jadi tentu harus kita minimalisir juga kesehatan kita dengan beristirahat yang full juga ketika udah pulang beraktivitas, ataukah ada waktu-waktu landai. Tentunya disimpan dulu gadget Anda ya pendengar, kesehatan mata dan juga tubuh kita harus kita jaga gitu. Dan pendengar, tetap membersamai kami, jangan lewatkan juga nantinya di pukul 18 waktu Indonesia Timur, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sore. Ini spesial ya, masih spesial HUT ke-81 RRI. Nantinya yang bakal membacakan Warta Sore, ini spesial HUT ke-81 RRI, Ibu Reni S.A. Banjar ST.SHMH dari Komisioner KPU Provinsi Maluku Utara. Jadi jangan lewatkan ya nantinya pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Tetap redaksi dari pemberitaan RRI Ternate. Tetap bersama kami pendengar.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau One Time Password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Mendengar satu informasi terakhir ya, kami hadirkan menemani Anda. Kita ke informasi dari laman portal kami KBRN RRI Online. Kita ke Bank Indonesia yang melaporkan utang luar negeri Indonesia pada Juli 2006 ini mencapai 454,8 miliar US dollar. Jumlah tersebut setara 8044,04 triliun rupiah dengan kurs termutakhir 17.687 rupiah per dolar Amerika Serikat. Ini berarti WLN Indonesia naik tipis ya dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 454,5 miliar US dollar, disampaikan Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso pada Rabu hari ini 16 September. Meskipun sedikit naik, Bank Indonesia menilai struktur WLN Indonesia masih sehat, didukung pengelolaan yang menerapkan prinsip kehati-hatian. Ini tercermin dari rasio WLN Indonesia terhadap produk domestik bruto sebesar 30,7% pada Juli 2006. Selain itu juga WLN Indonesia baik dari pemerintah maupun swasta didominasi yang bersifat jangka panjang. Maka dari itu, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi untuk memantau perkembangannya. Demikian mendengar informasi terkini dari portal kami yang bisa Anda akses informasi tersebut dari laman KBRN RRI Online. Dan pendengar, informasi tersebut merupakan informasi terakhir ya yang kami hadirkan untuk Anda di Ternate sore hari ini. Dan ya, jangan lewatkan untuk Warta Berita Sore, redaksi bidang pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate, masih spesial HUT ke-81 RRI ya. Untuk Warta Sore akan dipandu atau dibawakan oleh Ibu Reni S.A. Banjar STSHMH selaku Komisioner KPU Provinsi Maluku Utara. Jangan lewatkan nantinya pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami. Dan pendengar, tentunya saya Maisara pamit undur diri bersama Mbak Dini ya, pamit undur diri. Insyaallah kita akan jumpa lagi dalam kesempatan. Selamat sore, selamat menikmati aktivitas sore Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Kenapa penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Anda lagi mendengarkan Bersatu RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tepat pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. BMKG meminta masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana megatrust di Maluku Utara. Terduga pelaku pencurian handphone di beberapa lokasi di Kecamatan Kota Ternate Utara berhasil diringkus. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI digital pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay RRI Mabadi 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya Reni S.A. Banjar, anggota KPU Provinsi Maluku Utara. Saudara, BMKG meminta masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana megatrust di Maluku Utara, sekaligus mengetahui tindakan yang harus dilakukan saat gempa kuat terjadi. Berikut laporan Davi Baba.
1: Masyarakat di wilayah pesisir Maluku Utara diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi gempa bumi kuat dan tsunami. Langkah tersebut dinilai penting mengingat Maluku Utara berada di kawasan tektonik aktif dengan sejumlah sumber gempa di sekitarnya. Kepala Stasiun Geofisika Kelas 3 Ternate, Gede Riksanayasa, menyampaikan hal itu dalam dialog interaktif Ternate pagi ini di Pro 1 RRI Ternate Rabu pagi. Ia menjelaskan, masyarakat perlu memahami karakteristik gempa megatrust sekaligus mengetahui tindakan yang harus dilakukan secara cepat ketika gempa kuat terjadi. Megatrust merupakan zona pertemuan antar lempeng tektonik ketika satu lempeng menunjam ke bawah lempeng lainnya. Pada bidang pertemuan tersebut, pergerakan lempeng dapat terkunci sehingga tekanan terus terakumulasi dalam waktu yang panjang. Ketika tekanan tersebut dilepaskan secara tiba-tiba, dapat terjadi gempa bumi dengan kekuatan sangat besar. Jika gempa terjadi di bawah laut dan menyebabkan perubahan dasar laut, pergerakan tersebut berpotensi memicu tsunami yang mengancam kawasan pesisir. Menurut Gede, salah satu hal penting yang harus dipahami masyarakat adalah gempa megatrust tidak dapat diprediksi secara pasti kapan akan terjadi.
2: Bagian utara dari Maluku Utara itu ada zona megatrust. Filipina bagian selatan, di situ megatrust yang punya potensi gempa bumi itu 8,2. Itu sebelah utaranya. Sebelah barat dari Maluku Utara itu ada dua Subdaksi, Subdaksi Halmahera dan Subdaksi Sangihe. Dan ada juga di antaranya itu yang memicu gempa tanggal 2 April 2026 kemarin, itu ada patahan Mayau. Tiga ada subdaksi itu berpotensi terjadi gempa besar juga, di atas 8 juga, bisa membangkitkan gempa bumi sebesar 8,8.
1: Gede menjelaskan masyarakat yang berada di kawasan pesisir harus segera menjauh dari pantai setelah merasakan gempa kuat. Untuk memudahkan masyarakat mengingat langkah tersebut, Gede menekankan prinsip 20 detik kurang dari 10 menit dan 20 meter sebagai panduan evakuasi mandiri.
2: Yang kita harus lakukan adalah harus menguasai bagaimana caranya melakukan evakuasi mandiri. Karena gempa bumi besar yang bisa menimbulkan tsunami, waktu yang dibutuhkan penjalaran tsunami dari pusat ke pusat gempa baik di utara, di selatan maupun di sebelah barat, itu kurang dari 10 menit. Jika evakuasi mandiri mandiri. Ini harus sudah kita kuasai, sudah kita latih sering, sehingga begitu ada tanda-tanda gempa bumi yang menyebabkan tsunami, itu pasti masyarakat tidak menunggu lagi sirene atau perintah evakuasi dari BPBD, dari pemerintah, langsung menuju ke tempat yang aman.
1: Gede mengatakan, waktu menjadi faktor penting karena tsunami yang dipicu gempa lokal dapat tiba di kawasan pesisir dalam waktu relatif singkat. Karena itu masyarakat tidak dianjurkan menunggu kepastian dari sirene maupun informasi lanjutan sebelum melakukan evakuasi mandiri. Kondisi geografis Maluku Utara khususnya sejumlah wilayah pesisir yang berdekatan dengan perbukitan dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai jalur evakuasi. Warga perlu mengenali akses menuju tempat tinggi dari rumah, tempat kerja, sekolah maupun lokasi aktivitas sehari-hari. Masyarakat juga diminta mengikuti rambu dan jalur evakuasi yang telah disiapkan pemerintah daerah. Jika lokasi tempat tinggi sulit dijangkau, bangunan bertingkat yang kokoh dan telah ditetapkan sebagai tempat evakuasi dapat menjadi alternatif dengan tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Gede menegaskan kesiapsiagaan menjadi kunci karena tidak ada yang dapat memastikan kapan gempa besar akan terjadi. Masyarakat yang memahami ancaman dan telah memiliki rencana evakuasi akan lebih siap mengambil tindakan ketika guncangan terjadi. Davi Baba melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, terduga pelaku pencurian handphone di beberapa lokasi di Kecamatan Kota Ternate Utara berhasil diringkus. Selengkapnya disampaikan reporter Hairia Mahmuda berikut ini.
3: Satu terduga pelaku pencurian handphone yang beraksi di rumah warga di Kecamatan Kota Ternate Utara akhirnya diringkus tim Resmob Serigala Utara, Polsek Ternate Utara. Terduga tersangka berinisial IHG, 24 tahun, diamankan setelah aksinya di Kelurahan Dufa-Dufa terekam CCTV. IHG diamankan tim Resmo Polsek Ternate Utara setelah mendapat laporan dari korban Juwita Aulat saat terbangun untuk membuatkan susu anaknya dan baru menyadari kehilangan 2 unit handphone beserta uang tunai senilai Rp200.000. Selain melakukan aksinya di Kelurahan Dufa-Dufa, terduga pelaku juga melakukan pencurian di Kelurahan Sangaji Utara pada Selasa 15 September 2026. Terduga tersangka juga mengaku telah menjual ponsel merek Infinix Smart 9 seharga Rp350.000 di sebuah konter kawasan Kelurahan Makassar Timur, Ternate Tengah seminggu setelah aksi pencurian pertama. Hal tersebut disampaikan langsung Kasih Humas Polres Ternate Ibtu Ekan Mukadar saat dikonfirmasi RRI hari ini.
4: Terduga tersangka berinisial IHG sudah diamankan beserta barang bukti oleh tim penyidik di Polsek Ternate Utara. Selanjutnya tim masih mendalami atau melaksanakan penyidikan lebih lanjut untuk mengetahui apakah ada pelaku lain atau tidak.
3: Dari penyelidikan ini, anggota mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 unit ponsel merek Realme C71, 1 unit ponsel merek iPhone 11 Pro Max warna hitam, serta 1 unit sepeda motor Matic Yamaha Aerox warna hitam yang digunakan pelaku saat beraksi. Saat ini terduga tersangka beserta barang bukti sudah diamankan di Mako Polsek Ternate Utara untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Reporter Hairia Mahmuda melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, tercatat meningkat sepanjang 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samudra dari Kepulauan Sula.
5: Kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara tercatat meningkat sepanjang 2026. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula, Faujan Iqbal, mengatakan, hingga September 2026, pihaknya telah menangani sebanyak 21 perkara tindak pidana kekerasan seksual. Sementara itu terdapat 4 perkara kekerasan terhadap anak yang telah disidangkan dan sudah diputuskan oleh pengadilan.
6: Perkara TPKS yang ada di Kepulauan Sula saat ini sudah mencapai 21 perkara. Dan ada juga perkara yang dilakukan terhadap anak, sudah ada sekitar 4 yang sudah disidangkan dan sudah putus ya, gitu ya. Gitu. Saat ini adapun terima jumlah SPDP yang diterima oleh Kejari Kepulauan Sula sudah mencapai 72 perkara.
5: Ia menyatakan untuk kasus kekerasan seksual secara keseluruhan sesuai dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP sebanyak 72 perkara. Menurutnya jumlah SPDP yang diterima Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula tersebut menunjukkan adanya peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menyebut penanganan kasus kekerasan seksual menjadi tantangan tersendiri karena sebagian besar pelaku justru berasal dari lingkungan terdekat korban. Faujan menambahkan berdasarkan perkara yang ditangani, terdapat sejumlah faktor yang melatar belakangi terjadinya kekerasan seksual. Di antaranya pelaku dipengaruhi minuman beralkohol yang membuat pelaku kehilangan kontrol diri serta adanya hubungan asmara antara pelaku dan korban. Selain itu, ia mengimbau kepada masyarakat, khususnya para orang tua, untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak guna mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Ia juga meminta orang tua memperhatikan aktivitas anaknya, termasuk membatasi aktivitas di luar rumah hingga larut malam. Dari Kabupaten Kepulauan Sula, reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, program CDCUI mendorong pemerintah daerah memperkuat perlindungan terhadap sumber daya genetik, khususnya pala dan cengkeh di Maluku Utara. Selengkapnya disampaikan Faisal Amin.
7: Program Crop Diversity Conservation for Sustainable Use Indonesia atau CDCSUI mendorong pemerintah daerah memperkuat perlindungan terhadap sumber daya genetik khususnya pala dan cengkeh di Maluku Utara. Koordinator Provinsi Program CDCSUI Hamka Kare Pesina mengatakan hal tersebut usai menghadiri Forum Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Genetik Lintas Sektor di Ruang Rapat Wali Kota Tidore Kepulauan pada Selasa 15 September 2026. Menurut Hamka, forum koordinasi bersama pemerintah daerah diharapkan dapat menghasilkan berbagai usulan nantinya menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyusul kerangka perlindungan sumber daya alam genetik di Maluku Utara. Ia mengatakan pala dan cengkeh di Maluku Utara tidak hanya bernilai sebagai komoditas tetapi juga memiliki sejarah dan nilai budaya yang telah mengakar di tengah masyarakat Maluku Utara.
8: Karena kita tahu bersama bahwa memang pala dan cengkeh itu merupakan komoditas yang sejarah sudah menjadi sesuatu yang memang turun-temurun.
7: Namun kata Hamka, terikatan masyarakat terhadap kedua komoditas tersebut menghadapi tantangan. Dalam beberapa tahun terakhir, keberadaan dan pengolahan pala serta cengkeh mulai tergerus sehingga perlukan peran pemerintah dalam menjaga keberlanjutannya.
8: Tapi realitas di lapangan kalau kita lihat beberapa tahun terakhir komoditas ini perlahan-lahan itu mulai tinggalkan. Nah untuk itu, untuk menjaga eksistensi keberadaan itu, maka pengolahan sumber daya genetik itu perlu dilakukan oleh pemerintah.
7: Hamka menambahkan, forum koordinasi menjadi salah satu instrumen untuk menyampaikan masukan kepada pemerintah daerah terkait kebijakan pengelolaan dan perlindungan sumber daya genetik. Dalam forum tersebut juga ditetapkan forum koordinasi pengelolaan sumber daya genetik Kota Tidore Kepulauan dengan Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismailu Kumalamu ditetapkan sebagai Ketua Forum, Kepala Dinas Pertanian Fauji Robo sebagai Sekretaris dan Kepala Baperida Saiful Bahri Latif sebagai Wakil Ketua. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Panen perdana tanaman melon hidroponik, Kapolda dorong peluang tambahan penghasilan masyarakat melalui pekarangan yang terbatas. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
9: Kami juga dukung program pemerintah yaitu ketahanan pangan. Jadi memanfaatkan lahan yang minim, kita buat greenhouse hidroponik yang kita tanam melon.
10: Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman Rabu pagi melaksanakan panen perdana melon hidroponik di halaman depan lapangan apel Makopolda Maluku Utara Muhammad Jasin Sofifi. Panen tersebut menjadi bagian untuk mendorong pemanfaatan lahan terbatas sebagai pengembangan sekaligus membuka peluang tambahan penghasilan bagi personil Polri dan masyarakat. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman saat dikonfirmasi RRI mengatakan lahan terbatas tetap dapat dimanfaatkan secara produktif melalui sistem hidroponik baik untuk tanaman buah maupun sayuran sebagai langkah untuk mendukung program pemerintah tentang ketahanan pangan. Menurut Kapolda, Sofifi memiliki potensi yang cukup baik untuk pengembangan budidaya melon sehingga kegiatan tersebut dapat dikembangkan Polda dan diikuti masyarakat di Maluku Utara.
9: Kami juga mendukung program pemerintah yaitu ketahanan pangan. Jadi memanfaatkan lahan yang minim, kita buat greenhouse hidroponik yang kita tanam melon. Dan hari ini kita melaksanakan panen bersama-sama dengan jajaran Polda Maluku Utara. Ini menjadi contoh kita memotivasi anggota maupun masyarakat. Jadi tidak dengan memanfaatkan lahan yang minim, kita bisa memaksimalkan tanaman buah-buahan maupun sayur-sayuran, ya, sehingga mungkin bisa menambah penghasilan bagi anggota dan masyarakat.
10: Kapolda Arief Budiman juga mendorong personel Polri menjadikan budidaya hidroponik sebagai keterampilan yang bisa dikembangkan secara berkelanjutan. Keterampilan tersebut, lanjut Kapolda, dapat diterapkan di pekarangan rumah hingga menjadi bekal usaha ketika anggota memasuki masa pensiun. Kapolda juga mengakui tanaman tersebut juga bisa dikembangkan dalam greenhouse sehingga bisa lebih dilindungi dari serangan hama. Dirinya berharap produksi melon hidroponik dapat terus dikembangkan hingga mampu menyasar pasar yang lebih luas. Hasil panen perdana tersebut dibagikan kepada anggota dan sejumlah pihak sebagai bagian dari pemanfaatan hasil budidaya. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perkiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula, Ternate. Bersama Prakirawan Justisia, silakan informasinya.
11: Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Justia yang bertugas sebagai perkirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Rabu 16 September 2026. Di mana secara umum kondisi cuaca pada malam hingga dini hari umumnya cerah berawan dengan angin bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 50 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif antara 80 hingga 100%. Dan untuk kondisi cuaca pada besok hari diperkirakan secara umum berpotensi cerah berawan. Dan untuk formasi perkiraan tinggi gelombang signifikan perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat adanya peningkatan kecepatan angin di wilayah Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnonline.rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Reni S.A. Banjar, anggota KPU Provinsi Maluku Utara, bersama teknik montase Hasnur Zarkasi dengan desk editor Sakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate-Ternate Malam di hari ini Rabu 16 September 2026. Saya Titi bersama dengan teknik studio Debu Ijar akan menemani waktu malam Anda hingga nanti pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 18.32 waktu Indonesia Timur. Menantikan kumandang azan maghrib, kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Kali ini dilantunkan oleh Haji Muanmar ZA, membacakan Quran Surah At-Tahrim dimulai dari ayat 1 dan seterusnya.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Shadaqallahulazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya untuk Anda umat muslimin dan muslimah. Pukul 18.32 menit waktu Indonesia Timur saat ini dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: القائمه والصلاه القائمه آتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai, dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang

0: menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
2: "Kami melihat simbol asapmu

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
0: Segar, kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
0: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

0: Informasi dan inspirasi. Informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta, program 1 Radio Republik Indonesia. Saudara, akun Facebook Berita Update pada hari Rabu 9 September 2026 mengunggah sebuah video yang menampilkan petugas terlibat cekcok dengan pemilik toko dengan klaim bahwa pemilik toko harian diperintahkan untuk tutup secara paksa karena lokasinya berdekatan dengan Kopdes. Pengunggah juga menambahkan narasi viral. Pemilik toko disuruh tutup oleh aparat polisi dan TNI karena dekat dengan Kopdes Merah Putih. Sumber Dimas Rinjani. Bagaimana pendapat Anda? Tim Turbek Hawk menemukan klaim serupa pada unggahan di kanal YouTube Ford Junior. Hingga Rabu 16 September 2026, unggahan akun Facebook berita update tersebut telah mendapatkan 25 tanda suka, menuai 14 komentar dan dibagikan sebanyak 39 kali. Sementara unggahan kanal YouTube For the Junior telah mendapatkan lebih dari 12 ribu tanda suka dan menuai 6.700-an komentar. Hasil cek fakta, tim pemeriksa Mavindo memasukkan video yang diunggah oleh kanal YouTube For the Junior tersebut ke dalam infeed. Beberapa frame keyframe yang diperoleh melalui infeed kemudian dipindai menggunakan Yandex. Hasil pencarian tersebut mengarah pada konteks asli video yang telah diunggah 5 tahun lalu. Di antaranya yakni viral petugas PPKM versus penjual kopi saat penertiban COVID-19 yang diunggah pada hari Minggu 11 Juli 2021 dan juga ribut pedagang angkringan dengan petugas PPKM di Bandar Lampung yang diunggah di hari Senin 12 Juli 2021 dan video polisi dan pedagang saling bentak penertiban PPKM darurat di Bandar Lampung tayang pada Senin 12 Juli 2021. Melansir dari ketiga sumber tersebut, video diambil ketika petugas penertiban PPKM bersih tegang dengan pedagang warung kopi di Bandar Lampung pada Juli 2021. Kesimpulannya, faktanya video yang dibagikan adalah video petugas penertiban PPKM yang bersih tegang dengan pemilik warung kopi di Bandar Lampung pada Juli 2021. Jadi, unggahan video yang berisikan klaim toko harian dipaksa tutup karena dekat dengan Kopdes merupakan konten yang menyesatkan atau misleading content. Demikian Cek Fakta, program 1 Radio Republik Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Masih kami temani Anda di Ternate Malam untuk hari ini, pendengar ya, 16 September 2026. Masih bersama saya Titi dan juga Bung Ijar menemani Anda hingga nanti jam 12 malam waktu Indonesia Timur ya. Masih kami juga hadirkan beberapa berita-berita ya dari portal rri.co.id untuk Anda, berita daerah dan juga berita nasional ya. Tetap bersama kami di 101,8 FM, program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia LRI Ternate di seluruh penjuru tanah air, pada 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menginjak usia ke-81 tahun. Tema HUT tahun ini, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Saya, Kepala RRI Ternate Agus Rusin Nuryadin, beserta Angkasawan Angkasawati, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Patimura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, saya dan Dim 1510 Sula mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Republik Indonesia LPP RRI dengan moto melalui semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga RRI terus menjadi benteng informasi terpercaya, mempererat persatuan bangsa dan mengudara hingga pelosok negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuryadin Rahman SH, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ternate, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, terus menghadirkan informasi yang edukatif, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu. 81 tahun adalah perjalanan panjang dalam mengabdi, menyuarakan informasi, menghadirkan edukasi, serta menemani masyarakat Indonesia. Dari generasi ke generasi, RRI terus hadir. Menjangkau berbagai penjuru negeri, menjadi ruang bagi suara masyarakat, dan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Di tengah perkembangan zaman dan pesatnya teknologi digital, RRI terus bertransformasi. Bukan hanya hadir melalui frekuensi radio, tetapi juga hadir di ruang digital, mendekatkan informasi kepada masyarakat kapan saja dan di mana saja. Dari pusat hingga ke daerah, termasuk dari Bumi Kieraha, Maluku Utara. RRI Ternate terus menyapa, menginspirasi, dan melayani masyarakat. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi suara Indonesia, teruslah hadir untuk negeri, teruslah menjadi sahabat pendengar. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81.

sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknologi

Bahwa dia kembali pendengar dari Mahalini dan masih kami temani Anda di Ternate Malam untuk saat ini. Cukup ramai di seputaran Jalan Sultan Hairun. Ini kok agak gelap, ada lampu jalan yang gak nyala atau gimana sih ya? Deh, selamat malam sekali lagi untuk semuanya pendengar dan untuk Anda utamanya umat muslimin dan muslimah. Malam ini kumandang azan Isya ya di Ternate dan sekitarnya pada pukul 19 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur. Kita nantikan kumandang azan Isya pendengar lagu-lagu bernuansa Islami, bernuansa religi terlebih dahulu menanti pukul 19 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai meregu air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
0: Segar, kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
0: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

Masih kami temani Anda mendengar Ternate Malam untuk hari ini ya, di 16 September 2026. Sudah pukul 20 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Jangan lewatkan nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Timur, Anda bisa mendengarkan Ruang Rindu Nasional ya, di mana malam ini Ruang Rindu Nasional bisa Anda ikuti, ada Ita Purnamasari dan Judy Ismail pendengar ya, dengan gestarnya Ziana Yulio nanti ya pendengar ya, jam 10 waktu Indonesia Timur ya. Di studio malam ini ya sudah disiapkan beberapa lagu-lagu pop Indonesia menemani waktu malam Anda. Yang sudah makan malam pasti kenyang ya. Yang belum makan malam masih lapar atau belum lapar mendengar ya, kalau sudah mulai lapar ya ayo yang aktivitasnya masih lanjut, break sejenak untuk makan malam dulu ya mendengar ya. Beragam kabar dari portal RRI.co.id nanti pasti akan kami berikan untuk Anda. Ini Om Jojo masih setia bersama kami, selamat malam Om Jojo ya. Ko Ama juga biasanya selalu pantau siaran Pro 1 Ternate ya. Selamat malam Ko Ama untuk semuanya juga, selamat malam, selamat bermalam Kamisan untuk semuanya ya. Ada Lala Huta dengan Aku Bertahan Untuk Semua.

0: Dari Fabio Acer, hujan hari ini pendengar ya. Walaupun hari ini belum hujan, tapi ya enggak apa-apa, berharaplah ya. Berharap akan segera turun hujan di Kota Ternate ya pendengar ya. Yuk, dikabarkan BMKG mengingatkan kita masyarakat Maluku Utara untuk meningkatkan kesiapsiagaan ya untuk menghadapi potensi gempa dan juga tsunami. Kepala Stasiun Geofisika Kelas 3 Ternate, Bapak Gede Eriska ya Eriska Nayasa, mengatakan gempa itu tidak dapat diprediksi secara tepat ya. Menurut beliau, belum ada satu ilmuwan pun yang mampu menentukan waktu dan lokasi gempa secara pasti. Ya, dan dikatakan juga Maluku Utara itu memiliki kondisi tektonik kompleks dengan sejumlah sumber gempa dan juga tsunami. Ditekankan pula ya agar masyarakat pesisir itu perlu memahami langkah evakuasi mandiri saat terjadi gempa kuat ya, yang di pesisir. Menurut beliau, guncangan gempa selama 20 detik atau lebih itu perlu diwaspadai masyarakat. Saat gempa terjadi, masyarakat diminta untuk merunduk, bertahan dan berlindung dan melindungi kepala. Ya, setelah guncangannya berhenti, warga pesisir diminta untuk segera menuju ke titik kumpul di lokasi yang aman. Jadi masyarakat tidak perlu nunggu arahan BMKG maupun pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi. Evakuasi maksudnya evaluasi. Dan pun lokasi evakuasi itu sebaiknya berada pada ketinggian minimal 20 meter dari permukaan laut. Minimalnya ya. Lebih dari itu ya lebih bagus lagi. Ya, evakuasi menuju titik kumpul ditargetkan dapat dilakukan dalam waktu kurang dari 10 menit ya, bukan lebih ya. Kurang dari 10 menit mendengar ya pun juga meminta masyarakat untuk tidak menggunakan kendaraan pada saat melakukan evakuasi setelah gempa. Penggunaan kendaraan itu bisa menghambat pergerakan warga dan berpotensi menimbulkan kepadatan di jalur evakuasi. Didorong juga masyarakat pesisir untuk rutin mengikuti simulasi evakuasi untuk menghadapi potensi tsunami. Menurut beliau, latihan setidaknya 3 kali setiap tahun bisa membentuk kebiasaan evakuasi yang tepat ya. Ditegaskan pula pendengar, kesiapsiagaan diperlukan karena waktu terjadinya gempa itu tidak dapat diketahui secara pasti. Masyarakat juga diharapkan memahami jalur dan titik evakuasi sehingga bisa bergerak cepat saat terjadi bencana. Kadang bencana panik itu yang akan apa ya, akan muncul seketika terjadi bencana itu panik. Nah, justru kepanikan itu yang bisa membuat bencana resikonya lebih parah kan pendengar ya. Kalau kita tahu bagaimana cara untuk melakukan apa ya, penanganan-penanganan atau apa sih namanya pendengar ya, itu kan kelupaan bahasanya gitu loh. Bisa evakuasi mandiri itu kan lebih bagus lagi kan ya. Oke deh, ya gak sih. Itu mendengar sekali lagi BMKG Ternate ini mengingatkan kita sebagai warga untuk siap menghadapi ancaman megatrus itu loh ya. Nanti kita akan berkabar kabar-kabar lainnya, masih kabar daerah ya dari Maluku Utara pendengar. Kita spilkan lagi ya, di mana Maluku Utara menjadi provinsi terbaik nasional dalam layanan investasi. Dia menyalip Jawa Tengah dan Jawa Timur. Wah, keren nih Bu Shirley berarti ya. Selain itu pendengar, 3 putri Maluku Utara menuai haru di panggung MTQ nasional mengangkat isu krisis iklim. Ki apa ini ya? Nanti deh. Selain itu juga pemerintah Kota Tidore dan DPRD sepakati perubahan KUA PPAS 2026 ya. Kejari Ternate pendengar juga memperkuat penyidikan dugaan korupsi bantuan Om Ojek Andalan. Nah, ini ya. Kalau masalah korupsi kayaknya rame ini pendengar ya. Dikabarkan pula ada misteri di balik kematian penambang ilegal yang ada di Halmahera Selatan ya. Selain itu pendengar, pemerintah Kota Tidore juga menyiapkan strategi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Dan kabar masih dari Tidore ya, di mana Bapak Muhammad Sinen membuka ruang evaluasi 2 arah lewat rapat curhat. Nanti Ini yang sudah kita spilkan pendengar, nanti akan coba kami share untuk Anda, dan Anda bisa langsung baca pula di portal resmi kami rri.go.id.
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Pendengar Maluku Utara menyalip sejumlah provinsi besar dalam urusan layanan investasi. Dibawa ke pemimpinan Gubernur Ibu Shirley Juanda dan Wakil Gubernur Bapak Sarbin Sehe, provinsi kepulauan ini dinobatkan sebagai terbaik pertama Anugerah Layanan Investasi 2026 kategori pemerintah provinsi. Nah, penghargaan ini diberikan Kementerian Investasi dan Hilirisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam acara Anugerah Layanan Investasi 2026 di Jakarta pada hari ini ya, Rabu 16 September 2026. Trofi diterima langsung Gubernur Ibu Shirley, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ibu Rini Widiantini tadi menyerahkan penghargaan kepada Ibu Shirley Wenengar ya. Maluku Utara berhasil mengungguli 5 provinsi lain yang masuk nominasi. Ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan ya. Dalam daftar peringkat akhir, Jawa Tengah ada di posisi ketiga, Jawa Timur di posisi kedua, Maluku Utara menjadi provinsi terbaik pertama. Jadi Maluku Utara, Jawa Timur, baru Jawa Tengah ya. Penghargaan ini menempatkan kualitas layanan investasi sebagai salah satu wajah penting pemerintahan Maluku Utara. Layanan dipimpin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Maluku Utara, ada Dr. Nirwan MT Ali. Menteri Investasi dan Hilirisasi Bapak Rosan Perkasa Ruslani juga mengatakan layanan investasi merupakan salah satu kunci untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia ya. Pemerintah daerah punya peran penting dalam menciptakan pelayanan investasi yang cepat, transparan, dan memberikan kepastian kepada dunia usaha, pendengar ya. Itu sih kabarnya. Selamat untuk pemerintahan Provinsi Maluku Utara yang menyabet sebagai provinsi terbaik nasional dalam layanan investasi. Keren ya, pendengar ya. Deh, ini kabar-kabar positif yang perlu masyarakat tahu ya. Iya dong, harus tahu nih kalau kabar positif harus disebarluaskan, pendengar ya. Selain itu juga ada kabar-kabar lainnya lagi, pendengar. Kabar-kabar daerah mana tadi ya? Kabar daerah selain kabar tentang investasi, layanan investasi, ini juga kabar lainnya lagi di mana ini tadi ya masalah korupsi pendengar ya. Di mana Kejari Ternate memperkuat penyidikan penyidikan dugaan korupsi bantuan Om Ojek Andalan. Nah, ini loh. Tim Pitsus Kejari Ternate terus memperdalam penyelidikan dugaan korupsi pada program Om Ojek Andalan ya. Di mana program ini melekat pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate tahun anggaran 2024. Penyidik saat ini memeriksa sejumlah bukti untuk memperjelas dugaan pelanggaran hukum dalam program ini. Pendalaman dilakukan untuk melengkapi proses penyidikan yang telah berjalan, pendengar ya. Kasih intel ke Jari Ternate, Bapak Andi Hamzah Kusuma Atmaja ya, mengatakan kalau penyidik masih fokus menyelesaikan perkara ini ya. Dan disampaikan pula hal ini saat dikonfirmasi oleh RRIKO ID pada Rabu 16 September 2026. Pendengar, masih ada kabar lainnya lagi. Kita masih berbagi kabar-kabar untuk Anda, pendengar ya. Tapi ada dua lagu nih sebelum kita coba mengupdate kembali kabar atau berita nasional, mancanegara, dan kabar olahraga bersama dengan program 3 Jaringan Berita Nasional nanti di Warta Sentral pukul 21.00 waktu Indonesia Timur.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
1: Ini seperti manusia, karena ada juga bangsa di Afrika, di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sentuhan dari manusia.

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 memastikan peran strategis Indonesia di wilayah Pasifik Selatan. Pakistan mengecam serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Mekah, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya Wisnu Wardana. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau untuk masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Dengan rahmat Tuhan yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa Gading.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau light rail transit LRT Jalur Kelapa Gading Manggarai Jakarta pada hari ini. Dalam peresmian ini, Kepala Negara mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menekankan bahwa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, seluruh program kerja seorang pemimpin haruslah berorientasikan pada kepentingan rakyat. Dengan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
3: Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur, mungkin tidak fantastis, tapi kita maju setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang. Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub. Selama kita mau terima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu, Pramono menyebut melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat, memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
4: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
2: Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk menunjang efektivitas transportasi publik khususnya penggunaan LRT, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan biayanya. Dengan hal ini diharapkan Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengatakan, Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
5: kasih. Lanjutkan.
6: Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan kemanusiaan dan diplomasi pertahanan.
7: Misi kemanusiaan, karena ada juga bangsa di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sentuhan kemanusiaan. Dan yang kedua adalah tugas diplomasi. KRI itu adalah kapal perang, dikelompokkan dalam kapal itu kapal yang punya kekuatan diplomasi. Dimanapun dia bersandar, itu adalah forum diplomasi.
6: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut. Dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam Satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
8: Kegiatan Pasifik 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayaran mengibah yang dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak wujud Bapak Menko Polhukam yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas yang diberikan.
6: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasa Raharja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
9: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan.
10: PT Jasa Raharja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka, korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai 50 juta rupiah, dan korban luka-luka, baik luka berat, luka sedang maupun luka ringan, itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai 20 juta rupiah.
10: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasa Raharja dengan Jasa Raharja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar 20 juta rupiah, sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga 10 juta rupiah. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasa Raharja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
11: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah gitu ya. Ya, sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
10: Jasa Raharja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
12: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari...
13: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas. Termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
12: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
13: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Yuli Sulistyohadi mengatakan, emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
14: Dari sisi ESDM nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi concern kami untuk penanganannya secara komprehensif.
13: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
15: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
13: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
16: Mengecil, ya. Ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali, amandemen.
17: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
16: Ozon itu berjalan dengan baik dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan juga. Dan Kementerian Kerjaan menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka, dan kita juga menyediakan alat gitu. Sehingga kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya ke sana dan ada pekerjaan yang terlibat, itu disebut dengan pekerjaan hijau.
17: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
18: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai, sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
17: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
19: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau angling listrik. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media hari ini menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan, di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
20: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green, karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
19: Di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Payton Energy, Fazil Erwin Alfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
1: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu. Jadi ada juga edukasinya, edufannya.
19: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Buku buah pemikiran Susilawati Susmono, yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta yang berisi perjalanannya berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
21: Kita sudah menyiapkan laboratorium karakter.
22: Buku buah pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran, IKIA An-Najm, Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku, kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
23: Pada bangsa ini kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah. Apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini ya manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C. Itu bergabung, kolektif gitu.
22: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Suharyanto, pada kesempatan yang sama mengungkapkan, di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilawati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung.
24: Perpustakaan Nasional kami bangga menjadi bagian kecil dari perjalanan besar hari ini. Saat ini kami merawat menyebarkan 162 judul karya beliau ada di tempat kami.
22: Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Riyadatul Ihsan ini merekam perjalanan 4 dekade Susilawati Susmono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
25: Terima kasih atas sambutan dari Perpustakaan Nasional.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, Makkah, Arab Saudi, dan menyerukan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, menegaskan seruannya agar seluruh pihak mengendalikan diri secara maksimal dan menarik diri dari ambang eskalasi lebih lanjut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Dejan Ferdiansah dan Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu siap memulai perjalanan baru sebagai pasangan ganda campuran Indonesia yang akan menjalani tur Eropa dengan target meraih gelar juara bersama. Laporan selengkapnya oleh Liliana Dea.
26: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi.
2: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu, bersiap menjalani tur Eropa dengan membawa ambisi besar untuk meraih gelar juara. Dejan dan Feli mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran Pelatnas PBSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di Pelatnas Cipayung Jakarta siang tadi, Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
26: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga ini bisa balik lagi lah ke apa saya bisa bersaing di level top elit kan. Jadi sebenarnya lebih karena Felix juga cukup pengalaman main mix double gitu, beberapa kali main juga gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, polanya seperti apa, nyamannya seperti apa, lebih itu sih. Karena kita satu sama lain udah tahu lah cara mix main mix itu seperti apa, cuma mungkin kebiasaannya aja sih, kebiasaan.
2: Sementara itu, Feli juga menunjukkan antusiasme tinggi menjelang debut bersama Dejan di level turnamen Eropa. Setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu, ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan sekarang.
3: Saya jaga konsentrasi lebih ke positive thinking aja, Mbak. Kalau misalkan emang jalannya udah gak bisa sama Jafar ya, udah kita ambil positifnya aja. Ngapain kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar, terus harus diganti lagi gitu. Ya bukan gak mungkin sayanya bukan makin maju malah makin mundur gitu. Jadi ngapain dipusingin, enjoy aja.
2: Dejan dan Feli dijadwalkan tampil pada Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di French Open pada 20 hingga 25 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Ternate di seluruh penjuru tanah air, pada 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menginjak usia ke-81 tahun. Tema HUT tahun ini, Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Saya, Kepala RRI Ternate Agus Rus Nuryadin, beserta Angkasawan Angkasawati mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ahmad Laiman, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, terus menghadirkan informasi yang edukatif, mencerdaskan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Syukur dofu-dofu. Tidore jang foloi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dingin nih ya, kalaupun tidak ada keperluan, kepentingan yang memang membuat Anda harus di luar rumah ya, ya alangkah bagusnya di dalam rumah aja lah pendengar ya. Deh, kewaspadaan perlu ditingkatkan kalau cuaca seperti ini pendengar ya, anginnya lumayan kencang, jadi hati-hati aja untuk semuanya. Yuk, di Ternate malam di hari Rabu nanti jam 10 malam atau pukul 22.00 waktu Indonesia Timur, kami mengajak Anda bergabung kembali bersama dengan program Masato RRI Jakarta dalam siaran berjaringan nasional Ruang Rindu pendengar ya. Ruang Rindu pada malam ini, Ruang Rindu di 16 September 2026 nanti kita akan mengikuti malam Kamis ya, Rabu malam pendengar ya. Ruang Rindu nanti barengan sama mengikuti perbincangan Ita Purnamasari dan siapa ya, Yudi Ismail ya pendengar, itu hostnya, dimana narasumber atau guest star di Ruang Rindu malam ini ada, sebentar pendengar ya, ini dibuka-buka kembali ya. Malam ini ada Yana Yulio dan juga ada Edi Suryono nanti pendengar ya. Jadi Anda bisa ikuti bincang-bincangnya bersama host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail, bincang bareng sama Yana Yulio dan Edi Suryono di Ruang Rindu Nasional malam ini. Malam ini udah malam sih, sebentar, sesaat lagi jam 10 malam atau 22.00 waktu Indonesia Timur. Menanti untuk kita bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta dalam gelaran Ruang Rindu Nasional, masih dengan lagu-lagu manca dan juga lagu pop Indonesia yang kami hadirkan untuk menemani waktu malam Anda yang masih beraktivitas di malam ini. Jam berapa ini? Jam 9:30 ya pendengar ya, 21.38 waktu Indonesia Timur. Kita dengarkan dulu, ada dari Westlife dengan Season in the Sun untuk semuanya di Pro 1 RRI Ternate, Ternate Malam.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

22 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda bergabung bersama dengan program 1 RRI Jakarta. Kita akan ikuti program Ruang Rindu Nasional Rabu 16 September 2026.

0: Cinta dan emosi kembali bergetar saat kehadiranmu menjadi selamanya cinta. Sebab cintamu masih menetap di relung hati. Bagaimana dengan yang terjadi ketika Monica, ku cinta dan kasih kita, hanya menyisakan satu keinginan dalam gelora cinta yang tak pernah padam. Kini aku belajar tegar, mencoba lepaskanlah semua kenangan. Meski aku masih cinta dan berharap jumpa lagi. Selamat malam kekasihku, karena aku jatuh cinta kepadamu sekali lagi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Bila awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran. Namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menyinari jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan kuberikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, selamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Masih ingat gak tadi yang dibacain Mbak Ita ini lagu apa
1: dong,
0: judulnya?
1: Terutama aku, karena ini semuanya lagu favorit aku.
0: Lagu favoritnya ya, lagu-lagu yang pernah dibawakan oleh Kang Giana
1: Julio
0: bintang tamu kita untuk malam hari ini. Tapi Kang Giana gak sendirian loh, nanti ditemanin
1: ada sosok yang istimewa,
0: penggiat musik ini ya. Waduh. Jadi kalau kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan hits besar dari salah satu bintang tamu kita untuk malam hari ini.
1: Malam ini Mas Yudi, tanggal 16 September 2026 kita dirilai 51 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Jadi seluruh Indonesia lagi dengerin kita semua,
1: lagi
0: ini ya.
1: Kita siaran. Mantap gak tuh?
0: Enggak hanya di seluruh Indonesia loh, yang ada di mancanegara juga, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jadi cepetan di follow
1: IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Oh baiklah.
1: Udah gak sabar kita ngobrol dengan bintang tamu kita. Ada dua.
0: Ada dua ya.
1: Mas Yana Hulia, dan ini dia Dokter Edi.
0: Dokter Edi ini penggiat musik loh. Sampai-sampai pengen
1: penggiat seni.
0: Penggiat seni. Nah, kalau Yana Julio nanti kita akan ngobrol, karena Bang Yana masih ada keperluan sedikit 15 menit lagi bergabung sama kita. Jadi Kang Yana ini bintang radio juga, Mbak.
1: Wow, jebolan bintang radio ya.
0: Jebolan bintang radio.
1: Luar biasa.
0: Kalau Mbak Ita bintang apa?
1: bintang mau ngomong bintang
0: kecora.
1: Enggak jadi deh.
0: Kita ngobrol dulu sama penggiat musik Dr. Edi.
2: Halo, selamat malam Mbak Ita.
0: Malam dok.
1: Ini selamat datang dok di ruang rindu dok.
0: Saya takjub seorang dokter mau mengumpulkan penyanyi-penyanyi senior. Kenapa begitu?
1: Ya,
0: apakah mereka mau divaksin?
1: Bakal akan ada menggelar acara ya dok ya?
2: Ya, jadi
1: bisa diceritakan dok?
2: Ya, jadi gini, perkenalkan saya Dr. Edi ya. Kebetulan saya apa namanya petugas bekerja di Kementerian Kesehatan.
0: Oke.
2: Nah, ya kan mungkin kalau ada Bapak Pak Menkes, Pak Dirjen Keslan ataupun Bu Direktur saya dengar, ya kan ini staf Kementerian Kesehatan akan membuat acara besar.
0: Ya
2: kan?
0: Oke.
2: Mudah-mudahan didukung oleh jajaran Kementerian Kesehatan. Nah, jadi ini adalah ada kegiatan saya ya. Proyek pertama saya yaitu dari PT Suryono Sehat Sejahtera dan S3 Entertainment ya. Itu tanggal 31 Oktober ya.
0: Oke. Okay.
2: Di Balai Sarbini jam 18. Jadi kenapa tadi ada 6 artis ya? Kebetulan juga saya pecinta artis lama ya, sama dengan Mbak Ita. Kita juga nanti akan mengajak Mbak Ita ya.
0: Okay.
2: Ada beberapa kegiatan saya ya kena. Jadi di situ nanti ada Dian Piscesa, ada Betaria Sonata, ada Atik CB, ada Ratih Purwasi, ada Rita Effendi, dan nanti
0: Kang Yana Julio.
1: Wah, ini
0: kok enggak ada Mbak Ita?
1: Nah, itu dia.
0: Sebentar, kok enggak ada Mbak Ita?
2: Event berikutnya, event berikutnya ada Mbak Ita.
1: Tagih janjinya dokter ya. Aduh, ini
2: kan Oktober,
1: biasa,
2: sebelumnya kan
1: malah sebelumnya ada acara dengan dokter di Kota Jogja.
0: Oh, iya. Tapi tadi ada nama Dian Piscesa. Kenapa dipilih Dian Piscesa?
2: Yes. Nah, jadi gini, sebenarnya mungkin agak biar Bapak Ibu yang mendengarkan nanti nonton ya datang. Jadi ini ada momen tersendiri. Jadi kita saya pribadi ya, zaman dulu itu kita ada historinya sendiri kenapa saya memilih Mama Dian. Ya, ya. Pertama itu Mama Dian itu satu idola ibu saya.
0: Ya. Oh, oke.
2: Okay. Jadi kalau dipanggil itu biasanya kita manggil emak ya kan. Ya, emak itu emak saya, yaitu jadi kayak emak saya itu paling suka dengan Mama Dian.
1: Oh, nah, iya, iya.
2: Ada historinya juga kenapa dia suka gitu, karena ada salah satunya lagu yang tak ingin sendiri.
1: Aku masih nah, seperti yang dulu.
3: Gak berubah-berubah ya. Oh,
2: nah dari situ, dia apa namanya ayah saya meninggal ya, bapak abah saya meninggal. Nah, ibu saya itu meninggalkan 7 anak. Nah, okay, salah satunya saya anak bungsu Ragil. Nah,
0: iya iya iya ya. Sama anak, kita nomor 7.
2: Nah, nomor 7 gitu. Bungsu semua kita. Nah, di antara itu jadi umur berapa itu banyak yang ngajak nikah lagi tapi ibu saya enggak mau. Nah, akhirnya jadi akhirnya nah ketika itu tuh masih lagu yang
0: tak ingin sendiri
2: lagi viralnya lagu. Nah, jadi akhirnya nah terus akhirnya saya berpikir suatu saat nanti gitu kan itu akan salah satu impian saya adalah menghadirkan itu walaupun dalam wujud yang lain ya kan. Waktu sekarang ibu saya udah almarhum, emak saya okay, udah almarhum. Nah jadi dari situ tuh saya pertama kali ketemu adalah salah satunya adalah teman saya itu Mas Nick ya,
0: kebetulan Mas Nick,
1: nah, Mas Nick teman kita juga yang tinggal di Jerman.
2: Ya yang tinggal di Jerman. Nah terus dia bilang, saya bilang Mas Nick, saya ini punya impian loh salah satunya, siapa sih Pak gitu kan, ini lah dalam 2 hari ternyata impian saya itu terwujud, artis-artis itu dan artis itu semuanya ready pada saat tanggal
1: pikir,
2: oh, okay, bisa Pak Edi gitu kan, siapa
0: sejalan ya, dengan bisa. Ruang Rindu juga
2: nah, artis-artis benar, lama ya,
1: ya
2: nah,
1: nostalgia
2: jadi ini nanti ya. Di situ itu adalah mungkin persembahan untuk mak saya itu mungkin selain doa ya kan, mungkin kalau ada umat Islam itu kita udah membadalkan lah ya. Uh-huh. Nah salah satunya adalah saya ingin mengumpulkan keluarga saya itu dan menyaksikan ini loh. Nah saya sudah berapa kali melihat beberapa penampilan Mama Dian konsernya di beberapa hotel dia waktu itu ada acara apa 40 tahunnya dia berkarya. Tapi ketika nyanyi itu saya bukan menikmati tapi saya menangis karena saya ingat
1: teringat almarhumah
2: jadi okay, saya ingin akhirnya setelah lagu itu selesai saya pulang. Saya juga udah ketemu Mama Dian udah bilang, "Mama, aku tuh ini kok bisa kayak gitu ya?" Udah pokoknya terserah. Nah, salah satu membuat konser ini adalah idenya okay, dia.
0: Dok, berarti yang di Planet Hollywood nonton dong Dian Piscesa.
2: Yes, ya. Oh, pastinya. Di hotel yang di Senen.
0: Senen nonton juga. Oke. Okay.
2: Nah, itu
0: ya kita mah penggemar penyanyi-penyanyi lawas.
2: Iyalah.
0: Oke, okay, nanti kita akan ngobrol dengan Jana Julio tapi ditunggu ya karena ini sudah banyak yang bergabung kita ajak berbincang. Bung Benijo.
1: Di Manado, ada Bung Benijo.
0: Di Manado.
1: Manado.
0: Selamat malam
1: Bung Beni.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Oke.
1: Okay. Iya Bang Beni.
0: Langsung Bung Beni pertanyaannya.
4: Okay, pertanyaan ke Kang Jana Julio ya.
0: Okay.
4: Itu kan ada lagu Kehadiranmu, terus ada Emosi Jiwa juga ya. Mm-hmm. Emosi Jiwa ya kalau enggak salah.
0: Iya.
4: Yeah. Pertanyaannya ini lagu Kehadiran dan Emosi Jiwa itu apa dimuat dalam beda-beda album atau satu album? Maksudnya mungkin di album pertama atau album kedua.
0: Siap.
4: Itu ya pertanyaan
1: nanti
4: pertama.
1: Dijawab ya Bang ya.
4: Ya, baru pertanyaan kedua. Dari sekian banyak lagu Kang Jana Julio itu apakah ada yang booming? Lagu yang sangat booming ya di era tahun berapa itu?
0: Yang
4: itu
0: sangat booming menurut Kang Jana kali ya. Kalau menurut kita sih booming semua.
1: Iya, menurut kita booming semua.
4: Nih. Pertanyaan untuk kayak Dokter Edi Suryono ini.
1: Edi, silakan.
4: Kenapa tertarik sebagai penggiat musik? Dokter Edi, itu aja ya pertanyaannya. Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan.
1: Ada 3 orang.
4: Ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, terus ada Pengleman Lang. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi Utara kita ke Sulawesi Tenggara.
1: Ada Albert. Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert. Halo?
1: Bang Albert.
0: Ah, Bang Albert terputus. Kita ke
1: Sorong.
0: Sorong ada
1: Bu Ana.
0: Selamat malam. Lama kali kita tak jumpa.
3: berjuang, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bener Mas banget.
3: Mas Yudi, apa kabar?
0: Iya, baik.
3: Biarpun sudah lewat ya, selamat ulang tahun untuk RRI.
0: Oh iya, terima kasih.
3: Semoga sukses selalu. Amin. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Siap, pertanyaannya.
3: Halo, Mbak ini Bang Edi dan siapa nih?
0: Kang Yana.
3: Apa kabar?
2: Baik, Ibu. Sehat Bu di sana, Bu. Aman ya bencana ya? Apa situasi aman?
1: Sorong jauh.
3: Sorong. Yang ganteng-ganteng sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih ganteng aja.
0: Siapa itu?
1: Siapa yang dimaksud? Bu Ana.
3: Ya Bang Edinya.
1: Oh Bang Edi. Tuh emang ganteng Bu Ana, Dokter Edi ini ganteng.
0: Biar gratis kalau mau suntik ya kan.
2: Boleh.
3: Emang kita tidak tahu, biarpun kita nyusup di Sorong.
0: Iya. Kan kita ada RRI Netnya.
3: Iya.
0: Iya, pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya apa, Bu Ana? Cepetan.
3: Pertanyaannya, sekarang usianya udah berapa sih?
0: Okay. Gitu. Siap.
3: Terus udah pun aslinya orang mana gitu?
0: Siap. Oke, ditunggu ya.
1: Siap Bu Ana.
3: Terus tolong dong putarin lagunya yang apa?
1: Judulnya
3: yang
1: apa?
3: Sekarang ini mau dirilis.
0: Belum ada lagunya yang mau dirilis.
1: Iya. Pokoknya akan
0: ditunggu ya.
3: Pokoknya ini salam dulu.
0: Silakan.
1: Silakan Bu Ana.
3: Salam buat Om Ana di Palembang. Terus yang sekarang lagi tugas di RRI Pro 1 Sorong. Terus Bang Benijo Manado, Teh Dinda dan semuanya sajalah tanpa
0: terima kasih.
1: Oke, Bu Ana.
3: Terima kasih.
1: Sama-sama
3: dan Mas Yudi.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih Bu.
0: Dari selalu. Sorong kita ke Toli-Toli ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ismail dan Ika Purnamasari.
0: Siap. Alhamdulillah baik. Gimana Bang Candy, gimana?
5: Alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Pertanyaannya.
1: Ada yang mau disampaikan Bang?
5: Oke. Bang Yana Yulio, salam kenal dari Toli-Toli.
0: Siap. Nanti disampaikan.
5: Juga Dokter Edi.
1: Dokter Edi, ya.
5: Gini loh, itu Bang Yana Yulio kan bintang radio ya.
0: Iya, bintang radio, bukan radio, radio.
5: Radio. Terus itu belajar nyanyinya sejak kapan, usia berapa?
0: Oke.
1: Okay. Nanti ditampung dulu pertanyaannya Bang Eni.
5: Iya. Dan kedua nanti ditanyakan itu ada enggak penerusnya, artinya anaknya yang.
0: Oke. Oke, ditunggu jawabannya Bang Candy ya.
5: Iya, saya salam-salam.
1: Boleh,
0: silakan boleh Bang Candy.
5: Iya, untuk Bang Denijo di Manado, selamat malam. Untuk Pro 1 RRI Toli-Toli yang bertugas malam ini, Nyai Renawati dan seluruh
0: RRI
5: se-Indonesia.
0: Okay. Terima kasih.
5: Selamat malam.
0: Dari Toli-Toli kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman.
0: Bang Leman, selamat malam Bang. Halo, Bang Leman.
1: Halo, Bang Leman.
0: Bang Leman, wah kayaknya line 2 ada sedikit gangguan. Berarti nanti kita telepon Kang Yana lewat nomor lain sini sih. Ini dulu pertanyaan buat Dokter Edi. Kenapa kok bisa jadi penggiat musik? Kan udah jadi dokter nih.
2: Jadi dokter itu 2001 ya kan.
0: Udah 2001 ya.
2: Sekarang jadi udah 25 tahun.
1: Nah, okay.
2: 25 tahun mungkin kadang ada pengen keluar apa namanya, yeah. Tetap jadi dokter waktu tetap praktek ya.
0: Dokter saatnya. Kan kerjaan tapi yeah. Musik hobi gitu ya.
2: Tetap kita kerja. Cuman maksudnya ini salah satu adalah karena dulu beberapa kali itu saya ngurusin wedding ya kan, ngurusin artis itu kan. Jadi dunia saya udah. Nah, akhirnya kebetulan juga saya ada acara-acara workshop atau apapun itu biasanya melibatkan artis.
0: Artis ya.
2: Tapi artis itu yang saya undang itu adalah harus idealis, harus kesukaan saya.
1: Oh, gitu.
2: jadi makanya, nah makanya iya. Jadi kalau misalkan artis yang sekarang mungkin yang yang lagi anak-anak muda biasanya saya jarang ya kan. Jadi saya karena saya
6: emang ya, legend itu, ya,
2: nah, legend lah gitu kan. Nah, salah satunya Mbak Ita ya kan.
0: Makanya cocok sama Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu gitu, gitu ya.
0: Jadi kemudian
2: sama Kang Yana juga udah berapa kali, sama Teh Rita udah berapa kali ya kan. Jadi makanya sekalian aja lah kita buat acara. Nah, ini makanya proyek pertama, mudah-mudahan sih banyak yang nonton ya kan, di Bayasarim ini dengan harga yang ya masih terjangkau.
6: Masih terjangkau
2: sih.
6: Ya.
0: Berarti kalau Kang Jana sudah berapa kali, Mbak Rita Effendi juga udah berapa kali, Ita Purnamasari udah berapa kali?
6: Ya ini,
0: ya udah.
2: 9 Oktober Jogja.
0: Oktober Jogja. Mudah-mudahan Ruang Rindu bisa siaran di Jogja ya.
2: Siap.
0: Halo warga Jogja.
2: Ya,
0: terus kita ketemu dengan Bang Ori di Samarinda. Selamat malam.
7: Selamat malam.
0: Yuk, Bang Ori silakan.
7: Ruang Rindu, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ini dari Ori di Samarinda.
0: Iya, siap. Langsung pertanyaannya Bang Ori.
7: Ini dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
0: Betul. Oh iya.
7: Bersama Dr. Edi ya.
6: Betul.
0: Dan nanti ada Yana Julio ya.
7: Oh iya. Mau menanyakan langsung aja ya.
6: Boleh silakan.
7: Silakan Bang. Bagaimana Bang Edi sebagai sutradara lagu yang memiliki yang memilih Yuliana Julio sebagai penyanyi yang berbakat untuk masuk ke era lagu yang ternama yang disukai pendengarnya?
0: Siap.
6: Bang Ori.
7: Iya, boleh sandalan?
0: Silakan, boleh silakan Bang Ori.
7: Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
0: Siap kalau begitu. Itu aja Bang Ori.
7: Terima kasih banyak. Mohon maaf tidak ada kata-kata yang salah.
0: Sama-sama, terima kasih.
2: Sehat selalu.
0: Sebelum lupa, kenapa milih Yana Julio sih?
2: Nah, Oke.
6: Di acara nanti.
2: Yana Julio itu salah satu artis. Tadi saya bilang saya itu idealis ya. Yana Julio itu adalah salah satu artis kesukaan saya. Tadi ada yang pertanyaan lagu apa yang lagu yang paling bagus itu adalah yang menurut saya itu adalah yang kesukaan saya itu adalah Selamanya Cinta dan Hasrat Cinta. Nah jadi karena
0: ya sudah tak mungkin. Mirip suaraku ya Mbak ya.
2: Nah jadi
6: dia nyanyi ini anu mas.
0: Overtune. Terus.
2: Nah jadi udah pas ketemu kita sama Yana Julio juga Kang Kangen itu udah pernah kita ajak ke Jogja Mbak Ita ya kan. Udah saya udah saya sampaikan Kangen gini oh iya gini nah ya. Kebetulan juga emang sama Kangen itu kita udah janji mau berapa event di tahun ini. Jadi makanya terus akhirnya Kangen yaudah boleh gak apa-apa. Nah itu salah satunya adalah kemarin sudah ada di Jogja. Nah nanti nextnya itu adalah tanggal 31 Oktober itu di Balai Sarbini.
0: Di Balai Sarbini ya, ya. Gitu. Oke. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kalau bersedia menjawab silakan, enggak juga enggak apa-apa.
6: Usianya
0: berapa dan asli orang mana? Kalau dari namanya sih Jawa, kalau dari namanya ya, tapi saya enggak tahu loh.
2: Ya, namanya itu Edi Suryono. Kalau Edi itu adalah Sunda.
0: Oh Sunda, pakai H ya.
2: Pakai H, Edi gitu kan. Edi. Tapi kalau Suryono, ya kan Jawa. Biasa itu Jawa.
0: Iya, iya kan.
2: Jadi bapak saya itu Purworejo, ibu saya itu Tangerang, Kabupaten Tangerang.
0: Gitu. Tangerang dulu masih masuk
2: Jawa Barat.
0: Jawa Barat.
2: Nah, masih saiki masuk Sunda. Banten.
0: Saiki Banten. Oh ala.
2: Usia 76, jadi sekarang berarti ke 50, pas 50. Nah, kalau mau cerita usia sebenarnya awalnya itu adalah alunan apa namanya? Memories of the Soul ini awalnya itu adalah dibuat bulan Juni. Karena 11 Juni itu adalah ulang tahun saya, 12 Juni itu adalah mau konser musiknya itu.
0: Saya 15 Juni, Dok.
2: Ya, kita sama-sama
0: Gemini. Oke.
2: Tapi di suatu hotel di waktu itu ya, tapi kita karena terkendala akhirnya kita undur jadi
6: undur, ya?
2: 31 Oktober. Nah, waktu itu kan Mbak Ita udah kita tawarin. Mbak Ita berhalangan karena mau haji. Nah, ternyata kan
6: ada
2: itu dia. Jadi padahal kan udah salah satunya adalah Mbak Ita itu ya tadinya. Jadi akhirnya kita mundur jadi 31 Oktober ya. Bapak Ibu yang dengerin ya, tolong silakan nonton ke Balai Sarbini
6: Jakarta
2: 31 Oktober.
6: Oh iya,
2: ya.
6: mungkin Bang Edi, ini acara bisa dilihat di medsos di mana? Mungkin banyak pendengar yang ingin tahu.
2: Ada, lebih lanjut. Ada, tinggal follow aja di alunan alunan musik nostalgia. Alunan musik titik nostalgia.
6: Alunan musik titik nostalgia ya, di Instagram.
2: Instagramnya.
6: Oke, siap.
0: Kita dengerin lagu yang satu ini karena nanti penyanyi akan
6: bergabung
0: bersama kita. Dari Indonesia 6 featuring Yana Julio, Monica.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Saya Yudi Ismail,
1: kita bernama Sari dan Dr. Edi.
0: Yang di ujung telepon juga sudah bergabung bersama kita Kang Yana Julio.
1: Yana Julio, Kang Yana.
2: Halo, malam kita.
1: Kang, kumaha damang?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, ye, akhirnya.
0: Kang Yana katanya lagi ikut bintang radio ya sekarang ya.
3: Pada tahunnya, pada zamannya.
1: Aduh, jebolan bintang radio.
2: Bukan
1: satu
2: bintang
1: ini.
2: Radio, tapi itu bintang radio dan televisi.
0: Oh iya, iya. Kalau di zaman itu bintang radio dan televisi ya. Tuh. Nah ini. RTV. Kita hari Sabtu nanti finalnya untuk Jakarta.
2: Oh gitu.
0: Iya, hari Sabtu nanti. Kalau ngomongin bintang radio, apa yang terbayang sama iya, Kang Yana di momen zaman itu, Kang?
1: Kenangannya apa tuh, Kang?
2: Pengen salam dulu sama Dokter Edi.
0: Oh iya.
3: Kang, Kang. Aduh, dia.
0: Iya.
3: Ayo Kang, hatur nuhun.
2: Iya, terakhir ketemu di Jogja.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Iya.
2: Ya udah mau cerita apa tadi bintang radio?
1: Iya, kenangannya bintang radio tentang saat mengikuti di masa bintang itu, radio televisi, Kang Yana.
2: Ya itu tahun tunggu ya. Tahun 70.
1: Yang benar kan?
0: Hah? Seriusan.
3: Saya belum lahir.
0: Saya belum lahir, benar.
2: Coba ya 778 atau 7.
1: No, 78. 78 aku SD.
0: Oh.
2: Enggak, maksud bintang. Jadi gini ya, waktu SMP itu saya kan biasa suka nyanyi-nyanyi di sekolah kan. Saya enggak ada keinginan ikut lomba-lomba gitu, tapi guru vokal saya dulu di SMP 4 Ibu Nani itu meng-encourage saya untuk ikut lomba. Ayo ikut lomba gitu, harus lomba gitu. Terus enggak ngerti kan lomba itu kayak gimana gitu. Ya udah ngapalin lagunya, nyanyi. Eh menang gitu.
0: Oh.
2: Tahunnya sama waktu Harvey juara di Jakarta kalau nggak salah.
0: Oke. Okay. Oh jadi Bang Harvey juara Jakarta, Kang Yana juara di Bogor.
1: Di Bogor ya Kang.
2: Iya betul.
0: Oh iya.
2: Tapi ke Jawa Baratnya kan dari Kota Madya ke provinsi kan ke Bandung dulu kan ke Jawa Barat. Nah ke Jawa Baratnya saya nggak ikut.
0: Oh, oke. Okay.
2: Karena nggak ada yang dorong-dorong.
1: Oke, Kang.
2: Nggak ada yang dorong-dorong tuh nggak. Ya, dulu kan yang kemarin kan didorong guru saya. Nah, ke Jawa Barat nggak ada yang dorong-dorong, jadi nggak pergi deh.
0: Oh.
2: Kurang ambisi.
0: Ya. Terus dari situ langsung terjun ke industri musik. Maksudnya ke rekaman?
1: Tahun berapa itu, Kang? Pertama kali, Kang, terjun ke...
2: Masih jauh lah. Dari situ saya jadi tahu bahwa ada banyak lomba-lomba nyanyi kan di Kota Bogor kan. Jadi ikutan. Pokoknya tingkat Bogor, Kota Madya, Kabupaten di Bogor gitu. Lomba pop singer gitu-gitu kan. Ya kadang-kadang menang gitu.
0: Eh menang terus dong berarti.
1: Pasti menang terus.
2: Tergantung hadiahnya. Gitu kalau hadiahnya bagus menang.
0: Oke. Okay. Siap.
2: Ya gitu terus ikutan lomba-lomba nyanyi setelah sampai kuliah masih belum profesional, masih amatiran lah di kampus. Pokoknya sekitar Kota Bogor aja. Nah, setelah lulus baru pindah ke Bandung, ketemu Kang Agus, ketemu Elva, diangkat di anggota Elva Singers ya baru deh.
0: Oh, ya. Baiklah. Kalau kita yang bertanya nanti pendengar enggak ikut tanya. Ini

0: tamunya siapa ya?
1: Kang Yana, Kang Yana Julio dan Dr. Edi Suryono. Mereka ini teman baik yang bikin perhelatan musik nanti di penghujung Oktober.
2: Iya.
1: Silakan, silakan.
0: Mau begitu ya. Halo, apa kabar? Om ganteng, mas ganteng.
1: Om ganteng dan mas ganteng katanya.
3: Berarti aku yang masnya ya. Yang gimana omnya?
2: Kesel kamu.
0: Ya, orang Manado.
3: Oh iya.
0: Rasanya orang Manado gitu.
1: Oke. Okay. Apa yang mau ditanyakan Bu Fatma?
0: Oke. Saya cuma mau tanya sama Mas Edi ya, boleh?
1: Boleh.
0: Mas penyanyi atau gimana? Pencipta lagu?
1: Penggiat musik.
2: Oh, penggiat musik Dr. Edi ini yang akan membuat acara tanggal 31 Oktober nanti di Jakarta, Bu Fatmawati. Salah satunya begitu. Ada Kang Yana Julio.
0: Iya, saya mau tanya sama Mas Dedi. Selain musik itu, apa ada aktivitas lain? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Itu aja.
0: Iya.
1: Siap.
0: Oke. Semoga sukses ke depan.
2: Amin.
3: Amin.
0: Semua.
1: Terima kasih.
0: Mas Dedi, Mas Yudi, saya nanya ya, mau salam dong.
2: Boleh, silakan.
0: Mau salam ada yang teman-teman, apa kabar Bang Leman juga yang ada di Palembang juga salam.
1: Okay.
0: Ada juga Ayu di Ambon.
1: Siap.
0: Ada Oma Ana, apa kabar?
1: Okay, baik.
0: Penyiar yang lagi beraktivitas ya, ada Ibu Ike sama Priscila.
1: Terima kasih Bu Fatmawati.
2: Terima kasih Bu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Giana dan Dr. Edi. Kalau Dr. Edi selain dokter, kegiatannya apa nih tadi di bidang nyanyi?
2: Selain membuat acara dong.
3: Ya, saya sebenarnya bukan penyanyi Bu ya. Saya penggiat musik dan ya ini mungkin adalah apa namanya kayak mungkin promotor atau IO kayak gitu ya,
2: Mbak
3: ya.
4: Nah, ini Dr. Edi suaranya bagus tahu.
1: Iya ya.
3: Aduh.
1: Oh, tuh Kang Yana aja mengakui loh.
2: Kang Yana aku jadi penasaran deh sama suaranya Dr. Edi.
1: Kita aja bikin proyek lagu religi kali ya.
2: Iya,
1: bulan Februari.
2: Bikin apa single religi dong?
1: Oh, iya. Sama Ita Purnamasari.
2: Boleh.
1: Biar dijawab dulu.
2: Okay. Silakan dong.
3: Nah, jadi apa tadi lupa ya? Oh iya, aktivitas ya tadi. Ya, betul Bu, saya Bu Fatmawati terima kasih. Jadi saya itu sebenarnya ya itu tadi udah saya tetap di bidang saya yaitu ya medis ya kan.
2: Medis.
3: Nah, terus kedua saya juga adalah seorang PNS. Ya, di Kementerian Kesehatan di Rasional Said di Kuningan ya. Apa namanya? Saya di Direktorat Mutu Rujuk Pelayanan Kesehatan Rujukan ya. Dirjen Keslan. Jadi nah makanya kalau berkaitan dengan musik ini mungkin dari 2007 saya sudah ngurusin musik ya kan ada beberapa dulu saya ngurusin ada beberapa tapi mungkin dulu artis dangdut jebolan-jebolan artis dangdut itu zaman dulu saya ngurusin ya kan nah ya berikutnya karena saya bilang saya ini adalah kesukaan saya adalah ada artis-artis legend jadi saya mengundang beberapa artis itu Bu nah terus kebetulan ini adalah Memories of the Soul ini adalah untuk mewujudkan salah satu impian saya yang tadi yang saya sampaikan untuk ibu saya itu.
1: Untuk
3: nah,
1: siap.
3: Kalau Kang Yana tadi udah saya bilang, saya dulu pernah ikut sebenarnya ikut lomba nyanyi waktu SMA, nyanyi Hasrat Cinta, tapi temenang.
2: Sudah cerita sama Kang Yana.
3: Tapi temenang, Kang.
1: Temenang. Ya.
2: Menang maksudnya.
3: Untuk jadi juara.
1: Iya, oke.
4: Gitu. Bohong. Menang
1: dia ya. Oke. Kang Yana, ini tadi ada pertanyaan dari Bung Benijo. Lagu Kehadiran dan lagu Emosi Jiwa itu
2: apakah
1: apa
2: jadi satu album,
1: dalam
2: Kang?
1: Satu album atau album yang berbeda? Silakan diceritakan.
2: Atau single terpisah, Kang?
4: Waduh, berbeda pastinya. Ya, Emosi Jiwa itu single di kompilasi album.
1: Yeah.
4: Di album kompilasi. Jadi ada album kompilasi soundtrack film Catatan
1: Sebuah. Dua ya, oke.
4: Tahun 79 kalau enggak salah atau tahun 80 ya. Itu
1: 80-an
2: itu 80.
1: Kok 79?
3: 89 kali ya.
2: 89 Kang tepatnya.
3: Catatan Sebuah ya,
1: Catatan Sebuah 2 ya.
3: Oke ya.
4: Tahun

0: itu kompilasi soundtrack film Tempat Kedua, itu salah satunya Emosi Jiwa. Mm-hmm. Yang lainnya adalah ada Epic CB, ada Ikang Fauzi, dan lain sebagainya gitu. Mm-hmm. Nah, Emosi Jiwa yang jadi single hitsnya gitu.
1: Oh. Oke. Okay. Kalau kehadiran?
0: Nah, kalau kehadiran itu adalah album kedua solo saya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi setelah Emosi Jiwa, saya keluarin album solo tahun 90. Nah, album solo saya pertama kan Cintamu. Nah, yang kedua itu mini album 4 lagu, judulnya Kehadiran. Salah satunya Kehadiran gitu.
1: Oh, okay.
0: Jadi beda-beda album sama Emosi Jiwa.
1: Siap.
0: Beda 2 tahun atau 3 tahun lah.
1: Iya, iya, iya, iya. Kemudian ada Bang Candy di Toli Toli. Kang Yana, waktu Bintang Radio belajar nyanyinya sama siapa dan siapa, bagaimana?
2: Ya. Apakah otodidak atau ada gurunya, Kang?
0: Pasti yang pertama itu senang nyanyi dulu ya. Dari kecil itu senang nyanyi. Jadi ngikutin orang tua saya suka beli dulu vinyl, kan namanya dulu piringan hitam. Saya sebutnya pelat dulu gitu. Nah, orang tua saya, bapak saya tuh kalau pulang dari kantor gitu, pulang ke rumah itu suka bawa kotak gitu, kotak dibungkus koran gitu, pasti kan vinyl ya. Langsung saya rebut, saya pasang. Satu album itu berapa hari kemudian udah hafal semua. Jadi memang seneng nyanyi gitu.
1: Oke.
0: Okay. Udah hafal semua. Terus kalau misalnya ada plat baru diambil, diputer, berapa hari kemudian udah hafal gitu album.
2: Waduh,
0: album
2: pria
0: Indonesia
2: ya,
0: maupun lagu barat gitu. Nah, karena seneng nyanyi terus ya itu tadi dilatih sama guru nyanyi di sekolah.
1: Jadi ada guru sekolah di sekolah ada guru nyanyi ya.
2: Berbakat plus ada gurunya.
1: Betul, ya. Betul,
2: hasilnya
1: betul.
2: Hasilnya ya luar biasa.
1: Seperti yang kita nikmati sekarang ini ya. Kemudian masih pertanyaan dari Bang Candy di Toli Toli, apakah ada yang meneruskan bakat dari Kang Yana Julio ini?
2: Mungkin putra-putrinya Kang Yana.
0: Iya, saya punya putra-putri 3, laki-laki 1 yang paling besar, adiknya 2 perempuan, dan semua sekarang sudah bekerja.
1: Oke. Okay.
0: Sudah selesai kuliahnya dan sudah bekerja, tapi mereka semua berbakat musik.
2: Yang
0: nomor 1 selain bekerja, dia juga main band dan produser musik. Pernah juga bikin produksi untuk sinetron, pernah. Terus untuk pernah jadi pemain di grupnya Warna dan lain sebagainya. Pokoknya kalau Sabtu Minggu dia manggung, tapi kalau misalnya hari biasa dia kerja. Okay. Nomor 2 Aisyah perempuan, dia
3: sering diajak
2: juga ya.
0: Iya, dia aktif di musikal.
1: Dia
0: udah pernah jadi pemeran utama di musikal Legally Blonde dan Keluarga Cemara.
1: Oke.
0: Musikal ya, musikal tuh. Musikal.
1: Drama musikal ya.
0: Drama musikal.
1: Siap.
2: Terus, yang bungsu Kang?
0: Yang bungsu senang nari. Kalau nyanyi Pak, kalau nyanyi dia enggak terlalu, tapi dia senang nari, tapi pemalu banget. Jadi jadi dia cuma gitu-gitu. Tapi tiga-tiganya ya tuh.
2: Tiga-tiganya seni, memang semua
0: pada seni yang kuat.
1: Memang semuanya kalau begitu.
2: Di seni Kang menuruni bakat.
0: Kalau nyanyinya yang kalau nyanyinya yang nurun itu ke Aisyah.
2: Ke Aisyah nomor 2 ya. Siap Kang.
1: Oke. Ini ada penelpon dari Jember. Kita ajak ngobrol ya. Pak Ahmad, selamat malam.
0: Penelponnya loh.
1: Oh, gak dengar suara apa? Kita translate. Kita
4: Israel yang ganteng. Selamat malam, Mbak Ita Purnama Sari yang cantik.
1: Siap, Pak Ahmad Abdullah, silakan.
2: Ya,
1: ini ada Kang Yana Julio dan Dr. Edi.
4: Memori lewat lagu. Kabarnya sehat ya?
1: Sehat. Sehat Kang Yana katanya.
4: Sehat. Siapa Dokter Edi ya?
2: Bintang tamunya ada Dokter Edi dan Kang Yana Julio.
1: Oke.
4: Oh, Kang Yana Julio, salam kenal dan salam sehat Dokter Edi Kang Yana.
1: Salam
4: sehat.
1: Kenal Kang Yana katanya.
4: Ya. Salam kenal selalu. Begini pertanyaan saya untuk Dokter Edi. Apakah Dokter Edi ini di dalam melakukan irama dan musikan irama musik, apakah tidak mengganggu pasiennya?
1: Oke.
2: Okay. Oke, nanti dijawab ya.
1: Terus ya, buat Kang Yana apa pertanyaannya?
4: Kang Yana, mohon jawabannya. Dalam-dalamnya boleh ya, Kang Mas Yudi.
1: Pertanyaan buat Kang Yana apa tadi?
4: Kang Yana, makanan apa saja ya?
1: Oh, makanan favorit Kang Yana. Oke. Ya. Kalau makanan favorit Mbak Ita saya tahu bakso. Ya. Kali mau ngirim dari Jember. Ya. Silakan.
4: Ya, salamnya untuk Ibu Meti. Ibu Meti di Jambi.
5: Saya ada pertanyaan buat Dinda
1: ya. Ah, boleh nanti Kang Yana. Siap. Oke.
4: Semuanya deh ya, salam sehat.
1: Terima kasih.
4: Salam NKRI harga mati.
1: Okay, siap, terima kasih Mama.
6: Merdeka.
1: Oh ya, jadi kegiatan bermusiknya Dr. Edi mengganggu pasien nggak sih?
6: Nggak. Jadi kalau kita PNS itu kan pagi sampai sore ya kan, Senin sampai Jumat. Nah kalau malam itu saya praktek di klinik ya kan. Nah kalau bermusik itu biasanya antara Sabtu sama Minggu,
1: Karena
6: kegiatan kita workshop itu ya mungkin biasanya ke arah Jumat Sabtu Minggu. Kita biasanya ada cuti atau kalau nggak ada ngambil yang tidak berhubungan dengan kerjaan gitu.
1: Oke, jadi nggak ganggu pasien ya.
6: Iya.
1: Atau pasien suka mengganggu.
6: Kalau di ruang kerja kita nggak ada musik Pak, jadi di ruang kerja itu fokus meriksa ya kan, menunggu pasien datang.
1: Iya.
6: Gitu.
1: Kang Yana ditanyain makanan favoritnya apa atuh?
5: Apa emang? Makanan favorit saya banyak.
2: Gak apa-apa Kang, disebutin aja.
5: Pokoknya masakannya istriku.
2: Luar biasa masakannya Tania.
6: Rendang
2: ya, pastilah.
1: Rendang ya.
2: Istri tercinta itu udah berarti nomor satu. Iya Kang.
1: Bukan Padang.
5: Toge goreng.
2: Toge. Mantap.
1: Kirain orang Minang. Tadi ada satu pertanyaan dari Bung Benijo yang terlewat. Kalau menurut Kang Yana, lagu Kang Yana yang jadi hits apa ya, aja? Ini apa menurut aja, Kang Yana. Kalau menurut kita sih hits semua.
2: Semua hitsnya Kang. Semua
1: banyak hits. Gitu maksudnya.
2: Kalau menurut Kang Yana?
5: Kalau sekarang sih, setelah sekian puluh tahun, yang masih berasa hits banget itu Selamanya Cinta.
2: Selamanya Cinta. Itu yang paling banyak di cover anak-anak sekarang ya Kang?
5: Iya kalau nggak salah. Di cover di TikTok, di cover di apa, segala macam. Saya rasa Selamanya Cinta yang
2: Selamanya
5: paling
2: Cinta, siap.
6: Sudah di sama itu juga kalau, soundtrack film juga kan pernah tuh ya, yang
2: ya?
6: Sama
2: ya,
6: The Cinnamons itu.
2: The Cinnamons, iya.
5: Setelah di cover sama The Cinnamons itu makin
2: naik lagunya, betul.
1: Oke. Baik kalau begitu. Ke penelpon berikutnya dari Lampung. Kita jangan ya.
5: Saya mau tanya Dr. Edi.
1: Silakan. Mau tanya Dr. Edi apa tuh?
2: Boleh.
6: Apa sih Kak?
5: Hei. Nanti di Memories of the Soul, kenapa enggak ngajak Ita Purnama Sari?
1: Nah, itu aku bingung. Kayaknya bisa direvisi itu ya enggak sih?
2: Juga bingung loh.
5: Pasti honornya kemahalan ya.
2: Ya ampun Kang, diajak aja juga enggak nih sama dokter.
5: Mahal banget.
2: Aku kesel di sini. Pengen banget.
6: Kang, waktu bulan Juni itu kan ngajak Teh Ita, Mbak Ita ya kan. Nah, Mbak Ita itu kebetulan berhalangan karena mau pergi haji
2: tadinya.
6: Nah, memang pas kita reschedule itu kan kita udah ngubungin nambah yang satu Mbak Atik itu. Jadi makanya kalau kita langsung 7 kayaknya nanti jadi 7 bintang. Nah, waktunya juga kebanyakan nanti Najdah. Tapi Mbak Ita ada dengan event yang sama dengan Kang Yana, nah nanti dia di Jogja kita.
2: Insyaallah tanggal 9 Oktober Kang Yana, aku di Jogja.
1: Okay. Siap kalau
6: sesuai lah, berarti nggak kemahalan.
1: Kita ke Lampung ya.
2: Iya. Okay,
1: ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
7: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Langsung saja nih Mbak Ita.
2: Siap.
7: Bang Dr. Edi.
2: Dr. Edi.
7: Edi. Edi.
2: Edi.
7: Dan Kang
2: Yana
7: Julio. Selamat malam. Assalamualaikum. Walaupun melalui telepon, hanya fotonya doang, wajahnya doang.
1: Oh siap, apa yang mau disampaikan?
7: Saya juga sudah melihat semua wajah-wajahnya Kang Edi dan Mbak Edi.
1: Iya, oke.
7: Ini Mas Yudi, Kang Edi, katanya saya dan Kang Julio. Untuk Kang Julio dulu nih. Pernah sebagai penyanyi pertama kali sampai malam ini, pernahkah Kang Yana itu diundang oleh pejabat publik itu untuk nyanyi ataupun untuk kampanye, suatu kampanye partai politik itu?
1: Oke.
7: Okay. Dan yang kedua untuk Kang Edi. Jadi pegiat musik itu apa maksudnya?
1: Dan itu
7: apa saja gitu? Dan sejak kapan jadi pegiat musik itu?
1: Siap, ditunggu ya.
2: Nanti salam akan dijawab.
7: Salam balik.
1: Siakan.
7: Tadi untuk Bung Benny Jo, selamat malam. Ibu Fatmawati. Untuk sama Genda di Bondowoso. Untuk Bapak Ahmad Abdullah dan semuanya saja tanpa kecuali yang ada di Kota Agung Tanggamus Lampung.
1: Siap.
7: Itu saja Mas Yudi.
1: Okay.
7: Terima kasih. Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, ada pertanyaan ya buat Kang Yana. Pernahkah diundang untuk acara kampanye atau diundang pejabat publik begitu?
5: Kalau kampanye saya lupa, mungkin hampir nggak pernah ya kalau untuk kampanye. Tapi mungkin pernah sekali tanpa saya sadari itu acara kampanye gitu. Tapi mostly nggak bisa dibilang nggak pernah.
1: Oke. Siap. Nah ini Dokter Edi ini termasuk pejabat publik bukan sih?
6: Bukan,
1: bukan ya.
6: Bukan.
1: Oke, baik, bukan publik pokoknya. Cerita gimana awalnya jadi penggiat musik?
6: Oh iya. Tadi saya sampaikan jadi 2007 itu saya udah beberapa kali ngurusin artis. Boleh sebut enggak ya?
2: Boleh, jebolan
6: itu ya. Nah.
2: Boleh.
6: Dulu saya punya sepupu saya namanya Genta KDI.
1: Oh, oke.
6: Udah,
1: iya iya iya. Udah meninggal pendiam beliau ya. Oke.
6: Jadi dia itu jadi jebolan KDI, dia juara 4. Nah, habis dia juara, jadi kita beberapa kali yang tadi berhubungan dengan politik itu kita biasanya disewa sama partai kampanye itu beberapa titik.
1: Oh,
6: nah,
1: iya.
6: Jadi dihubungin terus akhirnya saya bawa beberapa artis juga. Nah, jadi 2007, 2008, 2009 saya masuk PNS. Jadi agak fokus ke PNS-nya lah. Nah, 2009 2017 saya buat WO, wedding.
2: Wedding organizer.
6: Ya, beberapa artis yang saya buat, yang saya tarik lah. Nah, habis dari situ, kita COVID kan 2020. Nah, 2020, 2022 sampai 2023, 2024 saya melakukan buat acara lagi. Nah, acara itu saya sampaikan saya itu idealis Pak ya, yang dari Lampung tadi. Jadi saya yang saya undang itu adalah beberapa artis yang kesukaan saya.
1: Jadi
6: saya buat konsep workshop, saya pengen ketika selesai acara saya pengen duduk manis, saya menikmati artisnya. Salah satu kayak kemarin di Jogja, pokoknya saya nggak mau duduk beranjak, saya menikmati Kang Yana di depan saya gitu, nyanyi
1: siap kalau begitu.
6: Tidak mengganggu gitu. Jadi yang dimaksud penggiat itu adalah ya penyuka
1: musik
6: ya kan, ada yang membuat
1: bikin event musik
6: IO, promotor nah cuman masih kecil-kecilan lah.
1: Masih kecil-kecilan.
6: Makanya ini proyek pertama ya Pak, yang dari Lampung. Mudah-mudahan bisa nonton lah di Balai Sarbini.
1: Balai Sarbini ya.
6: 21 Oktober.
2: Ini luar biasa nih, aduh.
1: Ada Indi dari Bali. Halo, selamat malam ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
2: Selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi, Bang Yana dan juga Dr. Edi. Salam buat Bung Benny Jo, Bu Farida, Pak Widi, Ayu Masohi. Terima kasih dari Indi, Bali.
1: Siap, kemudian wah namanya Lara Purnamasari, adiknya Mbak Ita tadi ini. Oke. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau izin bertanya untuk Kakak Ita dan Kakak Yudi. Pertanyaan saya di sini adalah, dalam perjalanan bersama, pernahkah kalian menemukan bahwa orang yang paling sering menjadi tempat berbagi justru menjadi orang yang paling sulit diberi kritik? Ini acara apa ini maksudnya?
6: Curhat.
1: Jadi curhat. Nah, ini buat yang telpon lewat WhatsApp. Mohon maaf karena WhatsAppnya dipakai telepon sama Kang Yana. Jadi silahkan telepon ke 0213440696. Sekali lagi 0213440696 kalau mau telepon. Kalau mau tanya lewat WhatsApp boleh, bertanyanya pakai voice note atau
2: by WhatsApp,
1: by kirim chat WhatsApp ya. Silakan lo ditunggu. Ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Ruang Rindu,
2: dari
1: Mbak
2: Cindy
1: Ita dan Bang
2: Indah.
1: Yudi. Oh, Cindy di Pondok Indah.
2: Ya.
1: Oke.
2: Okay. Cindy suka banget dengar lagunya Mas Yana Julio yang judulnya Hasrat Cinta dan Kehadiranmu. Walaupun
1: legend, dia legend tapi masih
2: enak banget
1: didengar. Walaupun sudah legend tapi masih enak banget didengar. Kalau boleh, kalau bisa diputerin Hasrat Cinta.
2: Pastinya.
1: Oh, ditungguin habis ini bakal kita puterin ya. Baiklah, kalau gitu kita
8: dia aja yang nyanyi dokter.
1: Oh, coba dok, Hasrat Cinta dulu dok.
2: Pengen dengar suaranya langsung.
6: Ah, Kang Yana mau apa?
2: Iya, ayo dok. Aku terang memang juga jadi penasaran.
1: Penasaran ini. Jangan-jangan dulu dokter Edi sempat ikut bintang radio juga ya?
6: Aduh,
2: enggak. Eh dok. Apa? Para pendengar Ruang Rindu pasti juga pengen dengar suara-suara langsung.
6: Yang itu aja, yang awalnya aja ya. Kang Yana ya, maaf ya. Bila

0: Udah.
1: Lupa Kang.
2: Ternyata suaranya merdu.
1: Ya udah. Kita langsung puterin Hasrat Cinta dari Yana Julio. Kang Yana, nanti kita ngobrol lagi ya Kang ya.
3: Siap.
1: Tetap di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Bang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kang Yana, kita lanjutkan Kang lagi Yana. Ngobrolnya ya.
1: Halo Kang Yana.
0: Oke. Okay. Kita halo. Ya. Kang Yana.
1: Sudah tersambung.
0: Waktu dihubungi untuk jadi bintang tamu acaranya Dr. Eddy gimana ceritanya?
1: Ini gimana, Kang?
2: Iya, Dr. Eddy telepon ke saya terus saya bilang beliau dia bilang ngefans sama lagu-lagu saya gitu.
1: Oh,
2: terima kasih udah gitu mau ngundang nyanyi di acara gitu-gitu bersama penyanyi-penyanyi yang lain gitu. Siapa aja ini wah seru gitu ya, langsung mau langsung mau.
1: Nah, di acara ini kira-kira bawain berapa lagu Kang Yana sama
2: misalnya dia? 4 lagu.
1: Masing-masing 4 ya Kang ya?
2: Iya.
0: 4 lagu ya.
1: Wow.
2: Ya, boleh dari 4, kan banyak pengisi acaranya. Kalau lebih dari 4 lagu kayaknya terlalu panjang jadinya.
0: Oh, iya.
1: Siap-siap
0: ya,
1: Kang.
0: Ya.
1: Apakah nanti juga ada perform bareng semuanya, Kang? Mungkin di akhir acara? Dok Eddy.
3: Ya, nanti itu ada rencananya ada closing biasanya.
1: Oh, closing
3: lagu.
1: Ya.
3: Lagu bareng nanti closing pas closingnya.
0: Oh, oke. Okay,
1: aduh, okay. Sudah membayangkan betapa serunya ya, Kang. Sayang aku
0: penampilan
1: tidak ada,
0: Yana.
1: Kang.
3: Maafkan.
0: Ada tapi sebagai undangan. Kita
1: Kang
0: nonton
1: Yana.
0: Bareng.
2: Selain Dokter Eddy tuh.
1: Aduh.
0: Kang Yana. Seorang Yana Julio ini kan komplit banget ya. Selain menjadi solois, personil Elva Singers juga berduet juga banyak
1: juga
0: lagu-lagunya.
1: Banyak.
0: Kenapa bisa begitu sih Kang Yana?
1: Kayaknya ngeblend semuanya lo Kang.
2: Kayaknya aku cuman beruntung aja.
1: Aduh, Kang Yana ini baik banget sih. Aduh.
2: Iya, beruntung aja. Jadi waktu pertama kali mau pertama kali dilamar untuk bikin album solo itu di try out dulu dengan duet.
0: Oke.
2: Formasi duet dulu baru solo kan. Tapi sebelumnya saya udah jadi anggota Elva Singers.
0: Oh iya.
2: Sebenarnya pertama kali itu Elva Singers dulu.
0: Oh,
2: jadi
0: Singers
2: buat
0: dulu.
2: Saya sebenarnya itu menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah sangat cukup gitu, sudah sangat membanggakan buat saya dan sudah sangat saya senang gitu jadi anggota sebuah grup vokal yang legendaris kayak Elva Singers ya. Tapi dengan bertambahnya formasi yang lain kayak duet dan solo itu benar-benar bonus yang luar biasa dari Tuhan.
0: Oh, gitu. Okay.
2: Jadi saya ngerasanya ya kayak cuman beruntung aja.
1: Kang Yana suka gitu. Tahun 90-an nih Kang Yana ini salah satu vokalis solo pria yang paling dicari.
0: Kenapa dicari?
1: Barengan dicari oleh fans, Ari, Kang.
2: Hah? Barengan Ita pun nafas.
0: Oke.
3: Ada salah satunya, ada salah satu duetnya juga dia. Kang Yana masih ingat ya, ada salah satu duetnya dia itu sama Agnesmo waktu itu loh.
0: Yang, oh, iya.
1: Agnesmo ya?
3: Iya, pernah.
1: Oh iya.
3: Ini
1: iya,
3: orang-orang
1: iya,
3: banyak yang enggak tahu bahwa Kang Yana pernah ada apa sama Agnesmo ya, Kang ya?
0: Ombak dan laut, laut dan ombak.
1: Kenapa enggak dirilis lagi?
0: Oh, awan dan ombak ya, Kang ya?
3: Awan dan ombak.
0: Siap, oke.
2: Itu soundtrack juga, soundtrack sinetron tapi.
3: Iya, soundtrack sinetron.
2: Soundtrack sinetron yang dimainkan oleh Agnes Monica sendiri.
1: Aduh, Kang Yana ini luar biasa. Paket komplit seperti Kang Yudi tadi sama Mas Yudi tadi bilang ya, komplit.
0: Oke. Kita ke Madiun ada Mas Heri.
1: Mas Heri, selamat malam Mas Heri.
4: Malam Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Siap. Silakan Mas Heri.
4: Tanya ke silakan, Bang Eddy sama Kang Yana.
1: Yana.
4: Ya.
1: Silakan Mas.
4: Bang Eddy bikin event di Madiun, Jawa Timur pernah enggak?
0: Bikin event di Madiun.
1: Bikin event dong Mas Heri.
3: Kebetulan Madiun.
4: Di Bali Serbini jauh amat.
0: Oke.
4: Kemudian buat Kang Yana sepertinya juga belum pernah ke Madiun ya, show di Madiun.
0: Kang Yana.
1: Kang Yana nanti akan dijawab ya Mas Heri, nanti
0: ditunggu
1: akan dijawab.
0: Mas Heri ya.
4: Kalau Mbak Ita udah pernah lihat sih di Stadion Wilis.
1: Iya.
4: Oh,
1: iya.
4: Zaman rindu sampai mati, Mbak Ita.
1: Oh, zaman rindu sampai mati. Wih, itu kan tahun 90-an, Mas Heri.
4: Sama yang Son AI.
1: Iya, benar-benar. Nanti kalau ada show di Jawa Timur, nonton ya, Mas Heri ya.
4: Pastilah.
0: Siap. Surabaya palingan biasanya, Mas Heri. Gak jauh kan?
4: Ketah 2 jam doang.
1: Iya, makanya.
0: Oke. Ditunggu jawabannya ya. Siap.
4: Bang Mas Yudi sama Mbak Ita ya. Mm-hmm. Salam buat Mas Budi Purwoko sama Mbak Wulan. Selamat malam, selamat istirahat.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
1: Terima kasih. Matur nuwun Mas Heri.
0: Sama-sama Mas Heri. Pernah bikin acara di Madiun enggak Mas ya. Bang Edi? Mas Edi.
3: Mas Edi? Belum. Jadi makanya mungkin ini kan tadi saya sampaikan ini proyek pertama saya ya kan. Jadi mungkin biar ini juga karena rata-rata artisnya di Jakarta biar budgetnya juga enggak begitu ya, terlalu.
1: Ya. Aku sih ada usul, Dok.
0: Nah, kalau di Surabaya enggak usah pakai nginep di hotel di rumahnya Mbak Ita.
3: Betul. Nanti makanya udah kepikiran.
1: Maksudnya kalau Bali Sarbini insyaallah sukses langsung berlanjut ke kota berikutnya.
3: Amin,
1: Surabaya, nah, Surabaya ini jangan sampai kelewatan.
3: Kebetulan sebenarnya Madiun itu adalah kota mertua saya, istri saya, Magetan ya, terutama Magetan. Jadi Pak Heri kan mungkin nanti diagendakan, nanti saya ngajak lah Mbak Ita sama mudah-mudahan ada rezeki kita ya, ada Kang Yana, nanti kita ke Madiun. Ya.
0: Di Madiun juga ada RRI loh soalnya.
3: Bisa juga.
1: Siap.
3: Nah, sebenarnya ada yang minta setelah di Balai Sarbini nanti mungkin saya masih ya ini pokoknya lagi
1: mikirin.
3: Ada yang minta itu di Pekanbaru.
0: Oh, Pekanbaru. Wow.
3: Ada salah satu beberapa pejabat yang sana itu minta artis legend buat di sana.
1: Dah, ayo, Dok.
3: Tapi saya lihat dulu lah ini kayak mudah-mudahan di Sarbini ya kan.
1: Insyaallah bakal pecah, Dok. Insyaallah.
0: Oh, siap. Ini ada Ayu di Maluku. Sebelum Kang Giana udah pernah ke Madiun belum Kang Giana? Ditanyain
2: udah
0: tadi.
2: Udah pernah. Melupa kapan?
3: Pecel Madiun.
0: Pecel Kang. Madiun bener. Siap. Kalau begitu kita ke Maluku Tengah.
1: Ada Kak Ayu.
0: Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu.
5: Ya, langsung ke Mas Yana Julio.
0: Kang Yana.
5: Ya. Kang Yana ya panggilannya.
0: Iya, panggilannya Kang Yana.
5: Oh, Kang Yana. Assalamualaikum Kang Yana, selamat malam.
1: Oh iya, Ayu, Kang Yana tadi sudah karena enggak dengar ya suara.
0: Silakan,
1: Ayu, ya.
0: silakan
1: Ayu, ada yang mau ditanyakan.
5: Oh iya, kalau pertanyaan sama Kang Yana Julio ini tentang lagunya ya, tadi kan beliau menyampaikan bahwa vokal atau fast singers ya, lagu yang emosi jiwa gitu.
1: Emosi jiwa?
5: Tentang lagu emosi jiwa itu ya, yang kita kan siapa, terus kenapa harus emosi jiwa gitu kan.
0: Kenapa harus emosi jiwa ya?
5: Iya kan ada juga terus namanya cinta.
0: Iya.
5: Pada waktu itu jumpa gitu ya tentang emosi jiwa. Terus pertanyaan saya ke Dokter Edi ya.
0: Iya.
1: Dokter Edi.
3: Iya Ibu.
5: Ya sama lah Dokter Edi.
3: Malam.
5: Saya berapa dari dokter nih ada.
1: Iya yuk.
5: Keren. Iya, tapi luar biasa loh jadi penggiat musik gitu. Saya bertanya tentang kegiatannya nanti di UPN bulan Oktober dari sempat sama Makan Abang Yudi. Itu yang melibatkan siapa aja gitu, atau ada penyanyi muda selain
1: Selain penyanyi Kano, legend, oke okay.
0: Penyanyi mudanya saya. Nanti ditunggu jawab ya.
5: Abang Yudi kan nih, kalau Abang Yudi dari penyanyi muda juga kan.
0: Iya, betul.
5: Iya kan, kalau udah sama Mbak Ita pasti bisa nyanyi dong.
0: Siap.
1: Iya dong, yuk.
5: Ya Mbak Ita, pokoknya buat Bang Dr. Edi sama Kang
1: Yana
5: Hana Yulio ya, pokoknya tetap sukses berdua.
1: Amin.
0: Siap.
1: Amin.
5: Nanti. Terus saya menyapa Bapak Mijo. Tadi ada Bu Indi yang ada di Denpasar, Bali. Dan juga Mbak Pak Widi di Dokter. Dan semua yang mendengarkan perusahaan dari Indonesia. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih, Ayu. Oke, Kang Yana ditanyain kenapa memilih lagu Emosi Jiwa dijadikan duet.
1: Itu mungkin jadi produser ya, Kang Yana?
2: Kita mah dulu sebagai penyanyi yang ditunjuk buat nyanyi nurut-nurut aja.
1: Nah itu memang kondisi 90 nah, seperti itu Mas Yudi
0: gitu ya.
1: Tapi siapa tadi yang nyanyi ya. Jadi kita
2: sebenarnya penunjukan saya sama Lita itu di duetin itu kan tadi saya udah bilang bahwa itu try out. Jadi gini, Alpha Singers sudah ada nih, udah manggung kiri kanan ya. Tiba-tiba Alpha Singers dikontrak oleh satu produser namanya Tim Record sama Pak Yan itu.
1: Pak Yan Juhana.
2: Nah, kita rekaman terus Alpha Singers ada keluar satu album, udah selesai. Nah, sang produser Pak Yan waktu itu tuh naksir saya sama Lita.
1: Dibikinin kayaknya solo cocok album. Gitu ya, Kang ya.
2: Nah, sebelum satu-satu dibikinin solo album, ya kita berdua di try out
1: lewat emosi jiwa.
2: Terus kebetulan ada emosi apa film Catatan Si Boy 2 in the making gitu. Mereka butuh soundtrack, kemudian Pak Mas Hari Sabar almarhum itu bikin lagu judulnya Emosi Jiwa. Terus Pak Ayan kasih ke kita, ke saya dan Lita gitu.
1: Dan ternyata hasilnya luar biasa.
3: Sampai sekarang
1: merinding loh.
0: Hanya karena
2: itu dulu di salah satu radio swasta yang terkenal itu sampai 12 minggu apa 11 minggu gitu.
3: Oh, di track itu ya.
1: Iya, bertengger di puncak.
0: Bertengger ya kan. Kayak burung kakak tua.
3: Tapi beberapa kali juga udah Kang viral juga ya kemarin ya, dinyanyikan sama Aisyah ya kan. Yang di Kudus ya, apa di Jepara itu lah. Saya lihat.
1: Iya. Wah, itu lagunya enak, apalagi Kang Yana sama Lita Zen bawainnya tuh kayaknya emosinya tuh nyampe ke kita.
0: Emosi jiwa banget dia ya.
1: Nyampe ke pendengar loh, Kang. Ini dan, luar biasa lu.
0: Iya. Dan pada akhirnya kata-kata atau judul emosi jiwa itu menjadi jargon tersendiri gitu ya. Ih, emosi jiwa nah ini gitu ya. Oke. Tadi ada yang nanya kenapa nggak ada penyanyi mudanya?
1: Ya,
0: ada nggak sih?
1: Mas Edi, dijelaskan.
3: Sebenarnya ada, nanti di salah satu gimmick kejutan itu ada salah satu penyanyi muda. Itu kebetulan teman saya. Nah, itu rahasia.
0: Okay.
3: Nah, tapi kebetulan lagi kembali lagi ke selera ya. Jadi saya seleranya emang selera legend.
0: Selera yang tua-tua. Maksudnya yang legend-legend.
3: Legend ya, bukan. Jangan dibilang tua ya. Masih
1: legend-legend. Jadi gimana sih?
0: Iya.
3: Jadi nanti itu kebetulan ada Mama Dian itu kan, Mama Dian Pisesa ya kan. Itu maksudnya masih muda kan. Ada Mama Beta ya kan. Masih muda juga.
1: Nah, iya. Ada Yana Julio.
3: Yana Julio. Kang Yana itu udah masih masih muda sekali, Kang ya. Ada Rita Effendi.
1: Dan
3: ya
1: ada yang dari Amerika. Atik CB
3: yang pulang kampung ya, kan langsung suruh nyanyi.
1: Aduh, luar biasa.
3: Jadi udah lengkap. Oh, udah Ratih Purwasi.
0: Ratih Purwasi.
3: Apa yang akan tampil juga. Jadi
1: 31 Oktober.
3: Nah, 31 Oktober. Jadi itu seleranya memang mungkin untuk saat ini ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti ngadain acara untuk yang anak-anak ya, muda
0: anak,
3: gitu
0: ya. Kalau anak muda berarti aku yang diajak.
3: Iya, siap Mas.
1: Nah, GR loh Mas.
0: Bukan PD. Oke, ini ada tetangganya Kang Yana nelpon nih kayaknya
1: dari
0: ya.
1: Dari Bogor ada Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
0: Teh Dinda, selamat malam.
6: Mbak Isa Purnamasari, Yudi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
1: Mangga Teh.
6: Dokter Edi, selamat malam.
3: Malam Ibu, selamat malam, sehat selalu Ibu.
6: Alhamdulillah sehat. Dokter juga sehat ya, suaranya keren. Amin. Emang benar. Kang Yana, kumaha damang Kang Yana?
0: Amin. Kang Yana, kumaha damang Kang Yana? Ditanyain.
2: Alhamdulillah, kumaha Bogor.
6: Batur salembur, ya Teh, Teteh Dinda, Kang Yana di Bogor.
1: Teh Dinda di Bogor ya.
0: Ada Teh Dinda di Bogor katanya Kang Yana nih.
2: Iya. Kumaha Bogor hujan teh?
1: Bogor hujan kan
6: emang Kang Yana lagi di mana?
0: Emang Kang Yana lagi di mana katanya, kok enggak tahu.
1: Di ujung telepon.
0: Teh. Oke, silakan Teh pertanyaannya Teh.
6: Bogor lagi ini lagi kurang bersahabat sama hujan gitu ya.
0: Oke, siap.
6: Pertanyaannya ke dokter dulu ya, yang ada
1: boleh.
6: Di studio ya, dokter Edi ya.
3: Siap Ibu.
6: Dokter iya, wedding juga iya, penggiat musik juga iya.
0: Betul.
6: Aduh, luar biasa. Ih, benar-benar biasa di luar nih Kang Edi, dokter Edi.
1: Benar-benar.
6: Suaranya keren, emang betul. Orang Yana bilang suara dokter emang keren, benar.
3: Amin.
6: Dok, nanti kalau ada tapi itu nanti untuk apa namanya, untuk acara 31 Oktober itu tadi di deretan nama-namanya sebenarnya dari Jawa Barat semua ya.
3: Betul,
6: kan?
3: Ya. Ya, betul.
6: Ya.
3: Enggak.
6: Kan, dari Jawa Barat
3: atik,
6: semua.
3: Atik CB dari Kediri.
6: Oh iya, dari Kediri. Harusnya ada satu lagi dari Jawa Timur ini yang sekarang ada di.
1: Nah, itu loh, Teh.
3: Yes, betul sekali.
1: Heran kan, Teh?
6: Yang ada di samping
1: Bapak Edwin. Oh iya, ada di sampingnya langsung, Teh.
6: Kediri, apa di Surabaya nggak ada, kan itu dong.
1: Lah iya, Teh. Dokter Edi tidak bisa berkata-kata.
6: Kalau disimak, yang Kang Yana.
0: Kang Yana. Ya, ya. Silakan Teh.
6: Kalau disimak nih, Kang Yana nih, memang warna ininya nggak hilang ya. Betul. Warna
1: vokal,
6: apa namanya?
3: Vibra.
1: Karakter apa suaranya.
6: Ya, ya. Bukan itu apa grup pertamanya Kang Yana apa?
0: Oh, tadi? Elva Singers. Warna Elvasnya nggak hilang, oke.
6: Okay. Nggak hilang. Walaupun single gitu kan, solo walaupun solo, warna tapi Elvasnya. Warna Elvasnya masih nyangkut gitu kan.
0: Oke, okay, siap.
6: Nah, jadi seperti apa sih Kang Yana apa namanya apa ya? Sedalam apakah Tukang Yana di Elvas gitu sama Elvas, okay. Sama teman-teman di Elvas itu. Artinya itu pertanyaannya.
0: Okay.
6: Buat Dokter Edi semoga sukses.
3: Nonton ya. Ibu nonton ya, kasih ke
1: nonton ya Teteh ya 31 Oktober.
6: Semoga yang dari Surabaya juga dibawa ya.
3: Siap.
1: Semoga ya Teteh ya, semoga.
6: Terima kasih kalau gitu Yudi Ismail.
0: Siap.
1: Hatur nuhun. Hatur nuhun.
6: Hatur nuhun.
0: Selamat malam. Oke, okay. Kang Yana pertanyaannya, sedalam apa sih Kang Yana itu di Elva Singers? Kok kayaknya nafas Elva Singersnya masih nyangkut sampai sekarang, gak hilang-hilang warnanya gitu.
2: Elva Singers, buat saya sebagai seorang penyanyi, Elva Singers itu ya segalanya. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya saya tuh menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah suatu opportunity, sebuah kesempatan atau sebuah peluang yang sangat besar untuk saya jalani sebagai seorang penyanyi. Jadi buat saya sampai sekarang, walaupun saya solo karir, ada duet sana kiri kanan dan lain sebagainya, Elva Singers nggak akan saya lepas gitu maksud saya. Akan saya terus pertahankan menjadi salah satu anggotanya sampai kapan ya? Gak tahu deh pokoknya. Selama mungkinlah saya akan terus di Elva Singers, nggak akan saya lepas gitu. Jadi sedalam itu kecintaan saya terhadap Elva Singers gitu.
0: Oh baik, siap kalau begitu.
1: Siap Kang.
0: Ya, kita ya. Wah ini kok tiba-tiba banyak ada orang.
1: Kenapa Kang?
2: Jadi kalau misalnya ada yang mau gantiin saya jadi anggota Elva Singers, saya akan cuman bilang over my dead body.
0: Ya, langkai dulu mayat saya gitu ya.
1: Sudah mendarah daging buat
3: sudah
1: Kang
3: menjiwai.
0: Oh, oke.
1: Okay. Udah mungkin diganti. Oh ya Kang, ini masih dari Kota Bogor mentang-mentang.
0: Ada lagi ya. Iya, ada Bogor. Lagi orang Bogor nih ya kan. Ada Pak Hasanuddin.
1: Selamat malam Pak Hasanuddin.
7: Ruang Rindu, Robert Magrindo, Memori Lewat Lagu, Mbak Ita,
1: siap.
7: Pak Yudi,
0: siap.
7: Pak Freddy, Kang Yana Ulido, selamat malam.
3: Selamat malam Bapak.
0: Langsung silakan.
7: Luar biasa Pak Dokter Edi nih. Luar biasa. Ya dokter, ya di musik juga. Penata vokal juga, wih luar biasa.
0: Ya, luar biasa betul. Ya, siap. Mantap. Oke, pertanyaannya apa nih?
7: Pak Dokter Edi, itu bebas gak? Untuk penonton untuk acara nanti.
0: Oh nanti silakan menghubungi Instagramnya ada ya?
3: Ada.
0: Di Instagramnya nanti ya Pak Hasan ya?
7: Oh di IG.
0: Di ya. IG. Oh. Terus ada lagi?
7: Terus nanti sukses buat Dr. Dokter Edi.
3: Amin amin.
7: Yang bisa mempolarisasikan untuk penyanyi remaja kayak Mbak Dian,
0: terus Mbak Betaria Sonata,
7: Rata sama itu juga tuh. Itu emang Bang Yana Yulio itu sukses buat Bang Yana Yulio ya Bang Edi ya. Karena ini saya sedikit ngasih ini yang masih karena Elva Singers berangkat Yana Yulio jadi penyanyi itu di Elva Singers, jadi bukan Elva Singers kalau nggak ada Yana Yulio.
0: Oke siap, nanti disampaikan ya. Singers,
7: beda lagi.
1: Iya
7: vibrasinya itu yang saya
1: vibrasinya itu tidak tergantikan, bener loh.
7: terjadi.
0: Jelas sekian.
1: Duh, memang
7: warna suara
1: suaranya khas banget memang Kang Yana ini.
7: Dari kapan bisa nata album lagi untuk Eva Singer, Bang Yanel, gitu aja pertanyaannya.
1: Oke, siap.
7: Selamat malam, Pak Dinda semuanya.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, kalau kata Bang Hasanuddin di Bogor, Elva Singers tanpa Yana Julio ya bukan Elva Singers katanya. Gimana Kang?
2: Elva Singers tanpa Yana Julio adalah Elva Singers tanpa Yana Julio. Enggak, sebenarnya namanya ya, sebenarnya Elva Singers itu kan artinya penyanyi-penyanyinya Elva. Ya, jadi sebenarnya Elva itu membawahi banyak sekali penyanyi-penyanyi bagus di Elva Music School-nya dulu. Jadi banyak sekali personil-personil yang potensial yang sebenarnya bisa dijadikan anggota Elva Singers. Dulu pernah sampai 7 orang anggotanya.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya direduce jadi 4, jadi 5. Dan terakhir yang sampai sekarang eksis adalah berempat gitu. Jadi sebenarnya beberapa kali sih pernah mereka tampil tanpa saya karena saya sudah terlebih dulu kontrak nyanyi solo misalnya gitu. Dan saya minta izin kepada Elva untuk nyanyi solo gitu, dan Elva mengizinkan baru saya bisa. Tapi kalau misalnya datangnya barengan belum kontrak, saya pasti mendahulukan Elva Singers.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kalaupun saya nggak ada, Elva Singers yang bertiga itu tetap keren. Yang bertiga itu tetap keren nyanyinya dengan lagu-lagu yang sama dan harmoni yang sama. Saya rasa sih nggak terlalu ngefek gimana gitu untuk secara harmoni dan secara penampilan ya. Tapi pasti tentu saja kalau lengkap itu jauh
1: lebih inilah, kalau komplit kan.
2: Lengkap lebih baik lah gitu kan. Dan selama ini memang jarang banget saya misalnya nggak hadir di Elva Singers gitu, kayaknya itu jarang banget.
1: Kayaknya juga nggak pernah lihat kok bertiga Kang, pastinya selalu komplit.
3: Jadi pembagian suaranya agak susah ya kalau.
0: Oke. Kang Yana, kita masih punya satu segmen lagi nggak apa-apa ya?
2: Ya boleh.
0: Siap, kita dengerin. Karena tadi Bang siapa tadi, Hasanuddin menyanyikan Satu Keinginan. Nah, kita puterin Satu Keinginan berikut ini. Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, ini lagu Cintamu dari Yana Julio. Kang Yana masih ingat ya lagu Cintamu tahun berapa, Kang?
1: Kang Yana.
2: Ya.
0: Lari kayaknya Kang Yana.
1: Lari nih Kang Yana.
0: Kang Yana ada lagu Cintamu. Ini tahun berapa Kang Yana kalau masih ingat?
2: Tahun 90
0: ya. Album itu pertama bukan?
3: Iya, album pertama kayaknya.
2: Itu ciptaan suami temanku.
0: Oke.
1: Okay. Oh, suami temannya. Oh, oke. Okay.
2: Ciptaan suami temanku namanya Dwiki Darmawan.
0: Oh, iya,
1: serius?
0: Ya? Oh, iya.
1: Aku jadi gak enggak. Serius?
0: Emang iya ya, Cintamu ciptaan Dwiki Darmawan.
1: Serius,
0: ya?
1: Kang? Nah. Aku gak tahu.
2: Bukan. Yang bikin musik.
0: Yang bikin musik. Aransemennya.
1: Aransemennya, Kang Yana, okay. Mah. Makanya kok aku gak ngerti.
0: Sebentar. Kita ke Bandung dulu satu orang yang Kang Yana ya.
1: Ada...
0: Teh Ati.
1: Ya.
0: Bati, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Silakan.
4: Makasih Mbak Ita.
1: Iya, sama-sama. Sami-sami ya, Teteh.
4: Mau Kang Yana dulu ya. Saya udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
0: Udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
1: Udah dua kali Kang jadi LO-nya Kang Yana. Di acara apa, Bati?
4: Pertama reuni di Garut.
0: Reuni di Garut.
1: Oh,
0: yang udah Jakarta. Oke. Okay. Ingat enggak Kang Yana sama Mbak Ati?
2: Ingat dong.
0: Ingat dong katanya.
4: Iya. Baru kemarin. Nanti kita mau pengen ngundang lagi nih di Garut.
0: Aduh, pengen ngundang lagi katanya
1: Mbak
0: Kang Yana.
1: Ati, jangan lupa aku dong juga diundang.
2: Jangan khawatir, lagunya masih banyak yang belum dinyanyiin.
1: Oh. Ya siap.
0: Oke, berarti apa ada yang ditanyain?
1: Ada yang mau disampaikan?
4: Sukses selalu ya Kang Yana itu. Kang Yana tuh orangnya sama Tehnia, aduh baik banget. Jadi salah satu artis yang amat sangat baik ya. Benar ya.
0: Siap.
4: Saya ini terus.
1: Siap.
4: Apa mendoakan supaya makin bersinar.
1: Amin.
4: Ini tapi tetap awet muda.
1: Amin.
4: Kita
1: amin.
4: Yang muda-muda kalah.
1: Kalah muda,
4: ya,
1: Mbak Ti.
4: Buat acaranya ya.
0: Oke.
1: Makasih, Mbak Ti.
4: Ya, itu aja.
0: Sama-sama, Mbak Ti.
1: Mbak Ti jangan lupa nonton
0: nanti.
1: 31 Oktober.
4: Kita mau ajak teman-teman.
1: Yes.
0: Siap kalau begitu.
3: Hubungi saya nanti biar saya kasih diskon.
1: Ya, nanti sama dokter ini, Mbak Ti.
0: Makasih.

0: Ati.
1: Ya, yuk mangga. Selamat malam.
2: Mangga. Mangga. Mas Yudi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya
0: impresi ya.
2: Memori penuh rasa simpan di hati.
0: Gimana,
2: Kang Yana,
0: gimana,
2: udah tahu
0: impresi?
2: Kan aturan mainnya?
0: Kang Yana, ini kalau ada impresi tahu kan aturan mainnya Kang Yana. Gimana Mbak Ita aja yang ngomong.
2: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Kang Yana. Ini kalau benar dapat hadiah donat.
0: Mbak Ita yang ngirim donatnya ya. Kalau enggak diwakili
2: Dokter
0: Edi juga ya. Oke.
3: Okay. Insyaallah.
0: Oke, okay, siap. Kang Yana udah siap ya? Pertanyaan-pertanyaan gampang-gampang kok Kang Yana.
4: Iya.
2: Oke. Okay.
0: Pertanyaan-pertanyaan Mbak Ita.
4: Ini jawabannya rebutan.
0: Enggak, Kang Yana Kang Yana. Kalau bisa dibantu Dokter Edi enggak apa-apa.
2: Oh. Oke, okay, pertanyaan pertama, dalam album Lebaran milik Elva Singer ada lagu yang berjudul Nyatakan Kebenaran. Siapakah pencipta lagu Nyatakan Kebenaran? Ayo, Kang.
4: Elva Cesuria dan Wike Gur.
0: Bukan.
2: Salah, Kang Yana.
4: Salah.
0: Iya. Nyatakan kebenaran.
2: Ayo satu kali lagi,
0: satu
2: Kang.
0: Satu kali lagi, Kang.
4: Gak tahu beneran, setahu saya itu.
0: Oh, oke, okay. Coba dijawab Mbak Ita.
2: Nama penciptanya adalah Dani Daksina Putra.
4: Kang Dani.
0: Kang Dani siapa atuh?
4: Almarhum.
0: Oh, oke.
4: Okay. Gitarisnya Elva di Elva Music Studio.
0: Oh, okay. Pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu dalam album Jumpa Lagi yang ada di urutan B2. Album Jumpa Lagi.
2: Tuh, Kang Yana sampai keselak.
4: Apa ya? Urutan B2 apa ya?
0: Oke.
4: Bisa cari kasetnya.
0: Pas ya.
2: Lewat. Judulnya apa, Mas Yudi?
0: Sebutir Impian. Bener gak, Kang Yana?
4: Oh iya. Ciptaan Shanti, teman saya kuliah dulu.
0: Oke. Okay.
4: Dia tinggal di Australia, bikin lagu untuk saya. Beliau itu alirannya klasik. Jadi lagunya memang agak-agak klasik.
2: Agak klasik gitu ya, seperti mana. Oke. Pertanyaan ketiga, Kang Yana, sebutkan ini harga.
4: Susah pertanyaannya.
2: Nah, tanyalah sama yang di sebelahku ini, Kang.
0: Oke. Okay.
2: Pertanyaan ketiga, Kang, sebutkan harga kaset dari album Indonesia 6 di mana Yana Julio membawakan lagu Monica. Berapa harga kaset?
0: Berapa harga album kasetnya Indonesia kala 6? Itu, Kang?
2: Kala itu, Kang.
4: 15.000.
2: Terlalu mahal.
3: 6.800.
0: Satu lagi barangkali.
2: Satu
0: Kang
2: kali
0: Yana.
2: Lagi Kang Yana.
4: 11.000.
2: Wes, donatnya aman kalau.
0: Donatnya gitu. Aman. Udah 3 pertanyaan masih aman. Berapa Mbak Ita harganya?
2: 3.500.
0: Serius? Iya, serius. Nanti coba dicek di kaset Indonesia 6 Kang Yana nyanyi lagu Monica itu. 3.500 harganya.
4: Berarti inflasi kita berat banget ya.
2: Benar.
0: Lanjut ke pertanyaan keempat. Ya. Tahun 1993.
4: Evaluasi uang kita gila-gilaan ya.
0: Iya. Tahun 1993 sebuah album Satu Keinginan dirilis. Ada lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
4: Halo.
0: Halo ya. Halo Kang Yana.
2: Kang?
4: Ya.
0: Oke. Okay. Jadi tahun
4: 90 gue ngomongin pasti terus disensor.
0: Enggak dong, masih didengerin. Dalam album Satu Keinginan ada satu lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
2: Ayo. Ayo Kang. Ayo.
4: Lu lupa judulnya.
2: Donat sudah. Wah, donat aman. Udah pas, Kang, pas.
4: Pas.
0: Oke, okay, judulnya adalah
2: Falling in Love alias Jatuh Cinta.
0: Bener ya, Kang, Jatuh Cinta ya diciptakan Was ya.
4: Iramanya hip hop gitu.
0: Oh, tuh masih ingat kan lagunya.
2: Waduh, ya wis donat aman masih.
0: Aman ya.
2: Satu pertanyaan terakhir, Kang Yana. Pada album Cintamu milik Yana Julio ada lagu yang durasinya persis 4 menit 00 detik. Apakah judul lagu tersebut?
0: Durasinya persis 4 menit 00 detik. Cantik banget durasinya
2: Cintamu.
0: Ini.
4: astaga, pertanyaan apa ini?
0: Ya, nih, karena Mas Yudi juga nih. Karena di album itu dicantumkan banget durasinya, Kang. Jadi bahan pertanyaan deh.
4: Mungkinkah?
0: Satu lagi deh.
2: Satu kesempatan lagi, Kang Yana.
0: Belakangnya U.
2: Aduh. Enggak sia-sia beli donat-donatnya utuh. Ah, wis. Salah.
0: Kan? Yang benar
2: dirimu.
0: Dirimu. Jadi nanti dicek di kasetnya ya, Kang. Lagu Dirimu durasinya persis 4 menit 00 detik.
4: Ini pasti ngulik banget cari pertanyaan.
0: Oh iya dong.
2: Ini Mas Yudi langsung alhamdulillah donatnya utuh.
0: Utuh katanya. Ya enggak juga.
4: Tapi keren sih nyari pertanyaannya.
0: Siap. Iya. Kang Yana, ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 barangkali?
2: Pendengar Ruang Rindu, Kang Yana.
0: Pendengar Ruang Rindu.
4: Pokoknya saya Yana Julio akan tampil di acara Memories of the Soul tanggal berapa? Tanggal
2: 31 Oktober.
4: 31 Oktober di Balai Sarbini malam ya. Ini sebuah konser gabungan antara penyanyi-penyanyi saya dan teman-teman saya. Ada Dian Pesesa, ada Betaria Sanata, ada Rita Effendi, ada Atik Sibi. Satu lagi siapa ya?
2: Ratih Purwasi.
4: Ini penyelenggaranya adalah PT Suryono Sejahtera, pimpinan Dr. Edi.
2: Dr. Edi.
0: Siap.
4: Suryono. Tangan untuk Dr. Edi.
3: Hati-hati.
4: Pokoknya acaranya pasti seru karena
2: Bakal pecah ini.
4: Saya satu-satunya bapak-bapak di antara
2: bapak-bapak keren dong. Kang Yana bapak-bapak keren.
4: Dan kita akan nyanyi semua, akan nyanyiin ke paling apa masing-masing 4 atau 5 lagu gitu.
2: Siap.
4: Dari hits kami masing-masing dan mungkin juga ada kolaborasi, saya juga belum tahu, tapi yang pasti seru banget dan harus nonton, beli tiketnya di loket.com, jangan lupa.
0: Siap, okay.
4: Untuk berburu tiket dari sekarang supaya nggak kehabisan
2: kapan lagi ya, Kang Gias. Siap.
0: Semangat banget yang mau diajakin nyanyi.
2: Oke, dari
4: Banget Dr. Edi.
0: Kang Yana, next project ada rilis single atau album gitu?
2: Mungkin album religi, single religi 2027, Kang?
4: Belum ada, tapi saya lagi ngerencanain mau bikin collab antara saya dan anak-anak.
0: Oh, oke.
2: Okay. Wah, keren.
4: Jadi
2: pastinya
4: saya,
2: ya. Putra-putrinya ya.
4: Iya, saya
2: okay,
4: dia
2: Kang.
4: Saya gitu.
0: Siap kalau begitu.
2: Siap, Kang.
0: Terima kasih Kang Yana.
2: Terima kasih Kang.
4: Sama-sama.
2: Hanupis.
0: Sampai ketemu.
3: Hatur nuhun Kang Yana.
0: Hatur nuhun pisan.
4: Salam buat Dokter Denny dan ya. Semuanya ya.
0: Siap. Kalau begitu. Wah, seru banget ngobrol sama Kang Yana. Tapi ini ternyata banyak banget WhatsApp yang sudah masuk. Coba kita cek satu persatu ya.
2: Belum
0: ada Teh Eca di Bogor. Banyak banget Kang Yana, Kang Edi, Mas Yudi turut bergabung dong. Bergabung. Pertama mau menyapa penyanyi favoritku Kang Yana.
2: Sekaligus kakak
0: kelas SMA 2
2: dan sekaligus tetangga satu kompleks di perumahan Sempur.
0: Waduh. Oke. Terima kasih Mbak Eca Hamid. Kemudian ini dari Indi di Bali tadi udah ya. Lanjut ada Brandy di Bogor, terima kasih sudah mengirimkan voice note. Kemudian ada siapa lagi ini? Willy Anugrah. Terima kasih Kang Willy. Ya ada juga Bu Lois, Bidan Louis ya.
2: Bidan Louis.
0: Oke, ada Kak Atin di Cipayung, terima kasih.
3: Ada juga ada beberapa teman saya.
0: Oh iya, Kang Oyan.
3: Iya, ada Kang Oyan dari salam juga sama Kang Yana, sama Mbak Ita, sama Mas Yudi.
0: Siap, Kang Oyan, waalaikumsalam.
3: Teman saya beberapa teman kantor yang salam sama Mbak Ita Purnamasari, masih kelihatan awet muda.
2: Keselak
3: ya. Sama istri saya juga salam untuk sama beberapa
2: sama
3: Mas Yudi,
0: sama
3: Mbak Ita, ya kan, sama Kang Yana ya, gitu, itu aja. Jadi
2: ada
3: saya
2: mau disampaikan?
3: Oh iya. Masih. Jadi saya mau menyampaikan mungkin tadi ada beberapa yang pertanyaannya Kang Mas Yudi sama Mbak Ita. Jadi mungkin bisa follow di IG ya, IG alunan musik titik nostalgia. Nah,
0: okay.
3: Nah di situ pun nanti udah terlihat jelas beberapa informasi tentang event nanti 31 Oktober 2026.
0: Siap,
3: ya. Harganya gitu. Mulai 350.000 sampai okay. Yang paling VIP itu adalah yang 2 juta.
0: Siap.
3: Nah, itu yang udah mulai sold out itu adalah VIP yang bagian depan itu harganya kurang lebih 1,1.
0: Langsung dicek aja berarti di Instagram ya.
3: Ya. Baik, okay, di loket.com okay. Bisa nanti cari okay. Di loket.com nanti dikulik alunan musik nostalgia.
0: Terima kasih banyak.
3: Oke, terima kasih banyak Mas Yudi.
2: Sukses terus ya, Dokter Edi. Wah, seneng banget, seru banget malam ini Mas Yudi ya.
0: Siap.
2: Gak berasa loh, kita sudah di penghujung.
0: Oke.
3: Udah 2 jam ya kita.
0: 2 jam. Ya udah kalau begitu saya Yudi Ismail.
2: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali minggu depan di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Pendengar, seiring terdengarnya irama musik ini, maka berakhir sudah kami menyelenggarakan program siaran sepanjang hari ini di hari Rabu 16 September 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia Ternate, kami yang bertugas, saya Titi, teknik studio di Bung Ijar, serta rekan-rekan di pemancar kayu merah, sampaikan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, mengudara melalui pemancar FM di 101,8 MHz. Kembali mengudara bersama Anda untuk edisi hari ini di Kamis 17 September 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebanggaan kita bersama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Di Pancar Luaskan langsung dari Jalan Sultan Hairu nomor 2, Gedung RE lantai 1. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali program Satu Radio Republik Indonesia Ternate bersama Anda di hari ini Kamis 17 September 2026. Kami yang tergabung di Ternate Pagi, saya Roni, dibantu teknik studio ada Dani Prayoga. Rekan-rekan yang bertugas di pemancar kamera akan mengiringi Anda mendengar. Kami akan mendirikan serangkaian program-program di Ternate Pagi hingga nanti menjelang siang di jam 11. Perjumpaan saya bersama Anda di Ternate Pagi, dan tentu saja program Mas 1 akan mengudara hingga nanti di jam 12 malam, tepatnya pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Anda bisa mendengarkan kami melalui FM di 101.8, terus juga aplikasi RRI Digital dan di streaming untuk selanjutnya di www.rri.co.id. Ada di Maba, selamat pagi, selamat bergabung kembali bersama kami. Di pagi ini Anda juga bisa bergabung bersama kami di stasiun relay kami di sana, di 88,5 FM. Begitu juga di Murtai dan sekitarnya. Selamat pagi juga saya ucapkan, selamat bergabung juga untuk kami pagi ini ya, melalui stasiun relay di 93,6 FM. Baik pendengar, mengawali perjumpaan kita di pagi ini memasuki program Leci Pagi, Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, yang sebentar nanti akan menunaikan sholat subuh. Kami informasikan waktu azan subuh sebentar nanti jatuh pada pukul 5 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur. Sambil kita menantikan kemudian azan subuh, sebelumnya kami persembahkan dulu untuk Anda lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Sekaligus kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami.

Untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saatnya untuk kumandan azan subuh wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Sekaligus kami mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan sholat subuh.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

juga di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hambaku, masing-masing kalian dalam keadaan sesat, kecuali yang telah aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk padaku. Niscaya aku beri petunjuk atau hidayah. Hai hambaku, setiap kalian dalam keadaan lapar, kecuali yang telah aku beri makan, maka mintalah makan padaku. Niscaya aku beri makan. Hai hambaku, masing-masing kalian dalam keadaan telanjang, kecuali yang telah aku beri pakaian, maka mintalah pakaian padaku. Niscaya aku beri pakaian. Hai hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan kesalahan di malam dan di siang hari, dan aku pengampun segala dosa. Maka mintalah ampunanku, niscaya aku ampuni. Hai hambaku, kalian tidak akan bisa memberikan kemudaratan atau kemanfaatan padaku. Hai hambaku, seandainya orang-orang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling bertakwa, tidak sedikit pun menambah kekuasaanku. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik dari manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling jahat sekalipun, niscaya tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan terkini dari kalian, baik manusia dan jin, mereka berkumpul di suatu bukit, mereka semua meminta kepadaku, niscaya aku penuhi semua setiap permintaan mereka, dan itu tidak akan mengurangi sedikit pun yang aku miliki, kecuali hanya seperti sebatang jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Hai hambaku, sesungguhnya ini adalah semua amalan kalian yang aku catat semua untukmu, kemudian akan aku balas. Barang siapa mendapat kebaikan, hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa mendapati sebaliknya atau keburukan, maka janganlah sekali-kali mencaci kecuali terhadap diri.

Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, persembahan lagu-lagu bernuansa islami untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat. Dan sebentar Anda jangan kemana-mana ya, kami akan hadirkan untuk Anda di pagi ini ada kuliah subuh, nanti bisa Anda ikuti sebentar.

Segala pekerjaan tidak pernah lebih sulit daripada kelihatannya bila kita telah mulai mengerjakannya. Letakkan satu langkah kaki di depan langkah yang lain. Ambil selembar kertas dari tumpukan dan mulailah bekerja. Mulailah gali dan jangan berhenti. Jangan cari kenyamanan, tetapi kepuasan dan pencapaian saat apa yang dikerjakan telah selesai. Tidak peduli apa yang dikerjakan, berikan perhatian penuh dan berikan yang terbaik. Jangan terpikir untuk memberikan yang sempurna, cukup yang berharga dan berguna. Nikmati dan hargai kerja kita itu. Banggalah karena kita mengerjakannya. Pekerjaan yang kita kerjakan, apapun jenisnya, itu adalah sebuah kesempatan. Kesempatan untuk menciptakan sebuah perbedaan. Kesempatan untuk menghargai diri sendiri dan orang lain di sekitar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali pagi ini. Kuliah Subuh hadir untuk Anda. Hari ini Kamis 17 September 2026, dan di studio Pro 1 sudah hadir bersama saya, ada Ustaz Usman Muhammad akan bersama kita. Topik kita pagi ini mengenai sebab-sebab Allah menurunkan bencana. Ini bagian kedua ya. Saya langsung menyapa Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Ustaz, mungkin pernah dibahas di bagian pertama ya,
1: ya
0: terkait dengan topik ini.
1: Hari Kamis lalu.
0: Hari Kamis lalu. Kemarin Senin kan Ustaz ya, lagi keluar kota ya.
1: Keluar kota, berada di Jawa Timur.
0: Jawa Timur misalnya. Ya. Oke, jadi pagi ini sudah mengisi kembali untuk kuliah subuh. Anda bisa berinteraksi sama Ustadz, silakan di line telepon 0921312521, juga WhatsApp 0821203751 80. Ustadz, yang terkait dengan pembicaraan kita, banyak hal yang terjadi sekarang ini Ustadz ya.
1: Iya,
0: silakan Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi ja'alana wa iyyakum min ibadihil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunzi qa'ilaha minad dunya ila daris salam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak henti-henti memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan curahan nikmat serta kasih sayangnya kepada kita sekalian, sehingga terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat keafiatan, sehingga alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali walaupun hanya lewat udara. Insyaallah mudah-mudahan dengan kehadiran kita dalam mengikuti setiap saat kegiatan kuliah subuh maupun kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya, insyaallah yang sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kita temui, akan kita nikmati. Yaitu kata Nabi, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalahu Allahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang senantiasa meringankan langkahnya, memudahkan hatinya untuk mau hadir dalam satu majelis ilmu, maka dia akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan langkahnya menuju ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kemudian yang kedua, salawat dan salam tidak henti-henti marilah selalu kita tujukan kepada junjungan kita Al-Mustafa Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga serta tabi'innya. Beliau juga pernah bersabda, "Man shalla alayya wahida sallallahu alaihi asyara." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Artinya kita bersalawat itu adalah untuk mendoakan keselamatan, kesejahteraan, kedamaian untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebenarnya perlu kita ketahui, Rasulullah itu tidak membutuhkan doa kita karena beliau sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Iya.
1: Tetapi dengan perantaraan kita bersalawat ini hanya kembali kepada diri kita masing-masing. Insyaallah orang salah bersalawat akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap aktivitasnya akan berjalan dengan lancar, dijauhkan dari segala macam godaan setan dan lain sebagainya.
0: Amin.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, hari ini kita masih membahas tentang sebab-sebab Allah turunkan bencana. Ini merupakan bagian kedua. Ya, kalau kita lihat kondisi sekarang ini, baik dunia secara global maupun kita di Indonesia ya, secara khusus, banyak sekali hal yang kita temui. Ya, berbagai macam kejadian bencana malapetaka.
0: Satu belum selesai, satu lagi.
1: Satu Ustaz, lagi ya. Muncul, satu lagi muncul. Ada satu pertanyaan, ada yang mengatakan, apakah Allah sudah tidak sayang lagi kepada kita? Ya, benarnya tidak ya. Allah itu sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa sebenarnya segala bencana yang terjadi ini adalah akibat daripada perbuatan kita ya. Pertama, Allah berfirman begini, "Zahral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Segala kerusakan, bencana, malapetaka yang terjadi baik di daratan maupun di lautan, itulah akibat daripada perbuatan tangan-tangan manusia. Itu Nah, kemudian yang kedua Allah katakan begini, Inna Allah la yazlimun nasa syai'an walakinan nasa anfusahum yazlimun. Sesungguhnya Allah sedikit pun tidak bermaksud untuk menzalimi atau menganiaya umat manusia. Tapi manusia itu sendiri yang mau menganiaya dirinya sendiri. Karena apa? Karena hidup ini Allah sudah berikan kita pedoman. Pedoman yang luar biasa Al-Qur'an. Allah katakan unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya kami turunkan Al-Qur'an itu ya pada bulan Ramadan, kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai pedoman hidup bagi umat manusia maupun penjelasan atas pedoman itu dan kemudian pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, sebenarnya kalau manusia mau mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Qur'an, selamat ya. Ya, karena kita kadang-kadang tidak mau mengikuti apa namanya pedoman Al-Qur'an. Pedoman Al-Qur'an itu sebenarnya bukan hanya untuk urusan akhirat.
0: Iya.
1: Tapi semua urusan baik di dunia ini maupun di akhirat itu tercakup dijelaskan dalam Al-Qur'an. Saya memberikan contoh umpamanya dalam salah satu ayat Al-Qur'an Allah katakan ini surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Jadi bukan hanya kepada umat Islam saja.
0: Iya.

0: menangkap orang bawa ayam di kandang kemudian dipotong,
1: bikin
0: ayam bakar, bikin ayam panggang, jadinya haram.
1: Jadi haram.
0: Atau lihat orang punya ayam lewat kata pelpa dia,
1: haram juga.
0: Haram juga. Ya. Itu cara memperolehnya yang tidak halal.
1: Ya, betul. Ya,
0: oleh sebab itu kemudian taiba, taiba itu artinya yang baik. Baik itu mencakup yang baik gizinya maupun mineralnya maupun yang lain-lainnya. Nah, sehingga walaupun halal sekalipun, tapi kalau umpamanya, mohon maaf saja, kalau umpama ada orang-orang punya sakit tertentu kemudian direkomendasikan oleh dokter tidak boleh, jangan dulu makan ini, makan itu, ikuti dia, itu berarti tidak baik bagi kita.
1: Betul.
0: Itu satu hal yang luar biasa ya. Jadi kemudian wala tattabi khutwa syaitan, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Karena setan itu adalah musuh yang paling nyata bagimu. Jadi umpamanya makan yang terlalu berlebihan juga tidak boleh.
1: Yeah.
0: Nah, itu petunjuk Al-Qur'an umpamanya kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya makan dan minumlah kamu tapi jangan berlebihan. Nah, karena sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang suka berlebihan.
1: Berlebihan, betul.
0: Makan berlebihan bukan lagi mendatangkan manfaat tapi malah mendatangkan mudarat. Nah, itu. Jadi sebenarnya petunjuk luar biasa. Cuma kadang-kadang manusia enggan untuk mau melihat itu. Pamannya, pertama Allah katakan begini, itu sudah pernah saya kita bahas pada hari Kamis yang lalu, karena kemudian seharusnya hari Senin kemarin ada kelanjutan.
1: Iya.
0: Ya, cuma karena saya sementara ada di Surabaya, ada kegiatan, ada suatu kegiatan. Nah, Allah katakan begini, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafataha alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fadhab bima kamu yaksibun. Artinya, jika seandainya, ya kata Allah, jika seandainya penduduk satu negeri itu, satu daerah itu, satu kampung, satu negara itu secara keseluruhannya, mereka beriman dan bertakwa atau mau melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan segala yang dilarang oleh Allah, kata Allah, la fatahna alaihim barakati minas samai wal ard, niscaya kami akan bukakan pintu berkat dan pintu rahmat dan ditujukan kepada mereka. Kalau pintu rahmat dan berkat Allah diturunkan baik dari langit maupun dari bumi, kata Allah, tidak mungkin bencana turun.
1: Baik, Ustaz, ada yang bergabung, kita angkat.
0: Iya, silakan kita terima dulu.
1: Ya, halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Iya,
2: Ustaz.
1: Ya, Pak Jojo ya.
0: Iya, Jojo. Oh, lihat teguru lau gue.
2: Jo. Iya.
0: Prihatin yang keadaan sekarang kapan sampai.
2: Saya, Ustaz, Ujanis. Topiknya sangat menarik ya, sebab Allah turunkan bencana. Ini kemarin Jojo dengar berita di RRI juga, jam 6 kemarin. Mudah-mudahan jauh dari kita punya daerah ini.
1: Amin.
2: Akan terjadi itu gempa berskala besar. Jam 6 sore kemarin itu. Nah, ini yang tadi saya kembali ulang ke ayam tadi. Toko ni tolak kabeh, ni boyo kabeh ni. Toko ni belum sejako, belum walau alam pimanun. Ini yang tuh perlu jelaskan terus. Orang wajar je. Toko tay ayam lalap enak, dua tifo terus. Ini yang jadi persoalan. Salah satu yang perlu sampaikan kita, Ustaz.
1: Baik.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Jojo, betul. Jadi maksud dari Pak Jojo tadi, tadi bahasa, pakai bahasa Tidore tadi, artinya kadang-kadang ayam ini, ayam potong ini, potong di laut, potong kadang banting dia, kadang putar dia po leher. Padahal proses pemotongan penyembelian hewan itu dijelaskan juga, diatur dalam Islam. Walaupun pemain tadi saya bilang dia itu halal, daging ayamnya halal, tapi prosesnya yang tidak halal akan menjadi haram. Ya, seperti cara potongnya, cara sembelihnya tidak benar, juga tidak boleh. Nah, oleh sebab itu makanya sekarang ini pemerintah kita ya lewat majelis ulama maupun sekarang pemerintah sudah mengambil alih itu dengan badan halal itu ya, seharusnya semuanya itu harus melalui sertifikasi halal. Jadi oleh sebab itu kita juga kaum muslimin dan muslimat sekalian mengkonsumsi sesuatu ya tentunya kita perhatikan, yang pertama sekali kita perhatikan itu adalah apa namanya halalnya, apakah itu halal atau tidak, sudah ada label halalnya atau tidak ya. Jadi sebab itu kita juga memakan barang, jadi termasuk salah satu ya, salah satu bencana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah diantaranya itu adalah selalu mengkonsumsi barang yang

0: tidak halal. Ya. Jadi umpama tadi saya kasih contoh juga dalam ayat tadi, thayyiban tadi, kalau memang tidak baik dan baik kesehatan jangan makan.
1: Ya.
0: Nah itu. Jadi oleh sebab itu makanya kita berharap kepada pemerintah kita maupun kepada apa namanya pribadi-pribadi masing-masing, jangan sekedar kita menerima dan mengkonsumsi sesuatu tapi kita perhatikan kira-kira halal atau tidak. Halal itu tadi saya katakan ada dua, halal zatnya maupun halal cara memperolehnya, proses untuk mendapatkan itu ya. Jadi kalau umpamanya kita sudah tahu persis bahwa ayam potong itu proses pemotongannya tidak sesuai dengan syariat Islam, ya jangan kita konsumsi. Maka orang di sini kan sebenarnya banyak ayam-ayam itu pelihara ayam kampung. Cuma sekarang ini orang cari selalu yang gampangnya saja ya. Nah, sehingga akhirnya terjebak kepada hal-hal yang subhat, makan ya, sampai kepada yang haram itu.
1: Betul,
0: begitu Jojo. Jadi oleh sebab itu makanya ya kalau Jojo di Teloko itu kalau ada halaman rumah bagus, pelihara ayam kandang baru 2-3 kandang di belakang supaya pikir ya saya di rumah di bawah juga saya begitu ada kandang kecil itu saya akan ada taruh ayam barang 2-3 ekor situ dia sebesar supaya bisa dikonsumsi atau sembelih ya, pada dia.
1: Betul.
0: Baru sekarang ini kadang-kadang tong tidak mau repot jadi itu masalahnya. Jadi oleh sebab itu makanya Allah katakan tadi dalam ayat yang saya baca surat Al-Araf ayat 96. Nah, seandainya penduduk satu negeri itu mereka beriman dan bertakwa, niscaya Allah akan turunkan buka pintu berkat dan rahmat baik dari langit maupun dari bumi. Nah, kalau seandainya rahmat dan berkat itu turun, tidak mungkin bencana turun. Nah, tapi pada akhir ayat itu Allah katakan, walakin kadzabu fa'adnahum bima kanu yaksibun. Tapi ada manusia yang mendustakan, yang tidak mau meyakini ayat-ayat kami, maka kami ajab mereka disebabkan karena perbuatan mereka sendiri. Jadi segala yang kita menimpa kita ini sebenarnya adalah akibat daripada perbuatan kita sendiri sebenarnya. Kita mau menjerumuskan diri kita. Pada ayat tadi Allah katakan, wala tatabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Ya, innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang paling nyata bagimu. Begitu Pak Jojo. Jadi oleh sebab itu tong hindari segala hal-hal yang syubhat ya. Nah, kemudian yang kedua yang menjadi sebab turunnya bencana, Allah katakan karena kita berpaling dari mengingat Allah ya. Nah, dalam surat Thaha ayat 124 Allah katakan begini ya. "Waman arada an dzikri fa inna lahu ma'isatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Artinya barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah ya, yang tidak mau mengikuti peringatan-peringatan Allah, maka akan kami jadikan hidup mereka menjadi susah. Bayangkan, akan menjadi susah, hidup ini menjadi susah, menjadi sulit. Jadi kalau kita hidup ini selalu kita mengingat Allah ya, ingatlah kepada Allah. Allah katakan begini, fadhkuruni adhkurukum. Ya, ya kita terima dulu
1: saat ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya. Bung Tahir Susupu, silakan Bung Tahir.
0: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Ya. Ini salat ini kan dibilang salatlah mencegah perbuatan keji dan mungkar.
0: Iya.
2: Ciri-ciri orang yang salat tapi dia selesai dia tidak mencegah, terus pergi rumah untuk keji bagaimana Ustaz? Dia mendirikan salat tapi dia tidak bisa tidak mencegah itu.
0: Jadi salatnya jalan, perbuatan mungkar juga jalan, begitu betul.
1: Terputus.
0: Oke, terima kasih Bung Tahir. Betul, dalam Al-Quran Allah katakan, aqimish sholata, inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Dirikanlah salat, karena sesungguhnya salat itu akan mencegah segala macam perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Tapi yang menjadi masalah ini, tadi pertanyaan Bung Tahir di Sesupu ini, salatnya jalan, tapi perbuatan mungkar juga jalan. Nah, ini Allah katakan juga dalam Al-Qur'an begini. Wasta'inu bis-sabri was-salat fa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Artinya, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, ya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, tapi itu memang sungguh berat. Kata Allah, illa alal khashin, terkecuali orang-orang yang khusyuk. Nah, jadi kalau umpamanya Bung Tahir ya, Bung Tahir kalau ada kesempatan ke Ternate, Saya ada punya buku keempat yang saya terbitkan baru beberapa bulan lalu sudah terbit, yaitu buku itu judulnya 5 apa kriteria ya untuk mendapatkan menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Di situ saya bahas tentang masalah salat khusyuk ini. Nah, karena salat itu yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar itu adalah orang-orang yang salatnya khusyuk. Nah, khusyuk itu artinya begini, dia melaksanakan salat, dia berusaha memahami apa yang dia lakukan, dia memahami apa yang dia kerjakan, dia memahami apa yang dia baca dalam salat. Nah, dalam salat itu ada bacaan-bacaan mulai dari takbiratul ihram, kemudian doa iftitah, suratul fatihah dan seterusnya ya, ruku, itidal, sujud, itu perlu difahami maknanya. Nah, kalau orang sudah bisa memahami maknanya itu, insya Allah dia akan menjadi orang yang khusyuk. Dan itu saya sudah usaha menuliskan dalam sebuah buku dengan judul itu ya, bahwa 5 kriteria metodologi untuk menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Kan dalam Al-Quran Allah katakan begini, Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang beriman ya, yang pertama sekali adalah apabila mereka salat mereka khusyuk. Nah, jadi kehusuan salat ini, apa yang dilakukan harus difahami, apa yang dibaca harus difahami, diketahui maknanya, kemudian dibawa ya, setelah selesai salat, apa yang dilakukan, apa yang dibaca dalam salat itu dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Ya, umpamanya saya berikan contoh muntahir. Dalam salat kan kita baca suratul Fatihah umpamanya. Suratul Fatihah itu salah satu ayatnya kan begini, Ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa? Ya Allah, tunjukilah aku ke jalan yang lurus, jalan yang benar. Nah, seharusnya difahami itu, kemudian diusahakan dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Umpamanya Bung Taher punya kerja sebagai pedagang umpamanya. Ya, pedagang itu jual barang-barang kebutuhan ya, manusia, kebutuhan masyarakat. Nah, kemudian ketika Pak Tahir, Bung Taher dalam kegiatan itu kemudian dihadapkan dengan penjual itu kan, namanya orang penjual pedagang itu ingin cari untung, ingin cari untung terus kurangi timbangan ya, kurangi meter ukuran dan lain sebagainya. Kita ingat dalam salat kita baca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah aku ke jalan yang lurus. Kalau itu selalu diingat, insya Allah Bung Tahir tidak akan melakukan kecurangan dalam sekecil apapun. Nah, karena mengurangi timbangan ukuran itu Allah ketegaskan dalam Al-Quran juga, wailul lil mutaffifin, celakalah neraka wail itu disediakan khusus bagi orang-orang yang suka mengurangi timbangan ukuran dan lain sebagainya. Begitu juga seorang pegawai negeri, pejabat dan lain sebagainya, ketika dia melaksanakan aktivitasnya, melaksanakan tugas amanahnya sebagai seorang pejabat, sebagai seorang pegawai, kemudian dia bawa ihdinas siratal mustaqim itu, walaupun sehebat apapun godaan dan bujukan rayu itu datang, dia tidak akan tertarik. Ya, pamannya ya sekarang ini kan, mohon maaf saja, ya kemarin kita bahas juga di Madura, kemarin di Surabaya, di Jawa Timur kemarin itu, termasuk masalah-masalah yang seperti ini. Timbul pertanyaan begini, sekarang ini ada KPK, ada jaksa, ada polisi, dan segala macam aparat-aparat penegak hukum itu, banyak begitu banyak. Tapi kenapa korupsi tidak bisa tidak bisa hilang, malah semakin menjadi-jadi. Ini ada apa? Ini karena apa? Karena orang, saya yakin mereka itu salat. Mamanya kalau dia orang Islam pasti salat. Ya, tetapi makna dan hakikat salat itu dia tidak bawa dalam kehidupan sehari-hari. Hanya sebatas ritual-ritual belaka diselakan ketika salat. Ya. Tetapi dia tidak bawa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini menjadi masalah, Bung Taher. Kalau sampai itu, maka sekarang ini kita usahakan sedemikian rupa, terutama di lingkungan keluarga kita mulai bina membangun ya. Ya, saya sering mengatakan begini, bahwa segala yang bermuara yang terjadi dalam masyarakat luas itu sebenarnya bermuara dari pendidikan dan gemblengan keluarga yang tidak baik ya. Ada seorang ahli filsafat yang bernama Erich Fromm, dia mengatakan begini, jika seandainya Anda ingin membangun sebuah bangsa, maka bangunlah masyarakatnya. Jika ingin membangun masyarakat, maka bangunlah keluarganya. Jika ingin membangun keluarga, maka bangun manusianya. Dan jika ingin membangun manusia, maka bangun hatinya.
3: Hati.
0: Nah, jadi hati itu harus digembleng. Ya. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini. Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa dalam tubuh setiap manusia itu ada sepotong daging atau segumpal darah. Idza saluhat saluha jasadu kullu. Apabila dia baik, maka baik seluruh tubuh manusia. Wa idza fasadat fasada jasadu kulluhu. Dan apabila dia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh manusia. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwa yang sepotong daging atau segumpal darah itu adalah hati. Yang dimaksud adalah hati nurani.
3: Yeah.
0: Nah, kalau hati nuraninya rusak, akan bermuara kepada segala macam perbuatan yang akan rusak. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari regulasi negara kita ini, ya sebenarnya luar biasa, cuma tidak dilaksanakan. Yeah. Saya pernah menyampaikan kepada salah seorang pejabat, ya Pak, sebenarnya mohon maaf saja, ini kita ini membangun penyelenggara negara ini, membangun negara ini, cara berpikirnya terbalik, Pak. Dia bilang, oh bagaimana Ustaz, kok bisa bilang terbalik? Nah, begini, kita simak lagu Indonesia Raya, Pak.
3: Ya.
0: Itu saya. Lagu Indonesia Raya itu kan dia bilang begini, salah satu baitnya, salah satu kalimatnya kan dia lagu bilang gini, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Seharusnya jiwa dulu yang dibangun, baru badan. Tapi mohon maaf saja, kita lihat selama ini kan, hanya yang difokus itu adalah pembangunan fisik.
3: Ya.
0: Tapi sebenarnya mentalnya dia itu akibatnya. Nah, saya pernah mengikuti Mas Rembang di tingkat kelurahan diundang. Tapi mulai dari awal sampai akhir tidak ada bahas masalah bagaimana pembinaan mental generasi muda dan lain sebagainya. Tidak. Yang dibicarakan itu adalah jalan lingkungan, saluran air dan lain sebagainya. Tapi karena mentalnya tidak dibangun, saluran air itu seharusnya air yang mengalir. Tapi nyatanya apa? Penuh dengan sampah-sampah. Ya. Botol-botol aqua, botol-botol sampai saya bilang kursi rusak, membuang masuk dalam got, dalam barangka. Itu kenapa mentalnya tidak dibangun. Jadi saya kira itu, Bung Taher, jadi kita sebenarnya kalau ingin supaya salat itu mencegah kita perbuatan keji dan mungkar, ya kita sadari dan kemudian apa yang kita lakukan harus kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Saya kira itu karena waktu yang membatasi kita, insya Allah kita akan lanjut lagi pada pertemuan berikutnya.
3: Baik.
0: Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Bung Jojo di Koloko, kemudian Bung Taher di Susupu, begitu juga yang lainnya. Mungkin ingin bergabung tapi karena waktu yang sangat terbatas, insya Allah kita akan jumpa lagi pada hari Senin yang akan datang.
3: Baik.
0: Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sudah kita ikuti kuliah subuh ya bersama Ustadz Usman Muhammad tadi dengan topik penyebab-penyebab bencana yang terjadi sekarang. Bagian kedua nanti kita bahas lagi, pertemuan berikutnya nanti bersama Ustadz Usman Muhammad nanti kita bahas selanjutnya. Kita akhiri dulu pendengar, dan selanjutnya kami akan sampaikan warta pagi dari redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate.

0: pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi. Saudara, mengawali Warta Berita Pagi ini berikut kami sampaikan topik utama. BMKG meminta masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana megatrans di Maluku Utara, sekaligus mengetahui tindakan yang harus dilakukan saat gempa kuat terjadi. Tepuk tangan dan sorot mata penonton mengiringi tiga peserta asal Maluku Utara ketika menuntaskan penampilan mereka di atas panggung MTQ Semarang. Dua informasi tersebut kami rangkai dengan informasi lain dari wilayah Maluku Utara. Informasi-informasi tersebut bisa Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id. Aplikasi RRI Digital pada perangkat Android juga iOS. Pemancari Lemorotai di 93,6 FM, Maba Halmahera Timur 88,5 FM. Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 di 95,1 FM. Saudara, inilah Warta Berita Pagi selengkapnya, Kamis 17 September 2026. Bersama saya, Roni. Saudara, BMKG meminta masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana megatrans di Maluku Utara, sekaligus mengetahui tindakan yang harus dilakukan saat gempa kuat terjadi. Berikut laporan Davi Baba.
1: Masyarakat di wilayah pesisir Maluku Utara diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi gempa bumi kuat dan tsunami. Langkah tersebut dinilai penting mengingat Maluku Utara berada di kawasan tektonik aktif dengan sejumlah sumber gempa di sekitarnya. Kepala Stasiun Geofisika Kelas 3 Ternate, Gede Riksana Yasa, menyampaikan hal itu dalam dialog interaktif Ternate pagi ini di Pro 1 RRI Ternate Rabu pagi. Ia menjelaskan, masyarakat perlu memahami karakteristik gempa megatras sekaligus mengetahui tindakan yang harus dilakukan secara cepat ketika gempa kuat terjadi. Megatras merupakan zona pertemuan antar lempeng tektonik ketika satu lempeng menunjam ke bawah lempeng lainnya. Pada bidang pertemuan tersebut, pergerakan lempeng dapat terkunci sehingga tekanan terus terakumulasi dalam waktu yang panjang. Ketika tekanan tersebut dilepaskan secara tiba-tiba, dapat terjadi gempa bumi dengan kekuatan sangat besar. Jika gempa terjadi di bawah laut dan menyebabkan perubahan dasar laut, pergerakan tersebut berpotensi memicu tsunami yang mengancam kawasan pesisir. Menurut Gede, salah satu hal penting yang harus dipahami masyarakat adalah gempa megatras tidak dapat diprediksi secara pasti kapan akan terjadi.
2: Bagian utara dari Maluku Utara itu ada zona megatras. Filipina bagian selatan, di situ megatras yang punya potensi gempa bumi itu 8,2. Itu sebelah utaranya. Sebelah barat dari Maluku Utara itu ada dua subduksi, subduksi Halmahera dan subduksi Sangihe. Dan ada juga di antaranya itu yang memicu gempa tanggal 2 April 2026 kemarin, itu ada patahan Mayau. Tiga ada subduksi itu berpotensi terjadi gempa besar juga, di atas 8 juga, bisa membangkitkan gempa bumi sebesar 8,8.
1: Gede menjelaskan masyarakat yang berada di kawasan pesisir harus segera menjauh dari pantai setelah merasakan gempa kuat. Untuk memudahkan masyarakat mengingat langkah tersebut, Gede menekankan prinsip 20 detik kurang dari 10 menit dan 20 meter sebagai panduan evakuasi mandiri.
2: Yang kita harus lakukan adalah harus menguasai bagaimana caranya melakukan evakuasi mandiri. Karena gempa bumi besar yang bisa menimbulkan tsunami, waktu yang dibutuhkan penjalaran tsunami dari pusat ke pusat gempa baik di utara maupun di selatan maupun di sebelah barat itu kurang dari 10 menit. Jika evakuasi mandiri ini harus sudah kita kuasai, sudah kita latih sering, sehingga begitu ada tanda-tanda gempa bumi yang menyebabkan tsunami, itu pasti masyarakat tidak menunggu lagi sirene atau perintah evakuasi dari BPBD, dari pemerintah, langsung menuju ke tempat yang aman.
1: Gede mengatakan, waktu menjadi faktor penting karena tsunami yang dipicu gempa lokal dapat tiba di kawasan pesisir dalam waktu relatif singkat. Karena itu masyarakat tidak dianjurkan menunggu kepastian dari sirine maupun informasi lanjutan sebelum melakukan evakuasi mandiri. Kondisi geografis Maluku Utara khususnya sejumlah wilayah pesisir yang berdekatan dengan perbukitan dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai jalur evakuasi. Warga perlu mengenali akses menuju tempat tinggi dari rumah, tempat kerja, sekolah maupun lokasi aktivitas sehari-hari. Masyarakat juga diminta mengikuti rambu dan jalur evakuasi yang telah disiapkan pemerintah daerah. Jika lokasi tempat tinggi sulit dijangkau, bangunan bertingkat yang kokoh dan telah ditetapkan sebagai tempat evakuasi dapat menjadi alternatif dengan tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Gede menegaskan kesiapsiagaan menjadi kunci karena tidak ada yang dapat memastikan kapan gempa besar akan terjadi. Masyarakat yang memahami ancaman dan telah memiliki rencana evakuasi akan lebih siap mengambil tindakan ketika guncangan terjadi. Davi Baba melaporkan.
0: Kita berpindah ke informasi lain, tepuk tangan dan sorot mata penonton mengiringi tiga peserta asal Maluku Utara ketika menuntaskan penampilan mereka di atas panggung. Sekitar 20 menit ketiganya menyampaikan pesan tentang ancaman krisis iklim dan polusi global di hadapan dewan juri dan ratusan penonton. Berikut laporan Wayudi Yaya.
3: Kafilah Maluku Utara kembali menunjukkan penampilan maksimal pada Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 di Semarang, Jawa Tengah. Kali ini, giliran peserta cabang Syahril Quran Regu Putri nomor tampil 45 yang mengangkat tema Gerakan Kolektif Menghadapi Krisis Iklim dan Polusi Global. Tiga peserta Maluku Utara masing-masing Nurul Ijam Muhammad Zabir, Indriani Kordi, dan Sawira S. Sarjan tampil kompak di hadapan dewan juri dan ratusan penonton yang memenuhi gedung Profesor Sudarto, Universitas Diponegoro, Semarang, Rabu 16 September 2026. Sekitar 20 menit berada di atas panggung, ketiganya menjalankan peran masing-masing dengan penuh percaya diri, mulai dari pembacaan Al-Quran, sarih tilawah, hingga pensyarah. Menariknya, berada di urutan tampil terakhir tidak membuat mereka kehilangan semangat. Meski sebelumnya telah menyaksikan penampilan peserta dari sejumlah provinsi lain, justru kondisi itu menjadi pemacu untuk memberikan penampilan terbaik dalam ajang nasional tersebut. Nurul Ijam mengatakan, krisis iklim dan polusi udara merupakan ancaman lintas batas yang berdampak terhadap kehidupan manusia dan ekosistem di seluruh dunia. Menurutnya, peningkatan emisi gas rumah kaca, degradasi tanah, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga tingginya angka kematian akibat polusi udara membutuhkan respons bersama.
4: Pada tahun
3: usai menuntaskan penampilan, ketiga peserta mengaku lega sekaligus bahagia. Perasaan haru bercampur dengan tegang setelah berbulan-bulan menjalani latihan dan mempersiapkan naskah.
5: Alhamdulillah, senang, bahagia, terharu juga, tegang, deg-degan, semua.
6: Pasti setiap tampil pasti deg-degan.
5: Banyak latihan, banyak naskah baru, terus banyak latihan baru juga.
3: Mereka menyebut arahan dan ketegasan pelatih serta doa dan dukungan masyarakat Maluku Utara menjadi salah satu faktor yang membantu mereka tampil optimal di atas panggung. Momen haru terjadi sesaat setelah ketiganya keluar dari panggung. Pelatih langsung menyambut dan memeluk mereka dengan air mata kebanggaan. Pelukan serupa juga datang dari tim ofisial serta para pelatih dari cabang lomba lainnya. Bagi kafilah Maluku Utara, penampilan Syahril Quran ini bukan sekadar mengejar hasil perlombaan, tetapi menjadi ruang untuk menyampaikan pesan bahwa menghadapi krisis iklim dan polusi membutuhkan gerakan bersama. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Saudara, kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara tercatat meningkat sepanjang 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda dari Kepulauan Sula.
7: Kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara tercatat meningkat sepanjang 2026. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula, Faujan Iqbal, mengatakan, hingga September 2026, pihaknya telah menangani sebanyak 21 perkara tindak pidana kekerasan seksual. Sementara itu terdapat 4 perkara kekerasan terhadap anak yang telah disidangkan dan sudah diputuskan oleh pengadilan.
8: Perkara TPKS yang ada di Kepulauan Sula saat ini sudah mencapai 21 perkara. Dan ada juga perkara yang dilakukan terhadap anak, sudah ada sekitar 4 yang sudah disidangkan dan sudah putus ya, gitu ya. Gitu. Saat ini adapun terima jumlah SPDP yang diterima oleh Kejari Kepulauan Sula sudah mencapai 72 perkara.
7: Ia menyatakan untuk kasus kekerasan seksual secara keseluruhan sesuai dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP sebanyak 72 perkara. Menurutnya jumlah SPDP yang diterima Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula tersebut menunjukkan adanya peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menyebut penanganan kasus kekerasan seksual menjadi tantangan tersendiri karena sebagian besar pelaku justru berasal dari lingkungan terdekat korban. Faujan menambahkan berdasarkan perkara yang ditangani, terdapat sejumlah faktor yang melatar belakangi terjadinya kekerasan seksual. Di antaranya pelaku dipengaruhi minuman beralkohol yang membuat pelaku kehilangan kontrol diri serta adanya hubungan asmara antara pelaku dan korban. Selain itu, ia mengimbau kepada masyarakat, khususnya para orang tua, untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak guna mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Ia juga meminta orang tua memperhatikan aktivitas anaknya, termasuk membatasi aktivitas di luar rumah hingga larut malam. Dari Kabupaten Kepulauan Sula, reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia, Ternate. Saudara, program Career Development Center Universitas Indonesia atau CDCUI mendorong pemerintah daerah memperkuat perlindungan terhadap sumber daya genetik, khususnya pala dan cengkih di Maluku Utara. Laporan Faisal Amin.
9: Program Crop Diversity Conservation for Sustainable Use Indonesia atau CDCUI mendorong pemerintah daerah memperkuat perlindungan terhadap sumber daya genetik, khususnya pala dan cengkeh di Maluku Utara. Koordinator Provinsi Program CDCUI, Hamka Kare Pesina, mengatakan hal tersebut usai menghadiri Forum Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Genetik Lintas Sektor di Ruang Rapat Wali Kota Tidore Kepulauan pada Selasa 15 September 2026. Menurut Hamka, forum koordinasi bersama pemerintah daerah diharapkan dapat menghasilkan berbagai usulan nantinya menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyusul kerangka perlindungan sumber daya alam genetik di Maluku Utara. Ia mengatakan pala dan cengkeh di Maluku Utara tidak hanya bernilai sebagai komoditas, tetapi juga memiliki sejarah dan nilai budaya yang telah mengakar di tengah masyarakat Maluku Utara.
10: Karena kita tahu bersama bahwa memang pala dan cengkeh itu merupakan komoditas yang sejarah sudah menjadi sesuatu yang memang turun-temurun.
9: Namun, kata Hamka, terikatan masyarakat terhadap kedua komoditas tersebut menghadapi tantangan. Dalam beberapa tahun terakhir, keberadaan dan pengolahan pala serta cengkeh mulai tergerus sehingga perlukan peran pemerintah dalam menjaga keberlanjutannya.
10: Tapi realitas di lapangan, kalau kita lihat beberapa tahun terakhir, komoditas ini perlahan-lahan itu mulai dihilangkan. Nah, untuk itu, untuk menjaga eksistensi keberadaan itu, maka pengelolaan sumber daya genetik itu perlu dilakukan oleh pemerintah.
9: Kami menambahkan, forum koordinasi menjadi salah satu instrumen untuk menyampaikan masukan kepada pemerintah daerah terkait kebijakan pengelolaan dan perlindungan sumber daya genetik. Dalam forum tersebut juga ditetapkan forum koordinasi pengelolaan sumber daya genetik Kota Tidore Kepulauan dengan Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Lukumalamu ditetapkan sebagai Ketua Forum, Kepala Dinas Pertanian Fauji Robo sebagai Sekretaris, dan Kepala Baperida Saiful Bahri Latif sebagai Wakil Ketua. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Roni bersama Teknik Muntasi Dani Prayoga, Desiditor Sakir Saleh. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Peringatan sudah pukul 6 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur. Saya ucapkan selamat pagi dulu ya untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di pagi ini untuk Ternate Pagi. Nah, serangkaian program-program kami akan hadirkan menemani waktu pagi Anda. Hari Kamis, kita tanpa terasa sudah di pertengahan bulan ya, sudah di 17 September 2026. Sudah di September, di pertengahan bulan ini, tapi cuacanya tidak berubah loh ya. Masih sama seperti di 3 bulan kemarin ya, masih sama sepertinya. Dan belum ada tanda-tanda hujan. Tapi pagi ini ya sudah, biasanya pagi begini ya, tapi mungkin sebentar lagi matahari akan keluar dan memancarkan sinarnya kembali. Apakah cuacanya sama juga seperti hari kemarin? Nah, nanti kita update cuaca pendengarnya. Jangan lewatkan, nanti ada informasi ya, ragam informasi lah kita akan bagi untuk Anda. Banyak informasi dari daerah kita sendiri dan Maluku Utara saya akan berikan. Dan sebentar di jam 8 sekitar lebih 5 menit Anda bisa ikuti ada dialog aspirasi 1000 pulau ya, Korwin Nusantara 3 nanti bersama RRI Ambon, RRI Tual, Ternate, kami sendiri, Bula, juga Samlaki, dengan topik sebentar terkait dengan musim panas lah sekarang, ancaman El Nino, lahan pertanian di SBT mengering, apa langkah pemerintah kabupaten dan DPRD di sana ya. Nanti bersama rekan-rekan di program Satu Bula, nanti bersama Anda dalam aspirasi 1000 pulau sebentar, Korwil Nusantara 3, jangan Anda lewatkan. Nanti bisa berinteraksi ya sebentar bersama rekan-rekan di program Satu Bula. Serangkaian informasi juga kita akan update untuk Anda pendengar pagi ini bersama program Satu. Yang pasti Anda tetap di sini ya, yang selagi stay tune bersama kami di 101,8 ataupun aplikasi RRI Digital, begitu juga lewat streaming di www.rri.co.id. Maba, selamat pagi juga di sana yang lagi dengar melalui stasiun relay kami di sana juga di Morotai dan sekitarnya.

107,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat pagi sekali lagi untuk Anda ya, sudah menyiapkan semua terkait dengan kelengkapan Anda sebelum Anda berangkat ke tujuan untuk melakukan berbagai kegiatan hari ini, aktivitas dan ya pasti urusan pekerjaan lah yang harus Anda selesaikan di hari Kamis hari ini. Kita berharap semuanya sudah disiapkan ya. Baik, sebelumnya mari kita update sama-sama cuaca hari ini bagaimana bersama Programa 1. Yuk kita lihat cuaca di hari Kamis.

peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, rilisan cuaca di seluruh wilayah di tanah air pada 17 September. Berdasarkan pantauan BMKG pada dasarian 1 September 2026, sekitar 81% zona musim di Indonesia masih saja memasuki musim kemarau. Sebanyak 1.637 titik mengalami hari tanpa hujan ekstrim, yakni lebih dari 60 hari, terutama di Indonesia bagian selatan. Kondisi kering ini diperkuat El Nino kategori sangat kuat dengan anomali suhu muka laut Nino 3,4 mencapai kira-kira 2,76 derajat Celcius. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, dan juga memicu meluasnya kabut asap. Kondisi kering juga membuat suhu udara meningkat, suhu maksimum di atas 36 derajat Celcius tercatat di seluruh wilayah seperti di Lampung, Aceh, Banten, Kalimantan, serta Sulawesi. Selain itu, angin kencang terjadi di sejumlah daerah akibat penguatan monsoon Australia, kerusakan bangunan, pohon tumbang, dan gangguan transportasi. Ini berada di Cimahi, Jawa Barat, serta Situbondo dan Mojokerto, Jawa Timur. Meski kemarau mendominasi sekarang, hujan sedang hingga lebat masih terjadi secara lokal dipengaruhi aktivitas gelombang Rossby Equator dan gelombang Kelvin serta adanya pertumbuhan dan belokan angin di sejumlah wilayah Indonesia mendukung pertumbuhan awan hujan. Baik, sedangkan informasi terkait dengan cuaca ini saya langsung menuju ke Sumatera di Banda Aceh, Medan, Padang, dan Pekanbaru. Di sana hujan dengan intensitas ringan, sedangkan Jambi berawan, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung, yaitu udara kabur. Dari Sumatera saya berpindah ke Jawa, Serang dan Jakarta berawan, Bandung, Semarang, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Surabaya berawan tebal. Bali dan Nusa Tenggara hari ini Denpasar berawan, Mataram cerah berawan, Kupang berawan tebal. Kita berpindah ke Kalimantan, Pontianak di sana berkabut, Palangkaraya dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan, Banjarmasin udara kabur, Samarinda berawan tebal. Bagian Sulawesi hari ini seperti Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan, Makassar, Kendari, Gorontalo berawan tebal, sedangkan Manado cerah berawan. Bagian timur, Ternate masih berawan tebal, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan, sedangkan Sorong, Nabire, dan Merauke adalah udara kabur. Informasi dari portal rri.co.id terkait dengan cuaca, pendengar, saya kembali ke Maluku Utara. Dari BMKG, Stasiun Geofisika Ternate, rilisan di hari ini memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara akan beragam ya. Berdasarkan informasi rilisan melalui laman BMKG, sejumlah wilayah kabupaten kota di Maluku Utara diprediksi mengalami kondisi diliputi kabut asap. Sementara beberapa wilayah lain tampaknya akan berada dalam kondisi berawan hingga udara kabur. Secara umum, suhu udara di Maluku Utara diperkirakan berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius. Adapun tingkat kelembapan udara berada pada kisaran 43 hingga 99%. Dengan kondisi yang berbeda-beda di setiap daerah sesuai dengan karakteristik geografisnya masing-masing. Dan kita lihat, saya mau menuju ke Halmahera Barat. Cuaca di sana kabut asap ya, suhu 21 sampai dengan 29 derajat Celcius. Kelembabannya 59 sampai dengan 99%. Itu di Halmahera Barat. Sedangkan di Halmahera Tengah yaitu cuaca berawan, suhunya 25 sampai dengan 27 derajat Celcius, kelembapan udara 76 sampai dengan 88%. Nah, di bagian lain untuk Maluku Utara, Halmahera Utara hari ini juga kabut asap ya dengan suhu 21 sampai dengan 32 derajat Celcius. Halmahera Selatan berawan dengan suhu 24 sampai dengan 28 derajat Celcius, sedangkan Kepulauan Sula yaitu juga cuaca berawan dengan suhu 25 sampai dengan 27 derajat Celcius. Sedangkan Halmahera Timur yaitu cuaca kabut asap 20 sampai dengan suhunya 20 sampai dengan 29 derajat Celcius. Kita berpindah ke Pulau Morotai. Pulau Morotai hari ini cuacanya juga kabut asap dengan suhu udara 25 sampai dengan 30 derajat Celcius. Sedangkan Pulau Taliabu udara kabur dengan suhu 19 sampai dengan 25 derajat Celcius. Kota Ternate hari ini cuaca juga berawan dengan suhu 26 sampai dengan 27 derajat Celcius. Dan Kota Tidore Kepulauan yaitu cuaca kabur dengan suhu 22
sampai dengan 27 derajat Celcius. Itu dia serangkaian informasi cuaca di seluruh wilayah di tanah air dan juga Maluku Utara pada umumnya hari ini ya. Sepertinya tidak berubah sampai dengan mungkin sore sampai dengan siang dan sore dan malam juga seperti sama ya. Ragam informasi masih kami akan update untuk Anda pendengar di pagi hari ini untuk Ternate Pagi. Kita ke lagu dulu ya.

0: Waduh. Jalan-jalan ke Cikini, sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini, kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete, di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT, ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu, jangan ya Bu Rini ya, dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih, jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT, minum kopi baca koran, paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate. Selamat bergabung untuk Anda yang baru saja bersama kami di sini di Ternate Pagi ya, yang sudah bersiap-siap untuk melangkah meninggalkan rumah dan menuju ke tempat tujuan Anda untuk menyelesaikan segala urusan Anda hari ini terkait dengan pekerjaan. Udah harusnya Anda isi perut dulu pagi begini ya, biar ada semangatnya. Apa? Sarapan. Itu yang sangat penting sih untuk menunjang Anda dengan segala aktivitas hingga nanti selesai di sore. Tapi siangnya Anda makan siang kan, jadi udah makannya seadanya saja. Kalau pagi ya sarapan seadanya saja lah, jangan sampai terbawanya Anda pagi terus ngantuk karena kebanyakan makan begitu ya. Ada beberapa informasi dari wilayah Maluku Utara, salah satunya terkait dengan Maluku Utara terbaik nasional layanan investasi. Kita lihat bagaimana informasi tersebut. Begitu juga ada paket TIFA Maluku Utara memperkuat kapasitas pengolahan pesisir. Dan ini sepertinya ada 3 kebakaran terjadi beruntun ya di Morotai. Ada kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di sekitaran wilayah Maluku Utara di Halmahera, si bagian wilayah Halmahera. Nanti kita lihat di mana saja tempatnya ya. Di bagian ekonomi hari ini juga pendengar, ada nanti kita intip mengenai harga cabai. Bagaimana harga cabai, apakah turun ataukah bakal naik. Tapi kita lihat komoditas lain nanti sebentar juga bersama di bagian ekonomi ya hari ini. Jangan lewatkan juga pendengar, nanti ada dialog aspirasi 1000 pulau yang membahas mengenai ancaman El Nino, lahan pertanian di SBT mengering. Nah, apa langkah pemerintah kabupaten dan juga DPRD di sana menghadapi ancaman El Nino ini ya, bukan cuma di Bula tapi di daerah kita sendiri sepertinya juga. Nanti Anda bisa dengar sebentar ada Kadis Pertanian SBT, ada Pak Sofian Waraya, juga ada Ketua Umum 2 DPRD SBT, ada Husein Ramadan. Nanti bisa Anda juga bisa berinteraksi langsung bersama rekan-rekan di program Satu Bula sebentar dalam dialog aspirasi 1000 pulau.

Pendengar, Maluku Utara ini meraih peringkat pertama nasional dalam anugerah layanan investasi atau ALI 2026. Kategori pemerintah provinsi yang mengungguli 5 provinsi lain dalam penilaian pelayanan investasi dan percepatan berusaha ya. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Laus dalam acara anugerah layanan investasi 2026 di Rabu kemarin. Maluku Utara menjadi yang terbaik setelah masuk 6 provinsi nominasi bersama Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan. Juga Jawa Timur menempati posisi kedua, disusul Jawa Tengah di posisi ketiga. Jadi penilaian ALI ini atau anugerah layanan investasi ini mencakup bagaimana kinerja pelayanan terpadu satu pintu atau PTSB serta percepatan pelaksanaan berusaha secara nasional. Terus juga evaluasi dilakukan terhadap 571 objek yang terdiri dari 546 pemerintah daerah dan 23 kementerian lembaga. Nah, disinilah Bening Arma, untuk Maluku Utara sendiri pelayanan investasi berada di bawah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSBP dipimpin Nirwan MT Ali ya. Menteri Investasi dan Hilirisasi juga Kepala BKBM Rosan P. Rosli mengatakan, Rosali ya, kualitas layanan investasi menjadi salah satu kunci dalam pembangunan iklim investasi dan mendorong percepatan menciptakan lapangan kerja. Jadi apa yang dikatakan Gubernur Maluku Utara, bahwa penghargaan tersebut merupakan apresiasi terhadap upaya pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan, memberikan kepastian dan kemudahan bagi dunia usaha. Jadi capaian tersebut bukan semata-mata soal besarnya investasi yang masuk, tapi melainkan kepercayaan dibangun melalui kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan. Jadi kekayaan sumber daya alam Maluku Utara harus diikuti tata kelola pemerintahan yang baik juga ya. Manfaat tersebut juga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, penguatan UMKM dan usaha lokal, serta terbukanya kesempatan bagi generasi muda yang ada di Maluku Utara.

Informasi lain pendengar, perkumpulan Pakatifa Maluku Utara ini menggelar capacity building for coastal management untuk memperkuat kapasitas anak muda Estoria dalam lembaga anggota Walhi Maluku Utara dalam mengelola wilayah pesisir secara berkelanjutan. Nah, kegiatan tersebut berlangsung hari ini sampai dengan 19 September di Songara Cafe di yang menghadirkan Sulham Harahap dan Indah Indriani sebagai narasumbernya. Direktur Perkumpulan Pakatifa Maluku Utara, Safira Daeng Barang, ia mengatakan bahwa penguatan kapasitas penting untuk membangun pengelola pesisir berbasis penguatan data dan partisipasi masyarakat. Jadi dengan memberi materi pengelolaan keuangan dan pemetaan partisipasi, kedua materi ini menjadi bekal untuk memperkuat tata kelola organisasi, pengorganisasian masyarakat serta perlindungan ruang hidup pesisir. Gitu ya, kegiatan tersebut mengusung semangat jaga kampung, rawat budaya, lestarikan alam sebagai bagian dari upaya mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan wilayah pesisir yang ada di Maluku Utara. Oke, dua informasi dari Maluku Utara pendengar di pagi ini untuk Ternate Pagi. Nah, ini lagi ada informasi terkait dengan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara akan menggelar bakti sosial berupa operasi mata katarak secara gratis bagi masyarakat. Kegiatan tersebut dijadwalkan nanti berlangsung di tanggal 24 hingga 25 Oktober, nanti di bulan berikut ya. Jadi ini bertempat di RSUD Hasan Bosori Ternate. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kasih Penkum Kejati Maluku Utara, Matius Matulesi, ia mengatakan bahwa program tersebut merupakan bentuk kepedulian Kejati Maluku Utara dalam membantu masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Jadi ya, program tersebut terbuka bagi masyarakat Maluku Utara yang membutuhkan penanganan katarak. Pelayanan akan dilakukan oleh tenaga medis profesional hingga masyarakat dapat memperoleh tindakan medis secara aman dan juga layak. Itu dia ya, jadi jangan lewatkan nanti untuk jadwalnya, yaitu nanti di tanggal 24 hingga 25 Oktober di bulan berikutnya untuk dari Kejati menggelar yang namanya operasi katarak gratis di Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Bosori Ternate. Banyak informasi lain nanti kita berikan untuk Anda pendengar, tapi sebelumnya sebentar kita jelang untuk lintas informasi pukul 7.

kami sampaikan lintas informasi pukul 7.02 informasi melalui portal rri.co.id. Kira-kira informasi nasional, pengamat transportasi sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia, Joko Setiowarno, mengatakan anggaran keselamatan perlu ditingkatkan. Penghematan anggaran tidak seharusnya mengurangi anggaran untuk menjaga keselamatan transportasi. Keselamatan transportasi perairan kini kembali menjadi perhatian setelah sejumlah kecelakaan kapal terjadi dalam sepekan terakhir. Kondisi tersebut mendorong perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan dan mitigasi pelayaran. Joko mengatakan sudah menjadi tugas utama Kementerian Perhubungan untuk menjaga keselamatan dan melayani berbagai macam mobilitas masyarakat. Pembangunan fasilitas transportasi seperti dermaga adalah bagian dari pelayanan mobilitas masyarakat yang harus betul-betul diperhatikan. Ia juga menyebutkan masalah keselamatan transportasi masih membutuhkan banyak perbaikan walaupun tidak selalu berhubungan dengan biaya. Ia menyoroti persoalan keselamatan yang terjadi pada berbagai moda transportasi seperti darat dan laut. Terkait kelayakan kapal, ia juga menegaskan agar kapal harus selalu dipastikan bisa beroperasi. Dokumen pemeriksaan bisa menjadi bahan evaluasi untuk melihat kondisi dan kesiapan kapal yang akan berlayar. Satu informasi daerah, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur menaruh perhatian pada ketersediaan dokter spesialis di RSUD Maba. Penguatan tenaga medis diperlukan untuk menunjang pelayanan rumah sakit selama 24 jam. Sekda Halmahera Timur, Riki Hairul Ricap, membahas kebutuhan tersebut bersama manajemen RSUD Maba. Ricci menyebutkan kebutuhan 7 dokter spesialis dari dasar dari RSUD Maba secara umum telah terpenuhi, namun komposisi tersebut belum ideal untuk mendukung pelayanan sepanjang hari. Menurutnya, beban pelayanan membutuhkan pengeluaran tenaga medis yang setiap dokter memiliki waktu istirahat. Karena itu, pemerintah mempertimbangkan penambahan dokter pada sejumlah bidang spesialis. Pola tersebut diharapkan membuat layanan spesialis tetap tersedia ketika dokter lain menjalankan waktu istirahat. Kebutuhan tambahan tenaga akan disesuaikan dengan layanan yang masih mengalami kekurangan. Demikian lintas informasi pukul 7 pagi ini.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.
2: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
3: Gencana.
4: Excuse me, thank you, kumao.
2: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan
5: Tabe,
6: matur nuwun,
7: dagawel, rancabana.
2: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Udah lagu-lagu salah satunya menyemangati Anda pagi ini ya, yang sudah dalam perjalanan menuju ke tempat tujuan Anda masing-masing. Tapi kalau dalam perjalanan, kami harus ingatkan Anda juga harus ekstra hati-hati di jalannya. Jangan sampai Anda karena sudah terlambat jadi harus cepat-cepat. Janganlah ya, biar lambat yang penting Anda selamat sampai di tujuan. Jadi ekstra hati-hati dalam perjalanan Anda sepanjang ruas jalan yang Anda lalui di kota Ternate. Nah, informasi yang kami turunkan pendengar ya, di saat musim kemarau masih melandai wilayah Maluku Utara, cuaca panas yang berkepanjangan yang melanda sejumlah wilayah dalam beberapa bulan terakhir turut meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ini ya. Dari Polda Maluku Utara sendiri mencatat sedikitnya 186 kejadian karhutla yang tersebar di 10 kabupaten kota. Dari ratusan kejadian tersebut, total luas lahan yang terbakar mencapai kurang lebih 339,33 hektar. Menurut Karop Ops Polda Maluku Utara Kombes Pol Teguh Karyadi, bahwa di berbagai wilayah dengan pemicu utama berkaitan dengan cuaca ekstrim, panas berkepanjangan, serta aktivitas pembakaran sampah dan pembukaan lahan. Nah, coba kita lihat sebaran kasus karhutla yang terjadi di 10 kabupaten kota di Maluku Utara ini. Halmahera Utara ada sekitaran 49 kejadian di 49 desa dengan luas terbakar yaitu kira-kira 150,67 hektar. Itu di Halmahera Utara. Sedangkan Halmahera Selatan ada sekitar 31 kejadian di 31 desa. Luas terbakarnya yaitu kira-kira 51,6 hektar. Dan di Halmahera Timur yaitu 23 kejadian dengan luas terbakar sekitaran 59,7 hektar lahan ya. Kita menuju setelah tadi ada Halmahera Utara 49 kejadian, terus Halmahera Selatan 31 kejadian, Halmahera Timur 23 kejadian. Kita baru pindah ke Pulau Taliabu yaitu sekitaran 22 kejadian dengan luas terbakar kira-kira 5,96 hektar. Kota Tidore Kepulauan sendiri ada 16 kejadian dengan luas terbakar kira-kira 8,6 hektar. Kota Ternate yaitu 14 kejadian di 14 desa, luas terbakar kira-kira 13,2 hektar. Halmahera Barat yaitu ada 10 kejadian ya dengan luas terbakar kira-kira 23 hektar. Sekali lagi, Halmahera Barat ada sekitaran 10 kejadian, luas terbakarnya kira-kira 12 hektar. Pulau Morotai yaitu 9 kejadian dengan luas terbakar kira-kira 12 hektar, dan Kepulauan Sula ada 2 kejadian yaitu sekitar kira-kira 3 hektar. Itu dia ya. Jadi dengan total keseluruhan mencapai 186 kejadian dan luasan lahan terdampak hingga 339,33 hektar. Nah, di sini kembali Polda Maluku Utara menghimbau agar warga meningkatkan kewaspadaan serta menghindari tindakan yang dapat memicu terjadinya kebakaran di tengah kondisi cuaca panas sampai dengan saat ini.

Baik, saya coba berpindah dengan informasi lain, masih dari wilayah Maluku Utara ya, informasi daerah terkait salah satunya pendengar polemik penertiban rumpon di perairan Maluku Utara yang diarahkan pada penataan dan kepastian perizinan. Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi Maluku Utara ini menegaskan seluruh rumpon yang dipasang di laut wajib memiliki izin dan tidak boleh mengganggu jalur pelayaran. Penegasan disampaikan PLT Kepala DKP Provinsi Maluku Utara Kadrila Ece. Ya, jadi mengatakan ribuan rumpon yang saat ini terpasang di wilayah perairan Maluku Utara harus ditertibkan sesuai dengan aturan yang ada. Nelayan juga didorong segera mengurus perizinan agar keberadaan rumpon memiliki kepastian hukum. Nah, untuk mempercepat proses tersebut, DKP Maluku Utara berkolaborasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSB SP ya, dengan membuka 5 gerai pelayanan perizinan. Nah, 5 gerai tersebut yaitu Anda harus tahu nih, yaitu berada di Dufa-Dufa Pelayanan Perikanan, terus Tobelo dan Morotai, Halma juga ada di Halmahera Selatan. Sekali lagi, untuk mempercepat proses tersebut ya, DKP Maluku Utara berkolaborasi dengan yaitu PTSP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ada 5 gerainya, yaitu berada di Dufa-Dufa, terus juga Pelayanan Perikanan, Tobelo, Morotai, dan Halmahera Selatan. Jadi melalui gerai tersebut, DKP dan PTSP akan memberikan pendampingan langsung kepada nelayan yang memiliki rumpon namun belum mengantongi yang namanya izin ya. Jumlah rumpon yang belum berizin masih sangat besar. Dari ribuan rumpon yang tercatat berada di perairan Maluku Utara, baru 6 nelayan memiliki rumpon yang diketahui telah memiliki izin. Jadi selain persoalan izin, DKP juga menyoroti posisi rumpon dan bagan yang berada di jalur pelayaran. Nelayan diminta segera memindahkan alat tangkap yang berada pada koordinat yang menjadi lintasan kapal. DKP akan menyampaikan bagaimana surat kepada nelayan memiliki rumpon dan bagan, yaitu melalui penyuluhan perikanan serta dinas perikanan di kabupaten kota masing-masing. Itu dia ya. Baik, nanti kita beri informasi lain pendengar, masih ada informasi daerah yang akan kami bagi untuk Anda sebelum nanti kita akan bergabung bersama rekan-rekan Sekorwin Nusantara 3. Sementara kita ikuti ada aspirasi 1000 pulau.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.

Kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate sambil goyang pagi-pagi ya, biar menghilangkan rasa ngantuk, menghilangkan rasa malas begitu ya. Sudah di pukul 7 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Masih ada beberapa informasi sudah kita siapkan lagi kembali untuk Anda pendengar. Sebelum nanti kita bergabung ke rekan-rekan di program Satu Ambon. Oke, ada dialog aspirasi 1000 pulau. Sebentar jangan Anda lewatkan ya, pembahasan mengenai kondisi cuaca sekarang ya. Ya, El Nino lah. Aha, jadi pembahasan itu mengenai ancaman El Nino, lahan pertanian di SBT yang katanya mengering di sana juga mengancam langkah pemerintah, Pemko bagaimana solusi yang diambil juga DPRD di sana ya. Nanti Anda jangan kemana-mana, Anda bisa bergabung sebentar untuk mengisi dialog aspirasi 1000 pulau di edisi Kamis 17 September di hari ini. Pendengar, angka kasus tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS terhadap perempuan dan anak di Halmahera Selatan, Maluku Utara ini melonjak sepertinya setiap tahun ya. Dalam kurun waktu 1 tahun saja, jumlah kasus tersebut meningkat 4 kali lipat, yakni dari 51 kasus di 2025 menjadi 192 kasus pada tahun ini saat 2026. Kondisi ini mendorong pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan membentuk posko pengaduan TPSK di 249 desa dengan melibatkan sejumlah organisasi peduli perempuan dan juga anak. Ya, jadi terkait dengan hal tersebut, posko ini dilaunching oleh Wakil Bupati Halmahera Selatan, Helmi Umar Musin. Ya, usai rapat koordinasi rencana aksi satuan tugas. Jadi kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi persoalan serius daerah yang membutuhkan penanganan bersama sebab menyangkut masa depan generasi ya. Yang menilai TPSK ini ya. Oke, tindak kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan dan anak di Halmahera Selatan ini berbagai kelompok masyarakat tanpa membedakan tingkat pendidikan, terus juga pekerjaan, penghasilan, kedudukan sosial, agama, suku, etnis maupun ras. Jadi kekerasan juga dapat terjadi di ruang domestik seperti rumah tangga maupun ruang publik, dan waktu kejadian pun dapat berlangsung kapan saja serta dapat terjadi secara terencana maupun spontan. Jadi ia mengatakan dampak TPSK ini terhadap korban dapat berupa penderitaan fisik lah, itu juga psikis, ada juga mental, seksual hingga penelantaran. Karena itu korban membutuhkan ya namanya penanganan secara terpadu begitu ya. Satgas PPPA tingkat Kabupaten Halmahera Selatan di sana di bawah koordinasi perangkat daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ya. Jadi sistem kerja ini menjadi mungkin pedoman bagi penyelenggara layanan sekaligus memperkuat standar pelayanan profesional dan berorientasi yaitu pada kepentingan korban. Baik, informasi lain juga pendengar, ini terkait masih dengan kebakaran ya yang terjadi sekarang ini di wilayah Maluku Utara. Salah satu saya menuju ke Morotai ini yang belum tuntas menangani satu kebakaran. Laporan kejadian lain kembali masuk dalam 2 hari terakhir, sebuah satuan polisi Pamong Praja dan pemadam kebakaran Satpol PP Damkar Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, yang kembali berjibaku menangani 3 kebakaran di lokasi berbeda. Situasi tersebut membuat personil Satpol PP Damkar harus bergerak cepat dari satu titik ke titik lain. Bahkan 2 kejadian kebakaran terjadi dalam 1 hari, sehingga petugas dituntut memastikan api segera dikendalikan sebelum meluas. Ya. Kepala Satpol PP Damkar Kabupaten Pulau Morotai, Akri Wijaya, ia mengatakan kebakaran pertama terjadi di Desa Gotalamo, tepatnya di Kompleks Tan Amfibi. Nah, menurutnya kondisi tersebut membuat personil harus bekerja ekstra. Setelah yaitu menerima laporan, petugas langsung dikerahkan untuk menangani kobaran api sekaligus mencegah api merambat ke area
sekitarnya. Belum berhenti, dua lokasi tersebut kebakaran kembali dilaporkan terjadi di Desa Muhajirin, tepatnya di Dusun Muhajirin Balu. Jadi tiga kejadian waktu berdekatan ini menjadi perhatian Satpol PP Damkar Morotai. Selain membutuhkan respon cepat, petugas juga harus memastikan tidak ada titik api yang kembali menyala dalam proses pemadaman dilakukan ya. Jadi personil Satpol PP Damkar tetap melakukan pemantauan di lokasi setelah api berhasil dipadamkan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api yang dapat membahayakan warga sekitarnya. Itu dia ya informasi terkait dengan kebakaran yang lagi-lagi masih terjadi di wilayah Maluku Utara ya, di Pulau Morotai sana ya, Kepulauan Morotai. Di tiga tempat yang berbeda terjadi di sana. Jadi sekali lagi kami ingatkan, di musim kemarau seperti ini masyarakat dihimbau untuk tidak membakar atau membuang sampah sembarangan, serta tidak membuang potong rokok di sembarang tempat demi mencegah bencana kebakaran di tengah cuaca kering selama musim kemarau di Maluku Utara. Baik, saya akan kembali masih dengan informasi lain untuk Ternate pagi ini di Programa 1.

Iklim global kini tidak lagi bersifat abstrak, melainkan hadir nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Data BMKG menunjukkan bahwa pada tahun ini suhu rata-rata permukaan bumi telah meningkat sekitar lebih dari 1,42 derajat Celcius dibandingkan di era pra-industri. Indonesia berada di garis depan kerentanan iklim. Dampaknya terasa luas, banjir rob semakin sering melanda kawasan pesisir. Desa-desa di pulau kecil perlahan

Mari kita jaga bumi. Penting untuk mengatasi perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, menciptakan kehidupan berkelanjutan dan melindungi keanekaragaman hayati demi generasi mendatang.

Pukul 7 menit berlalu mendekat dari pukul 7 pagi. Masih di program A1 untuk pagi ini, Ternate Pagi ya. Menjelang di jam 8 sebelum nanti kita bagi lintas informasi dan nanti kita bergabung bersama rekan-rekan Sekorwil Nusantara 3. Ada aspirasi 1000 pulau nanti bersama Anda sebentar. Pendengar, dugaan aliran dana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Gerindra Maluku Utara, bahkan disebut ada orang pusat yang katanya juga menerima jatah, terus mendapat sorotan publik. Kasus ini dinilai sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap tata kelola anggaran negara dan berpotensi mengarah pada maladministrasi maupun konflik kepentingan. Kepala Ombudsman Maluku Utara Iryani Abdul Qadir, ia mengatakan polemik aliran dana dari SPPG ke yayasan tertentu ini menjadi perhatian serius. Pihaknya mengatakan sebabnya makan bergizi gratis atau MBG merupakan salah satu program

prioritas presiden sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara transparan dan juga akuntabel. Nah, menurutnya hal yang menjadi perhatian adalah apakah uang yang keluar masuk dari SPPG ke yayasan tersebut telah sesuai dengan prosedur atau tidak, begitu ya. Ya, juga menilai transparansi anggaran dan mekanisme pelayanan harus dievaluasi secara ketat setelah kasus ini mencuat ke permukaan. Jadi penggunaan anggaran negara yang tidak sesuai ketentuan ini dapat berdampak pada pelayanan yang diberikan pemerintah, terutama makanan yang disediakan bagi setiap anak. Selain itu juga pendengar, bahwa kasus tersebut sangat berpotensi menjadi pelanggaran maladministrasi, sebab dalam penerimaan sejumlah uang tersebut tercatat anggaran yang mengalir untuk penyediaan sertifikasi halal dan hal-hal lain di luar ketentuan yang ada. Selain itu, yang menjadi pertanyaan adalah apakah proses pengurusan sertifikasi halal tersebut telah mengikuti mekanisme yang berlaku atau tidak, begitu ya. Ini yang dipertanyakan, sebab tidak sesuai prosedur, hal itu dapat berdampak pada jalannya program, terutama dalam menyediakan makanan bagi anak-anak. Menurutnya juga pihaknya memberikan atensi serius terhadap dugaan mengalirnya uang SPPG ke yayasan tertentu. Olehnya, Ombudsman mendorong adanya langkah pengawasan dari pemerintah maupun pihak terkait. Sementara itu, peneliti bidang hukum Center of Economy and Law Study, Muhammad Saleh, ia mengatakan sejak awal Cielus telah memetakan resiko praktek korupsi dan konflik kepentingan dalam program makan bergizi gratis atau MBG ini. Program ini masih memang bermasalah, terutama pada rantai distribusinya yang dibuat secara pusat, di mana BGN mengendalikan seluruh tata kelola SPPG. Nah, di sisi lain, seluruh perlengkapan SPPG tidak melalui pengadaan barang dan jasa, namun langsung menggunakan pendekatan penunjukan langsung, begitu ya. Baik, selain itu juga pendengar, bahwa sebagaimana Perpres nomor 115 tahun 2025 yang memosisikan MBG sebagai program prioritas nasional yang ditindaklanjuti pemerintah dengan kebijakan diskresi. Jadi desain regulasi MBG memang memiliki kerentanan terhadap penyalahgunaan kewenangan. Nah, insentif harian yang diberikan menjadi bagian dari pemberian ruang bagi praktek korupsi. Jadi dalam konteks yang terjadi di Maluku Utara sendiri, ketika SPPG memberikan sejumlah uang dan mengalir ke yayasan diduga milik politisi Gerindra, Sahril Tahrir ya, membuktikan adanya kerugian negara sebab menggunakan APBN. Nah, peneliti lembaga yang fokus kebijakan fiskal, keadilan iklim, energi terbarukan, dan hukum ini menekankan jika sudah ada bukti kuat terkait indikasi penyalahgunaan keuangan negara, penggunaan kewenangan, dan konflik kepentingan secara penyuapan, aparat penegakan hukum harus disinilah bertindak ya. Jadi ini awalnya mendorong MBG harus dievaluasi secara total, terutama dihentikan secara total. Di sisi lain, MBG seharusnya diprioritaskan bagi wilayah, yaitu 3T. Tapi penggunaan skema universal cash reach, bukan individual targeting, begitu ya. Ini salah satu pendengar ya, terkait dengan masalah lagi-lagi MBG ya. Dari Kejati mendesak tidak harus tunggu laporan, gitu. Baik, kita lagi ada di informasi berikutnya sebelum nanti kita bergabung ke rekan-rekan Sekorwil Nusantara 3 ya. Nah, ini salah satunya terkait dengan informasi, saya menuju ke Halmahera Utara. Ada sekitar 74 mahasiswa asal Kabupaten Halmahera Utara yang mengikuti ucap janji kelulusan periode ke 7 tahun anggaran 2025-2026 genap anggaran angkatan 2022 dan RPL 2026 program studi sarjana kepidanan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta berlangsung di Hotel Greenland Tobelo pada Rabu kemarin yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom meeting. Jadi dalam kegiatan tersebut hadir Wakil Bupati Halmahera Utara Kasman Haji Ahmad, didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo. Ada janji yang mengusung tema yaitu sinergi janji sarjana kebidanan FKK UMG mengemban amanah melalui konseling
kebidanan bernilai keislaman untuk kesejahteraan perempuan dan anak di Indonesia. Jadi kelulusan Halmahera Utara dapat kembali memberikan kontribusi bagi daerah dengan mengimplementasikan dan keterampilan diperoleh selama penempuh pendidikan. Kegiatan juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dan institusi pendidikan dan mencetak sumber daya manusia berkualitas, khususnya tenaga kesehatan yang profesional dan berintegritas. Dari portal rri.co.id, informasi yang kami himpun pagi ini bagi Anda. Yuk kita jelang dulu pukul 8 untuk penyampaian lintas informasi. Setelah itu nanti kita bagi, bukan bagi lagi sebenarnya, kita gabung ya, gabung bersama program Satu Bula untuk kita ikuti, yaitu ada dialog aspirasi 1000 pulau. Nanti akan bersama Anda sebentar. Pastikan tetap di sini di Pro 1 RRI Ternate. Kita jelang pukul 8.

di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Selanjutnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 8 pagi ini kita bagi dua informasi kembali untuk Anda. Kita ke informasi nasional. Badan Gizi Nasional BGN memperkuat regulasi MBG untuk memastikan kebijakan jelas. Kewenangan terukur dalam pelaksanaan program konsisten serta akuntabel. Penguatan tersebut diarahkan agar setiap pelaksana memahami aturan dan menjalankan program sesuai ketentuan hingga tingkat pelayanan masyarakat luas. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Hairul Hidayati menilai penguatan regulasi penting agar ketentuan dipahami seluruh pelaksana. Ia menegaskan aturan harus diterapkan secara konsisten hingga tingkat pelayanan agar pelaksanaan program berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hida menjelaskan regulasi MBG memiliki tingkatan mulai dari aturan pembentukan BGN hingga ketentuan tata kelola penyelenggaraan program. Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2024 menjadi dasar pembentukan BGN, sedangkan Perpres nomor 115 tahun 2025 mengatur tata kelola MBG. Ia juga menyebutkan regulasi MBG mencakup keamanan pangan, standar gizi, pengelolaan limbah, serta pembangunan SPPG sesuai ketentuan yang berlaku. Regulasi juga mengatur sarana, prasarana, penggunaan produk dalam negeri, pelibatan usaha lokal, dan penerapan manajemen risiko dalam program. Sepanjang tahun 2026, Biro Hukum dan Humas BGN mendukung penerbitan 11 peraturan BGN dan 8 keputusan kepala BGN. Selain itu diterbitkan 21 surat edaran, 12 nota kesepahaman, serta 5 perjanjian kerjasama untuk mendukung pelaksanaan MBG. Ia juga mengungkap sejumlah regulasi diterbitkan pada 2026 secara khusus memperkuat penyelenggaraan MBG, diantaranya peraturan BGN nomor 1 tahun 2026 tentang sisa pangan, sampah, dan air limbah domestik program MBG. Kita beralih ke satu informasi daerah. Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsauli melakukan inspeksi mendadak sidak terhadap layanan pojok pajak milik Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah BP2RD Kota Ternate di Jatilen pada Rabu kemarin. Dalam sidak tersebut, Rizal mengapresiasi inovasi jemput bola yang digagas Kepala BP2RD Kota Ternate Mokhtar Hasim sebagai upaya mengoptimalkan potensi pajak dan retribusi daerah. Menurutnya, pelayanan pembayaran pajak dan retribusi secara langsung di ruang publik sejalan dengan arahan Wali Kota Ternate dalam mengoptimalkan pendapatan daerah sekaligus mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat. Melalui pojok pajak wajib pajak dapat mengurus pajak bumi dan bangunan atau PBB, pajak restoran hingga berbagai jenis pajak daerah lainnya, sembari beraktivitas pusat perbelanjaan tanpa harus mendatangi kantor BP2RD. Ia juga menilai kehadiran layanan tersebut telah memberikan hasil konkret dalam waktu singkat. Ia menyebutkan berdasarkan laporan petugas di lapangan, penerimaan pajak pada Rabu kemarin mencapai 6 juta rupiah hanya dalam waktu sekitar 1,5 jam pelayanan. Demikian Lintas Informasi pukul 8 pagi ini.

0: Ya, sudah pukul 8 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Sebentar kita jelang ya untuk dialog Ternate Aspirasi. Aspirasi Ribu Pulau ya di pagi ini nanti bersama rekan-rekan Sekorwil Nusantara 3. Ada RRI Ambon, terus Bula, Samblaki, dan kami RRI Ternate. Hari ini untuk dialog Aspirasi Seribu Pulau sebagai tuan rumahnya nanti sebentar ada RRI Bula ya, yang mengangkat topik mengenai ancaman El Nino, lahan pertanian di SBT mengering. Apa solusi dari langkah pemerintah kabupaten juga DPRD di sana? Kita masih menantikan ya sebelum kita bergabung ke program Satu Bulan. Baik, sepertinya kita sudah tersambung dengan rekan-rekan di Sekorwil Nusantara 3 pagi ini ya. Kita ikuti dialog Aspirasi Seribu Pulau, ancaman El Nino lahan pertanian di SBT mengering, apa langkah pemerintah kabupaten dan DPRD. Selamat mengikuti.
1: Kecamatan sehingga dan kebakaran juga masih berlangsung. Takutnya jangan sampai ada sebagian petani yang belum terakomodir. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan.
2: Ya, baik, terkait dengan penjelasan data yang disampaikan oleh Kadis Pertanian, ini menunjukkan bahwa Dinas Pertanian juga tidak berdiam diri, terus memantau situasi El Nino yang mengancam para petani kita ini. Tapi mungkin bisa dijelaskan lebih jelas terkait dengan ini petani apa saja yang mungkin yang didata oleh Dinas Pertanian, kan bukan hanya petani padi saja, tapi juga petani lokal kita juga mengalami hal yang sama. Banyak juga yang mengeluh. Ya, mengeluhnya kalau datangnya ke DPRD atau ke dinas terkait nggak masalah, tapi kalau mengeluhnya ke sosial media nantinya malah jadi fitnah dan isunya malah kemana-mana gitu.
1: Ya, data yang kami himpun ini Bung Firman itu adalah data tanaman perkebunan maupun tanaman pangan dan hortikultura. Tentu tanaman perkebunan misalnya seperti pala, kelapa, kokau, cengkeh, buah-buahannya seperti durian misalnya, rambutan, dan tentu buat tanaman pangan lainnya seperti kacang-kacangan, umbi-umbian, dan padi itu sendiri.
2: Iya. Langkah konkret pertama tentunya ini menjadi pendataan supaya mungkin bisa ditindaklanjut dengan yang lebih jelas mungkin soal pengadaan dan lain-lain. Kalau sekarang mungkin langkah konkret sudah dipikirkan oleh dinas terkait, misalnya pengadaan sumur bor, pompanisasi atau distribusi air yang mungkin bisa sementara disalurkan kepada petani kita, Pak.
1: Ya, untuk sementara ini ya, tentu ini dampak kekeringan juga pas bersamaan dengan ada beberapa bantuan dari Kementerian Pertanian terkait dengan irigasi pertanian yang memang irigasi perpompaan itu memang dikhususkan untuk komoditi padi, baik itu padi lahan kering maupun padi sawah. Tentu ini sementara berjalan kegiatan irigasi perpompaan bersamaan dengan El Nino ini juga kami melihat bahwa sampai saat ini di tahap pertama dari Kementerian Pertanian telah mengalokasikan kurang lebih 35 unit untuk irigasi perpompaan, dan sampai hari ini itu 22 unit sudah melakukan pengeboran dan mendapatkan air, dan 3 unit pada saat ini juga sementara dipasang surya sel, dan insya Allah akan beroperasi, sudah bisa beroperasi. Yang lainnya mungkin dalam minggu ini akan bisa kami selesaikan, dan 13 unit sementara dalam melakukan pengeboran. Jadi dipastikan mungkin 1 hingga 2 minggu ke depan itu 35 unit ini dapat beroperasi. Tentu ini dikhususkan untuk tanaman padi sawah dan padi lahan kering, tapi bisa digunakan sebagai sumber air minum bagi warga setempat bila mana sumur-sumur warga yang kering atau debit airnya menurun. Selain itu juga bisa mungkin digunakan untuk tanaman pangan dan hortikultura lainnya, sehingga mungkin tetap aktivitas petani itu bisa berjalan di tengah kekeringan atau El Nino ini.
2: Baik, terima kasih Pak Kadis Pertanian, dan saya coba kembali saya coba minta tanggapan dari Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sragen Timur, Pak Husin Ramadan. Salah satu fungsi dari DPRD adalah mengawasi kinerja dari Pemda, dan sejauh ini Pak Kilang mungkin bisa melihat bagaimana langkah Pemda dalam menangani ancaman kekeringan ini, apakah sudah baik atau apa yang perlu dievaluasi atau apa yang perlu ditambahkan. Kami persilakan Pak.
3: Baik, terima kasih Bung Firman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebagai komisi yang berurusan dengan penganggaran dan tentu dalam melaksanakan pengawasan terhadap seluruh kebijakan pemerintah daerah, kami melihat bahwa setiap persoalan masyarakat yang timbul harus direspon dengan data yang terukur. Saat ini tentu dalam persoalan El Nino terjadi kekeringan dan tentu saja mengancam produktivitas pertanian. Produksi yang menurun berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat. Dan pendapatan masyarakat yang menurun juga sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan. Tentu saja saat ini kita mengalami situasi yang berat, dan tentu persoalan alam yang tidak bisa kita hindari. Nah, sebagai Ketua Komisi yang bermitra dengan Dinas Pertanian kemudian Ketahanan Pangan, kami tentu berharap bahwa setiap kebijakan pemerintah harus memiliki data yang terukur. Persoalan kekeringan bukan saja El Nino, tapi tentu dalam musim-musim tertentu kita mengalami situasi seperti ini. Tapi mungkin ini yang terparah. Oleh sebab itu mungkin yang langkah yang diambil oleh pemerintah harus dengan strategi. Ada strategi jangka pendek dan tentu juga jangka panjang. Nah, salah satu yang harus dipikirkan adalah mitigasi terhadap persoalan. Komisi tidak menutup mata. Kami berkali-kali melakukan rapat dan respon dari pemerintah daerah untuk menangani persoalan ini cukup baik. Tapi persoalan sekarang kita tidak hanya berada pada kategori kekeringan saja. Kita mulai mengarah kepada kebakaran hutan yang tentu fungsinya juga berpengaruh. Nah, dalam situasi seperti ini hal yang kami tegaskan adalah pendataan dari pemerintah daerah, mitigasi masalahnya, dan tentu adaptasi petani kita terhadap persoalan-persoalan kekeringan ini. Kami juga melakukan rapat dengan Dinas Ketahanan Pangan untuk mengikuti perkembangan pangan dengan kita, baik tanaman pangan maupun hortikultura. Nah, sejauh ini ada dampaknya karena produksi yang menurun. Ada beberapa kategori hortikultura yang ada kelonjakan harga di tengah pasar. Nah, oleh sebab itu dalam situasi seperti ini kami berkali-kali melakukan rapat, dan terakhir juga baru tadi malam bagaimana pola pemerintah daerah untuk menangani ini dan mengantisipasi ini. Tapi sejauh ini tidak terkendala. Antisipasi telah dilakukan dengan ada beberapa sumur perpompaan yang tersebar di wilayah-wilayah yang dampak. Nah, dengan data yang akurat, mudah-mudahan ini bisa teratasi untuk sementara. Tetapi yang penting ke depan adalah sudah ada sebuah sistem untuk pencegahan ini lebih awal. Kita jauh lebih antisipatif dari kemungkinan-kemungkinan yang ini. Tentu saja karena keberlangsungan petani kita di daerah sentra pertanian seperti di Gula Barat memiliki peran yang sangat strategis dan penting sekali untuk menjaga ketahanan pangan kita ataupun produktivitas dari para petani kita. Mungkin dari kami untuk sementara seperti itu.
2: Ya, artinya saat ini semua sedang sibuk bekerja dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Pemda dalam hal ini Dinas Pertanian juga tidak tunduk mata melakukan pendataan. DPRD juga ikut memantau, mengawasi. Dan tadi contoh kasusnya Pak Kilang, mungkin kalau kita ke pasar dulunya itu kalau satu sayur ya 5.000 dua ikat, sekarang 5.000 hanya satu ikat. Ini bagian mungkin dampak produktivitas dari para petani yang dirasakan oleh kita semua. Nah, kalau pengawasan DPRD sendiri melihat apakah perlu adanya alokasi anggaran khusus tambahan pada Pemda dalam menangani ancaman kekeringan ini, yang kita tahu bahwa ini yang terparah dan prediksi BMKG itu bukan mungkin sampai Januari, tadi dijelaskan juga oleh Kadis Pertanian.
3: Baik, tentu saja dalam kebijakan anggaran kami tentu melihat dari skala prioritasnya. Dalam situasi efisiensi anggaran saat ini, perhatian kita semua tentu saja pada persoalan kekeringan. Karena hari ini konteksnya kita berada pada produktivitas petani akibat El Nino. Ini domainnya sebenarnya ada pada pemerintah daerah. Kami telah melakukan rapat tentang persoalan-persoalan atau kendala-kendala yang dihadapi di lapangan. Sejauh ini penanganannya lewat rencana kerja yang telah disusun sebelumnya ini berjalan cukup baik. Tapi dalam waktu dekat tentu saja, karena ada tadi ada kekhawatiran dari beberapa informasi yang valid bahwa kekeringan ini sampai beberapa bulan ke depan. Nah, ini persoalan yang kemudian ini bisa diantisipasi. Tentu saja pasti kita pastikan bahwa sampai di bulan Februari ke depan itu artinya pasti pemerintah daerah sudah sudah kesulitan. Dan ini tentu saja harus ada kebijakan. Nah, saya kira dalam sistem penganggaran, perencanaan penganggaran, ini hal yang berada pada porsi wajib yang harus kita ada intervensi yang khusus. Dan itu insya Allah kita akan kita akan kawal sehingga persoalan ini bisa teratasi dan kemudian produktivitas dari petani kita terjaga sehingga pasar kita juga bisa normal seperti sedia kalanya.
2: Baik. Dan coba kembali kepada Kadis Pertanian yang punya tanggung jawab besar juga terhadap produktivitas petani di Serang bagian timur. Pak Kadis, ini banyak petani terancam gagal panen dan keluh kesah mungkin sudah Pak Kadis sendiri mendengar dari para petani. Tadi juga mungkin disinggung soal bantuan pompa sumber bor ya yang ini lagi dikerjakan. Apakah memang ada bantuan lain misalnya subsidi pakan atau ganti rugi gagal panen? Oke, Pak Kadis mungkin diceritakan.
1: Ya baik, makanya sebelumnya kami telah melakukan pendataan by name, by address itu supaya kita pastikan bahwa berapa luas lahan petani itu sendiri, komoditi apa yang ditanam, dan apa yang menjadi kebutuhan petani ke depan. Dari data itu kemudian kita rampung untuk menyusun dalam sebuah program. Kebetulan nanti akan sesuai dengan instruksi Pak Bupati bahwa teman-teman petani yang berdampak kebakaran dan kekeringan itu insya Allah akan diberikan bibit gratis oleh pemerintah daerah. Tentu itu akan kita tindaklanjuti dengan data-data yang konkret dari lapangan, sehingga ke depan kita akan menyusun program atau membuat program itu harus tepat sasaran dan menyentuh pada kebutuhan petani itu sendiri. Tentu skema yang kami buat adalah yang pertama melalui apa skema APBD yang nanti kita buat, bila mana komoditi-komoditi yang tidak terakomodir di APBN maka nanti akan terjawab di APBD, yeah. Dan yang akan terjawab di APBN maka akan jadi sehingga tidak terjadi tumpang tindih komoditi yang diberikan kepada petani itu sendiri. Tentu sampai saat ini beberapa bantuan dari Kementerian Pertanian dalam bentuk komoditi pangan dan hortikultura untuk sementara kami tangguhkan dulu, belum berjalan, sambil menunggu pekerjaan daripada irigasi pembuat itu selesai sehingga air ketersediaan air sudah memungkinkan barulah kita melakukan penanaman. Itu mungkin langkah-langkah yang sementara diambil dan akan kita pantau terus perkembangan ini karena ini akan sangat berdampak terhadap perekonomian di pedesaan itu sendiri.
2: Iya, Pak Kadis sudah menjelaskan kerja-kerja dari Dinas Pertanian. Lalu kemudian Pak Kadis, kalau kita fokusnya ke Bola Barat, tadi di awal sempat disinggung ada dua kecamatan yang menjadi lokus perhatian khusus dari Dinas Pertanian dan Pemda. Dan rata-ratanya itu di Bola Barat, kita tahu di Bola Barat bukan cuma hanya lahan padi saja, tapi juga ada pala. Dan kita tahu bersama, kalau lahan pala itu hampir semuanya habis, terbakar, mungkin lahan-lahan bapak-bapak juga ikut terbakar. Saya kira mungkin ini juga jadi perhatian, karena kalau terindikasi bukan akibat El Nino panas lalu terbakar dengan sendirinya, tapi juga mungkin saja ada tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab yang ingin membakar lahan pertanian pala di atas. Bagaimana, apakah ada perhatian khusus juga untuk lahan pala di atas, Pak Kadis?
1: Ya tentu itu juga menjadi pendataan kita juga. Tentu semua lahan tidak memandang siapa pemiliknya dan di mana tempatnya, yang jelas masuk dalam wilayah kerja kami Dinas Pertanian itu didatakan semua. Dan di insya Allah akan nanti diberikan sesuai dengan kebutuhan yang mereka miliki seperti itu.
2: Nah, saya coba kembali kepada Pak Kilang Ramadan, Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Serang Timur. Pak Kilang, kita tahu bahwa kebakaran El Nino ini kan mengakibatkan kebakaran, kekeringan di mana-mana, dan di awal banyak orang yang mengatakan bahwa ini bukan alam yang membakar lahan, tapi ada tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab yang ikut membakar lahan-lahan. Kita memanfaatkan kesempatan El Nino untuk membakar lahan-lahan warga. Apakah ada inisiatif DPRD untuk semacam mendorong perda tentang perlindungan lahan pertanian di Kabupaten Serang Bagian Timur, atau kedepannya seperti apa, Pak?
3: Baik, terima kasih. Yang pertama, terhadap situasi yang ada di Serang Bagian Timur, mulai dari kekeringan dan mengarah ke kebakaran hutan, sampai saat ini memang belum ada satu data dukung yang kuat terhadap ini unsur kesengajaan dari masyarakat atau petani itu sendiri. Dan kami beberapa waktu sudah koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi, karena tentang banyak yang terbakar ini juga lahan-lahan perkebunan. Lahan perkebunan ini tentu berada pada Dinas Kehutanan. Dan yang pertama, untuk didata, disurvei lagi, sehingga ada rehabilitasi hutan. Ini ada program yang kami kawal. Yang berikut, tentu saja memang ada batasan-batasan, batasan masyarakat, dan di sana juga ada ruang-ruang yang memang baik itu hutan-hutan produksi, hutan lindung, dan hutan kawasan. Nah, tentang perda perlindungan terhadap
2: hutan, lahan pertanian,
3: lahan pertanian, kita sudah punya perda tentang itu. Nah, tapi kemudian tentang mungkin ke depan perda tentang perlindungan hutan. Nah, jadi substansinya jauh kepada pengawasan terhadap keberlangsungan hutan itu sendiri, baik itu hutan produksi maupun hutan lindung dan sebagainya yang ada di wilayah kita. Nah, saya kira ini penting sehingga tidak kita terkejut terhadap persoalan yang saat ini terjadi. tapi minimal jauh sebelum itu sudah ada antisipasi. Mungkin ada penegasan yang tegas kepada masyarakat adat yang berada di wilayah tertentu, mulai dari pengolahan hutannya maupun sampai di waktu-waktu tertentu, katakanlah saat kekeringan seperti ini, itu sudah ada petugas minimal dari desa yang menghimbau mengontrol hutan, karena tentu saja ini jauh dari pengawasan kita semua, dan ini harus menjadi perhatian dari pemerintah daerah termasuk DPRD. Saya sangat setuju itu, dan kami mencoba untuk didiskusikan sehingga ada salah satu perda hak usul inisiatif dari DPRD terhadap perda terhadap perlindungan hutan dan tanaman perkebunan.
2: Iya. Dan mudah-mudahan bisa segera. Dan Pak Gila, mungkin sejauh ini keluhan paling banyak yang diterima oleh DPRD sendiri terkait dengan kekeringan ini dari masyarakat yang mungkin datang secara langsung ke Pak Gilang atau datang ke DPRD terkait dengan situasi karhutla dan kekeringan ini, Pak.
3: Baik, secara umum belum ada masyarakat yang datang secara khusus untuk menyampaikan situasi seperti ini. Tapi respon kita, respon DPRD, respon pemerintah daerah, respon masyarakat untuk mengatasi ini sudah terjadi di mana-mana. Nah, di DPRD tentu dengan pengawasan kita sudah beberapa kali melakukan rapat-rapat, dengar pendapat. Ada yang dilakukan oleh Komisi 2 di Dinas Pertanian Ketahanan Pangan yang skalanya tentang kekeringan dan dampaknya terhadap produktivitas pertanian, ketahanan pangan juga tentang perkembangan situasi pasar pasca dan sedang terjadi dalam suasana kekeringan seperti ini. Tapi di komisi lain juga ada rapat terhadap penanganan kebakaran dan kemudian penyaluran air bersih kepada masyarakat yang terdampak.
2: Baik. Oke, saya kembali ke Pak Kadis Pertanian. Pak Kadis, ini prediksinya bisa sampai bulan Januari, ini masih 2-3 bulan ke depan, dan apa skenario terburuk yang disiapkan oleh Dinas Pertanian dalam menghadapi kekeringan ini, Pak Kadis?
1: Ya, tentu untuk skenario kita adalah kita sedang memaksimalkan potensi-potensi sumber air yang sementara masih ada, itu kita dorong, kita maksimalkan dengan menanam dan meningkatkan volume tanam pada areal-areal yang memang tidak berdampak kekeringan, sehingga kemudian bisa saling mengisi antara yang sudah berdampak ini, ya bisa mengimbangi produktivitas yang berdampak, kira-kira seperti itu. Tentu tahap pertama kita sementara bekerja sekarang itu yang 35 irigasi perpompaan. Sementara nyusul lagi di tahap kedua itu kurang lebih 50 irigasi perpompaan yang sementara dalam proses ke administrasi yang dikirim ke Kementerian Pertanian. Insya Allah dalam 2 minggu ke depan itu bisa akan kita realisasikan lagi. Sehingga ini yang kemudian kita dorong terus. Ketiga, pekerjaan telah selesai, maka setiap petani harus memanfaatkan sumber air ini untuk meningkatkan volume tanamnya, terutama tanaman pangan dan hortikultura, sehingga bisa meminimalisir dampak daripada inflasi khususnya tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Seram bagian timur.
2: Tapi dalam situasi kemarau ini masih bisa ditanam untuk pertanian?
1: Ya, tentu yang kami sampaikan tadi bahwa yang bisa ditanam yang kita dampingnya adalah yang sumber airnya masih menjanjikan, seperti itu. Kalau yang tidak bisa lagi, maka kita menunda jadwal tanamnya. Makanya penyebaran dari irigasi perpompaan ini betul-betul akan menyebar di beberapa kecamatan yang memang potensi lahannya menjanjikan untuk pengembangan pertanian. Sehingga bisa akan mengimbangi produksi kita di posisi kekeringan ini.
2: Ya. Tapi dalam prediksi Dinas Pertanian sendiri, apakah 1-2 bulan ke depan masyarakat kita masih bisa makan sayur segar ya?
1: Ya, kalau saya melihat masih bisa diatasi untuk sayur-sayuran yang umurnya misalnya kisaran 1 hingga 3 bulan, nah bisa kita atasi dengan ketersediaan air yang ada saat ini.
2: Oke, baik. Nah, saya coba kembali ke Pak Kilang, anggota DPRD Kabupaten Seremban Timur. Pak Kilang, ini kadang-kadang sampai masyarakat atau pemda sampai bingung, ini mau kasih makan, kasih minum tanaman atau mau kasih minum manusia? Artinya bukan cuma tanaman saja yang butuh air, tapi manusianya juga. Kita ya masyarakat Seremban bagian timur juga kekeringan air di mana-mana nih, Pak Adis, Pak Kilang. Ini sampai mungkin ada mungkin dari partai politik, dari ormas yang juga ikut mengambil bagian dalam menyalurkan bantuan air bersih di mana-mana. Tanggapannya, Pak?
3: Baik, terima kasih. Situasi yang saat ini terjadi tentu banyak partisipasi. Bahkan kami sedang berkelakar, ada beberapa teman yang sering mendapat supply bantuan air, baik dari pemerintah, dari partai-partai politik, dari perorangan, atau dari beberapa pihak swasta yang tidak disebutkan namanya. Ada masyarakat kita yang bilang, wah, ini lebih enak ini. Kalau karena kita memang berada pada wilayah kekeringan air selama ini, yang setiap saat itu kami harus beli. Di waktu hujan kami juga beli. Tapi saat ini lebih dari 3 bulan kami mendapat gratis. Nah, jadi maksud kami bahwa empati dari pemerintah, politisi ataupun masyarakat, pengusaha dan sebagainya cukup tinggi. Artinya bahwa sampai saat ini dampak itu boleh kita katakan tidak terasa. Tidak ada yang tidak minum air, tidak ada yang tidak mandi dan sebagainya. Secara umum ini teratasi karena wilayah-wilayah tertentu saja yang kekurangan air. Sebenarnya tidak kekeringan, tapi kekurangan. Dan ini hampir sudah tertutupi. Nah, tapi satu hal yang penting bagi kami, karena di wilayah Kota Bula kita dalam siklusnya ini tentu 6 bulan sekali ya, kita berada pada musim hujan dan bergilir. 6 bulan berikutnya itu kita berada pada musim kemarau. Nah, jadi mungkin hal yang paling penting oleh pemerintah daerah harus ada antisipasi dengan penanganan yang sifatnya sementara, seperti yang hari ini kita lakukan. Ada bantuan air bersih, ada bantuan sumur perpompaan dan sebagainya. Saya kira ini antisipasi terhadap situasi yang terjadi hari ini. Tapi yang lebih penting ke depan yang harus disiapkan adalah tentu saja mungkin ada embun, ada juga irigasi yang skalanya jauh lebih besar, tempat penampungan air yang itu bisa kita pakai atau bisa kita lakukan dalam situasi seperti ini. Artinya bahwa ketika musim hujan kita punya suplai air yang melimpah ruah. Ada terjadi banjir juga di mana-mana. Mungkin dipikirkan ke depan ruang, ada bendungan atau apa yang itu menjadi tempat penyimpangan air. Jadi ketika berada pada musim kemarau stok atau boleh katakan lambang air lah yang ada di Kabupaten Seremban Timur. Mungkin itu dari kami.
2: Baik. Dan tentunya mungkin bisa kita apresiasi untuk masyarakat, panggilan bersama untuk saling membantu satu dengan yang lain untuk tidak kekeringan air. Tadi sempat dibilang bahwa alhamdulillah masih ada yang tetap mandi, masih minum, artinya SBT masih aman lah. Artinya tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita berleha-leha, kita harus tetap mengantisipasi agar ke depan jauh lebih baik. Bagaimana saya coba kembali soal bantuan dari Pemda kepada para petani. Ini bagaimana DPRD memberikan fungsi pengawasannya agar jangan sampai tumpang tindih atau salah sasaran, tidak tepat sasaran bantuan-bantuan khususnya untuk para petani di Sirah bagian timur.
3: Baik, terima kasih. DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan ini setelah kita lakukan, setelah ada penganggaran. Iya. Nah, jadi kalau ada anggaran terhadap kelompok petani yang terprogram, itu tentu sudah ada verifikasi dari dinas terhadap kompetensi atau apa kelayakan dari petani kita untuk mendapatkan bantuan tertentu. Tentu saja targetnya adalah meningkatkan kesejahteraannya. Setelah dianggarkan dan itu terprogram di dinas, maka langkah berikut kita melakukan pengawasan. Pengawasan bahwa kita memastikan bahwa dengan program itu benar-benar sampai ke masyarakat, dan dengan program itu produktivitas peningkatan kesejahteraan masyarakat kita terpenuhi. Jadi bantuan tidak serta-merta diberikan, tapi ada ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Ini maksudkan sehingga ada verifikasi yang itu, yang mana itu masyarakat nelayan, mana itu masyarakat petani, dan ada yang di UMKM dan sebagainya. Nah, pengelompokan inilah di dinas kami, dinas yang apa di mitra kami yang berhubungan dengan dinas-dinas persemakmuran, yang notabene banyak petani, nelayan dan UMKM di sana. Sejauh ini pengawasannya tidak ada yang tidak tepat sasaran. Itu berada pada masyarakat-masyarakat yang memang secara berkompeten ya untuk mendapat bantuan sesuai dengan profesinya.
2: Iya, baik. Ya, selanjutnya Pak Gilang, kita tahu bahwa dampak El Nino ini kan bukan cuma orang gula atau gula barat yang mengalami atau merasakan. Kalau kita pantau di sosial media atau laporan masyarakat sampai ke daerah-daerah terluar jauh di Makate, di Tutuk Tolu, bahkan sampai harus menyeberang lautan untuk mengambil air bersih. Apakah DPRD juga mendorong pemerintah daerah atau mungkin camat dan lain sebagainya untuk terus memantau suasana kehidupan masyarakat di Seram bagian timur, terutama di daerah-daerah kecamatan yang terjauh?
3: Yang pertama, sampai saat ini kami sering melakukan rapat karena harus ulangi, dan bahkan tadi malam baru rapat ada dinas ketahanan pangan. Kami minta tentang informasi atau dampak terhadap kemarau panjang ataupun yang mengarah kepada kekeringan di wilayah Kabupaten Seram bagian timur, mulai dari Wakate sampai di Dihil dan sebagainya. Bahwa situasi saat ini dampak terhadap kekeringan ini terhadap hubungannya dengan kenaikan harga pangan, ini lonjakannya belum terlalu nampak, masih normal. Tapi kemudian belum ada informasi resmi terhadap kekeringan yang skalanya cukup besar. Ini memang berada pada beberapa wilayah yang memang sejak awalnya itu memang sumber airnya juga terbatas. Nah, dan beberapa informasi resmi ini di desa masing-masing sudah ada langkah-langkah antisipasi.
2: Baik, saya coba kembali ke Pak Sofian Waraya, Kadis Pertanian, Kabupaten Seram Bagian Timur.

0: menunjukkan langkah nyata di tengah masyarakat terkait dengan bantuan, pendampingan dan lain sebagainya. Apa catatan-catatan yang mungkin penting untuk terus diingatkan kepada Pemda menghadapi kekeringan ini?
1: Baik, mungkin yang pertama tentang data.
0: Iya.
1: Nah, data ini tentu sangat penting untuk sebuah kebijakan itu dilakukan.
0: Iya.
1: Jadi tidak hanya di Bula Barat,
0: yeah,
1: dan di Bula, tapi juga harus ada di wilayah-wilayah lain. Karena pengembangan pertanian, perkebunan hampir di semua kecamatan itu ada.
0: Yeah.
1: Yang berikut terhadap kebakaran hutan.
0: Yeah.
1: Nah, memang sampai saat ini masih cukup liar sumber api yang saat ini masih terjadi di mana-mana. Apakah ini kesengajaan ataupun ada sabotasi dan sebagainya. Saya kira ini pemerintah daerah sudah harus mengambil langkah tegas untuk kemudian bisa memastikan dan menginformasikan kepada masyarakat. Minimal dalam situasi kekeringan, panas berkelanjutan, untuk hati-hati, tidak apa membakar sembarang di lahan sendiri atau di apa halaman. Yang kedua juga harus memastikan bahwa awal terjadi titik api ini di mana.
0: Iya.
1: Nah, sebab sampai saat ini ada yang reka, ada yang sengaja bakar dan sebagainya. Nah, saya kira ini harus ada langkah dari pemerintah daerah.
0: Iya.
1: Sehingga tidak kemudian itu menjadi menjadi fitnah dan sebagainya.
0: Iya.
1: Kalaupun ada gesekan pada
0: rumput
1: dan sebagainya, ini mungkin secara ilmiah bisa disampaikan bahwa presentasi itu kemungkinan ada atau tidak.
0: Yeah.
1: Saya kira ini domainnya pemerintah daerah.
0: Yeah.
1: Sehingga kita bisa pastikan bahwa sumber api itu dari manusia, bukan dari alam.
0: Yeah.
1: Nah, ini saya kira penting dalam situasi seperti ini.
0: Yeah.
1: Karena tidak sedikit masyarakat petani kita yang korban, lahannya terbakar.
0: Yeah.
1: Apalagi dengan skala yang besar, tanaman yang kemudian menjadi harapan.
0: Yeah.
1: Nah, ini tanggung jawab siapa?
0: Yeah.
1: Nah, kita katakanlah ini memang alam, tapi minimal ini harus dijelaskan.
0: Yeah.
1: Karena tentu keberlangsungan dan kenyamanan dari petani kita itu hari ini dan ke depan itu lebih optimis.
0: Yeah.
1: Karena sejauh ini cukup panjang, kurang lebih 10-13 tahun mereka menanam dan kemudian masuk pada masa produksi dalam sekejap. Harapan itu dia sirna.
0: Dan
1: pemerintah daerah harus membangun optimisme ini bahwa ke depan ini ada langkah-langkah antisipasi. Sehingga karena kebakaran hutan mungkin skala terbesar di Kabupaten Seram bagian timur baru terjadi saat ini. Panas sering terjadi, kemarau sering terjadi, tapi kebakaran yang skalanya besar dan titik apinya berada di mana-mana. Tidak hanya di Bula Barat tapi di Bula Timur, bahkan dalam kota Bula juga ada. Nah, saya kira ini yang harus cepat diantisipasi, disampaikan oleh pemerintah daerah terhadap situasi yang terjadi saat ini.
0: Menarik yang disampaikan oleh Pak Kilang tadi, artinya membangun optimisme dari petani, terutama mungkin kalau konkretnya mungkin petani pala yang bertahun-tahun sudah merawat, bukan biaya sedikit yang mereka keluarkan, puluhan juta mungkin mereka menjaga, merawat, dan hanya musim panas dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Dan saya kira mungkin langkah konkret harus jelas, kalau ada indikasi harus diperiksa, misalnya fungsikan polisi kehutanan dan kerjasama masyarakat untuk memang kalau seandainya

0: Investigasinya ada, ya dilaporkan secara resmi ke pihak kepolisian. Nah, selanjutnya Pak Gilang, ini kan musim kemarau ini kan bukan selesai hari ini, dia akan datang lagi tahun depan, artinya harus ada solusi permanen, solusi jangka panjang untuk tidak terjadi seperti ini. Secara alamiah memang musim kemarau pasti datang, tapi mungkin yang disiapkan oleh kita sebagai manusia untuk mengantisipasi ini seperti apa, Pak?
1: Iya, tadi kami katakan mungkin dua hal. Yang pertama kita antisipasi saat ini katakan untuk kekeringan,
0: yeah.
1: Ada supply air, yeah. Ada sumur dangkal, yeah. Dan sebagainya yang sifatnya sementara untuk mengantisipasi situasi ini. Tetapi tentu saja kehidupan ini masih berlangsung terus, panas dan hujan ini silih berganti datang juga.
0: Yeah.
1: Hujan tidak ada masalah, saya kami sampaikan kalau banjir dia banjir dan dalam hitungan jam, yeah. Itu dia reda. Tapi kalau panas, itu berdampak kemana-mana.
0: Yeah. Okay.
1: Dia berdampak terhadap aktivitas petani, yeah. Produksi petani,
0: yeah.
1: Bahkan juga terhadap tanaman perkebunan kita. Ya, yeah. Pala, cengkeh, coklat, dan sebagainya yang kering.
0: Yeah.
1: Nah, tadi kami sampaikan, mungkin sudah harus kita punya embung.
0: Yeah.
1: Kita harus punya ada, kami katakan letaknya mungkin dengan bahasa sederhana kami, ada bank air, bak penampung dengan skala besar, yeah. Yang sumbernya itu nanti di waktu air hujan,
0: yeah.
1: Pemerintah daerah harus menyiapkan itu di beberapa titik. Katakanlah di hamparan petani pala di Dreaming Hills,
0: yeah.
1: Itu ada ruang khusus yang besar, yeah. Yang penampungannya, yeah. Waktu hujan dan ketika dalam situasi kekeringan seperti ini, tanaman perkebunan itu terjaga karena mereka sudah tahu ini distribusinya airnya sumbernya dari sini. Dan saya kira kalau di skala besar itu untuk jangka waktu panjang dan luasan hektar yang besar itu, yeah. Bisa teratasi.
0: Yeah. Baik. Oke. Baik, saya coba kembali ke Pak Kadis Pertanian. Pak Kadis Pertanian tadi sempat disinggung oleh Pak Kilang soal optimisme kepada para petani. Jangan sampai orang sudah malas berkebun karena ujung-ujungnya nanti terbakar habis. Biaya banyak yang sudah dikeluarkan, terakhir habis hanya sekejap. Bagaimana membangun optimisme untuk para petani?
2: Ya, baik Bu Mung Firman, tentu pasca kebakaran dan kekeringan banyak tanaman yang mati ini, kemudian untuk membangkitkan semangat atau gairah tanam bagi teman-teman petani cukup ya, harus membutuhkan penjelasan yang detail dan jangka panjang. Tentu saat ini juga melalui Dinas Pertanian telah melakukan geospasial yang kerjasama dengan Universitas Patimura, yang tentu dilakukanlah pemetaan kawasan pertanian khususnya di beberapa kecamatan, dan sedang berjalan insya Allah dalam waktu tidak terlalu lama, mungkin minggu depan itu hasil akhirnya sudah kita dapatkan. Terkait dengan ini akan nanti dikeluarkan rekomendasi terkait dengan kawasan pertanian itu sendiri. Misalnya katakanlah kecamatan Bula Barat, ya dari sisi tanah dan struktur tanah dan iklim itu cocok untuk kemudian tanaman pangan dan horti. Tidak bisa kita masuk kepada perkebunan karena melalui analisis yang cukup dari akademisi. Mungkin rekomendasi itu yang kemudian kita pakai untuk memberikan semangat motivasi kepada petani bahwa baiknya lahan-lahan itu jangan kemudian kita giring ke perkebunan misalnya. Kalau misalnya tanaman perkebunan misalnya itu mungkin yang lebih tahan terhadap air mungkin kelapa. Terus yang lainnya seperti pala cengkeh itu sensitif sekali terhadap kekeringan. Yeah. Itu kami menunggu hasil dari teman-teman Unipati itu sendiri, sehingga ya merupakan kajian ilmiah yang kemudian kita akan sampaikan ke teman-teman petani kita, sehingga itu akan menjadi referensi bahwa untuk jangka panjang baiknya kita akan anulir dulu untuk tanaman perkebunan yang seperti ini. Mungkin kita lebih ke kelapa misalnya. Untuk memanfaatkan lahan-lahan ini, baiknya kita bergerak di sektor tanaman pangan dan hortikultura, yeah. Seperti gitu. Tentu di sisi lain bahwa kecamatan-kecamatan lain seperti Kian Darat, Lian Vitu, Tututolo dan Wirinamba dan sekitarnya mungkin dari sisi pengembangan pangan dan hortikultura itu sangat kecil, maka dia lebih condong untuk tanaman perkebunan ataupun ke Pulau Gorong dan Wakatei dan sekitar lebih condong ke perkebunan, maka di situ baiknya kita arahkan untuk tanaman perkebunan. Jadi istilahnya kami mengantisipasi jangan sampai sudah menanam sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun dan kemudian diperhadapan dengan kondisi iklim seperti begini dan siklus ini akan terjadi kan hampir setiap 5 hingga 6 tahun sekali. Sayang kalau kemudian hari ini kita tanam pasca memasuki masa produksi lalu tiba-tiba mati, kira-kira seperti itu, berdampak kekeringan ataupun kebakaran, maka mungkin sedini mungkin kita melakukan mitigasi itu. Kemudian terkait dengan pemanfaatan yang tadi disebutkan oleh Pak Ketua Komisi tadi bahwa langkah yang telah kami ambil juga salah satunya adalah kami telah mengidentifikasi dan memanfaatkan embung yang sudah dibangun sebelumnya dan memang sampai saat ini debit airnya masih ada meskipun mengalami kekurangan. Di situ kemudian kita menambah irigasi perpompaan untuk menarik air dari embung itu sendiri dan menyalurkan kepada saluran primer yang ada di Pulau Barat. Tentu itu insya Allah nanti ada kurang lebih 4 titik yang kita pasang di embung itu karena debit airnya masih ada dan nanti akan kita manfaatkan untuk dialiri ke saluran primer dan kemudian mungkin bisa dimanfaatkan untuk aktivitas tani khususnya untuk teman-teman di Pulau Barat seperti itu.
0: Baik. Ya, pendengar dari Bula, kita tentunya masih bersama dengan Anda di pagi hari ini dalam dialog aspirasi 1000 Pulau Korwil Nusantara 3 dan tersisa waktu 2-3 menit lagi mungkin terakhir saya minta mungkin dari masing-masing narasumber Pak Ketua Komisi 2 Pak Gilang Ramadan untuk kiranya mungkin memberikan statement closing statement semacam himbauan kepada masyarakat dan membangun optimisme kepada para petani untuk tetap semangat menghadapi ancaman El Nino ini. Baik, silakan Pak.
1: Baik, terima kasih. Hujan tidak kita undang.
0: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Panas juga datangnya kita tidak bisa tolak. Tapi manusia kita diberikan akal untuk bisa mengatasinya, termasuk juga pemerintah juga tidak bisa mengendalikan alam, tetapi pemerintah juga berkewajiban untuk menata negeri ini di saat panas berkepanjangan dan juga menata negeri ini di saat hujan berkepanjangan yang mengakibatkan banjir. Nah, saya kira ini persoalan alam, tapi kemudian sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan, dua momen ini harus diantisipasi dengan program-program yang jauh lebih terukur dengan data yang lebih akurat terhadap antisipasi dan adaptatif kita terhadap persoalan di Kabupaten Seram bagian timur. Yang berikut tentu saja secara mentalitas petani kita, tentu petani perkebunan kita ini mengalami pukulan yang cukup berat karena tentu saja harapan dengan tanaman perkebunan kita yang cukup lama, harapan di mana saat waktunya untuk kita memanen begitu sekejap
0: habis.
1: Tentu ini tidak hanya dengan modal fisik saja, tentu dengan material yang cukup besar. Oleh sebab itu hal yang paling penting bagi kita semua bahwa kesempatan itu masih ada.
0: Baik.
1: Waktu masih panjang, kita berbenah untuk memulai membangun ini kembali. Tidak ada yang terlambat. Yang terlambat, kata para petani, jangan bercerita tentang sesuatu yang telah terjadi, tapi memastikan bahwa hari ini kita menanam satu pohon untuk kehidupan di masa depan.
0: Baik. Okay. Terima kasih. Terima kasih Pak Kilang Ramadan. Terakhir mungkin 10 detik.
2: Baik, terima kasih Bung Firman. Tentu harapan kami dari Dinas Pertanian yang membidangi yang bersama dengan petani adalah yang terbentuk adalah kolaborasi yang baik antara petani kemudian penyuluh. Tentu untuk ke depan belajar dari pengalaman sekarang ini bahwa ke depan kita lebih baik lagi. Tentu kita bersama-sama untuk menyusun program prioritas untuk penanaman itu, kita duduk bersama sehingga nanti akan dihitung bahwa tanaman apa yang lebih berprospek dalam jangka waktu pendek, misalnya dapat menghasilkan dan dapat bisa menutupi biaya-biaya produksi yang telah mungkin banyak yang sudah dikeluarkan. Nah itu mungkin perlu kolaborasi yang sangat penting untuk kita duduk bersama untuk menentukan itu, sehingga semua catatan-catatan yang harus menjadi kebutuhan mereka yang bisa Dinas Pertanian bisa mengakomodir, maka insya Allah akan kita backup sehingga petani ini mungkin tidak ke depan lagi berdampak seperti ini. Mungkin dari kami seperti itu. Terima kasih Bung Firman.
0: Baik, terima kasih Pak Kadis Pertanian, Pak Sofian Waraya, dan Pak Ketua Komisi 2 DPRD Seram Bagian Timur, Pak Kilang Ramadan, yang sudah hadir di studio RRI. Kita berbicara tentang ancaman El Nino dan dampaknya terhadap para petani. Tadi sudah banyak disampaikan, mudah-mudahan rasa optimisme ini bisa terbangun di tengah-tengah masyarakat. Ini anggaplah cobaan yang harus kita jalani, kita syukuri, mudah-mudahan dalam waktu dekat juga bisa turun hujan. Demikian obrolan atau dialog interaktif Aspirasi Seribu Pulau Korwin Nusantara 3, dan kita kembali bersama rekan-rekan yang lain di Pro 1 RRI Ambon.

0: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
1: Mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak.
2: Presiden Prabowo Subianto mendukung pengembangan moda transportasi publik LRT. Sementara meningkatnya kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi juga peran orang tua saat ini. Kita ke berita luar negeri, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 17 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah pusat siap mendukung dan membantu Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan moda transportasi publik LRT. Selengkapnya Joshua Sihombing yang menyampaikan.
1: Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Badan Pengelola Investasi BPI Danantara turun tangan membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan dan perluasan jangkauan Light Rail Transit atau LRT Jakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai mendengarkan permohonan bantuan pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT Jakarta yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada peresmian LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai kemarin. Presiden Prabowo menilai pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT